0: Assalamualaikum ya, balik lagi nih masih di acara Cela Bewara ya. Nah, ada info nih, Deddy Mulyadi wacanakan pajak kendaraan dihapus diganti sistem bayar jalan. Hapus pajak, optimalkan layanan jalan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar bagi pengguna jalan di Jawa Barat. Konsep tersebut disebut sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur jalan yang lebih modern dan juga berkualitas, mulai dari jalan mulus, drainase, CCTV, penerangan jalan umum hingga pos pengamanan dan layanan darurat. Menurut Deddy, sistem ini dinilai lebih adil karena masyarakat hanya membayar saat menggunakan jalan. Kendaraan dengan bobot lebih besar juga disebut akan dikenakan biaya lebih tinggi karena dianggap memberi dampak lebih besar terhadap kondisi jalan. Kalau sistem ini benar diterapkan nih, kendaraan yang sering dipakai bakal bayar lebih mahal dibanding yang jarang keluar rumah. Menurut kamu ini solusi lebih adil atau justru bikin beban baru untuk masyarakat? Wah. Gimana ya? Berarti kita tiap hari harus naik angkot kali ya, seperti
1: biar
0: itu.
1: Mungkin angkutan umum tuh banyak peminatnya.
0: Oh. Sepertinya. Biar ngurangin macet juga ya, sepertinya.
1: Betul. Ya. Semua mobil, misalnya mobil punya opat, opat-opatnya keluar. Kebayang. Angkot sepi. Oh. Motor punya 3 satelit lunak jalan.
0: Ya, kata netizen katanya, bayar pajak kendaraan 1 tahun Rp350.000. Kalau pakai sistem jalan berbayar pasti pengeluaran lebih dari Rp350.000. Apalagi kerja lapangan mah aduh. Oh iya, kerja lapangan ya seperti sales, mungkin ya kan itu harus pakai kendaraan tuh.
1: Pasti.
0: Iya, mungkin ada beberapa orang yang setuju dan beberapa orang yang tidak setuju ya, pro
1: dan kontra pasti ada.
0: Seperti biasa. Betul.
1: Oke, dan kenapa? Supaya mungkin juga ya,
0: iya,
1: tidak jadi peminat untuk beli mobil misalnya.
0: Iya.
1: Nah, cukuplah satu keluarga satu.
0: Betul.
1: Gitu. Maksud jangan
0: motor satu gitu. Iya.
1: Misalkan ya anaknya 5. Wow, punya hiji bakal tinggal seuracis gitu. Gak kebayang dong satu rumah ada 5 mobil.
0: Aduh. Yang bikin
1: terus keluar
0: macet
1: semua
0: gitu ya.
1: Ya. Hari angkot sepi kita tehnya. Ya wis lah ya. Baiklah.
0: Kita dukung aja.
1: Apapun itu yang penting itu betul-betul lebih baik ya. Di mana untuk informasi berikutnya
0: ya,
1: ternyata nih kecelakaan jembatan gantung Cibodas. Lagi-lagi jembatan gantung Cibodas Sukabumi makan korban. Satu keluarga jatuh ke sungai, ayah patah kaki, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang namanya musibah gak ada yang tahu ya. Kondisi jembatan gantung Cibodas yang rusak parah ya, kembali memakan korban. Di sini teranyar satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan 2 anak terjatuh dari jembatan tersebut di ke dasar sungai pada Jumat 15 Mei kemarin sekitar pukul 20.00 Indonesia Barat. Jam 8 malam, jembatan yang membentang di atas sungai Cibodas setinggi kurang lebih 11 meter ini merupakan akses penghubung antara kampung Cimahi, desa Banjarsari, kecamatan Cidadap dan kampung Sindangkerta, desa Curug Kembar, kecamatan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi. Adapun insiden ini menimpa Yono Sutrisno, seorang guru honorer di SMP 2 Cidadap bersama istri dan dua buah hatinya ya. Akibatnya kejadian tersebut, Yono mengalami patah kaki, sementara anak dan istrinya mengalami luka-luka serta trauma yang mendalam tentunya. Kronologi kejadian di jembatan yang lapuk. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula saat keluarga Yono yang mengendarai sepeda motor Honda Beat melintas dari arah kampung Naringgul, desa Mekar Tanjung, kecamatan Curug Kembar, dan hendak pulang ke kampung Ancian, desa Hegarmanah, kecamatan Segaranten. Nah, saat melintasi jembatan Cibodas yang licin, pasca hujan, motor korban tergelincir di atas lantai kayu yang sudah lapuk. Nah, ini kurangnya mungkin pemeliharaan, pengecekan ya.
0: Kepedulian.
1: Apalagi,
0: gitu ya.
1: Kondisinya malam juga ya, mungkin penerangannya kurang. Nah, kepala desa Curug Kembar Adri Afaratu ini menjelaskan bahwa motor korban sempat tersangkut di antara celah kayu jembatan. Ya, dan beruntungnya alhamdulillah Allah masih jagakan saat kejadian debit air sungai itu sedang dangkal. Untungnya enggak kebayang deras, kalau deras ya karena hujan turun misalkan deras ke bawah dan terus. Alhamdulillah sehingga nyawa satu keluarga tersebut berhasil diselamatkan oleh warga dan Pak
0: Tapi
1: Yono,
0: mungkin jatuh.
1: Iya, jatuh ke bawah. Kayak kabarnya sih ayahnya patah kaki. Yono terpaksa dievakuasi menggunakan tandu karena mengalami cedera patah tulang kaki yang serius ya. Jembatan penghubung antar desa sepanjang 20 meter ini diketahui sudah dalam kondisi memprihatinkan sejak 16 tahun terakhir. Tuh, enggak kebayang 16 tahun. Aduh, ini mesti harus perbaikan ya.
0: Iya.
1: Pemeliharaan meskipun kan merupakan kewenangan pemerintah ya? Daerah. Betul. Ya. Ya ini pemerintah daerahnya harus sigap ya. Gercep ini iya, udah 16 tahun selamatan terakhir ya.
0: Betul.
1: Jembatan yang dibangun 3 dekade ini belum pernah mendapat perbaikan permanen onde-mande.
0: Harusnya ada pengajuan.
1: Aduh,
0: gitu ya.
1: Ya mungkin pengajuan sudah, cuman realisasinya belum sepertinya. Kehabisan sepertinya dana kah? Waduh, ya dana.
0: Gak
1: ya
0: mungkin.
1: Dana, dana turunkan. Ya dana, dana.
0: Iya.
1: Iya, tokoh pemuda Cidadap Yandi Cahyadi yang juga merupakan rekan korban mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan nyata sebelum ada korban jiwa. Betul banget. Jangan sampai ada korban lagi. Ya alhamdulillah Allah masih tanggung tayungan satu keluarga selamat. Terus juga debit air tidak terlalu kencang atau dangkal ya.
0: Iya.
1: Nah untuk kedepannya jangan sampai ada korban lagi gitu.
0: Betul.
1: Kan segera secepatnya atau paling tidak sebelum diperbaiki dilarang melewati ini.
0: Iya.
1: Jembatan gitu, tanya ada peringatan.
0: Harusnya.
1: Jadi sebelum diperbaiki itu jembatan itu dilarang lewat kesini.
0: Iya,
1: gitu.
0: Harusnya.
1: Harusnya ya,
0: ya.
1: Dan beliau juga menambahkan keluarga dari dua desa selama ini rutin melakukan perbaikan secara gotong royong. Mm-hmm. Karena kondisi jembatan terus mengalami kerusakan. Ya iya kan, mungkin perbaikannya hanya apa adanya,
0: iya,
1: seadanya weh, seayana kita tanya.
0: Sampai lapuk begitu kayunya.
1: Aduh, berdasarkan catatan dari sukabumiupdate.com, yeah, kejadian ini juga menimpa keluarga Yono bukan yang pertama kali terjadi. Jembatan gantung Cibodas tercatat sering memakan korban. Tuh, apalagi kata sering memakan korban. Insiden serupa yang diberitakan juga yakni menimpa seorang santri yang tengah melintas hingga terperosok ke celah lantai jembatan yang bolong pada akhir Agustus 2025 lalu.
0: Tahun lalu
1: ya. Ya udah, mau enggak mau gitu jembatan jangan dilewati. Nah, setelah keluarga Pak Yono ini perhatian-perhatian jangan melintasi jembatan ini karena sedang rusak. Ya, lebih
0: tapi
1: baik
0: kan penghubung. Bagaimana?
1: Iya, nah iya lebih baik memutar ketimbang harus celaka gitu tahnya. Teka bayang terkecuali pejalan kaki mungkin yang tidak bawa kendaraan.
0: Betul.
1: Nah, pejalan kaki juga kita nggak sedeg-degan teka bayangnya seperti
0: apalagi musim hujan gitu ya.
1: Deg-degan weh pokoknya pejalan kaki aja boroning.
0: Apalagi yang takut ketinggian gitu ya.
1: Gitu ya, lebih baik jangan dilintasi dulu ya paling tidak. Ya kalau mau nggak mau itu dibenarkan secara benar-benar permanen.
0: Kalau bisa jangan pakai kayu gitu ya, baispa pakai aspal atau pakai apa gitu.
1: Iya, sepertinya harus seperti itu ya.
0: 20 meter kan lumayan panjang juga ya.
1: Kala itu memang warga sudah memperingatkan bahwa akses ini terancam putus total jika terus dibiarkan tanpa penanganan serius.
0: Iya.
1: Dan rentetan kejadian ini semakin mempertegas urgensi pembangunan jembatan permanen guna menjamin keselamatan ribuan warga yang bergantung pada jalur tersebut setiap harinya. Yaitu tindakan gercep nih pemerintah daerah ya.
0: Gercep.
1: Gercep ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada korban lagi, korban jiwa terlebih ya. Tidak ada kejadian seperti ini lagi, terpreset, terperosok. Terlebih kita kan sangat mengkhawatirkan kalau arus yang di bawah sungai itu kencang.
0: Betul.
1: Alhamdulillahnya masih dangkal, tapi kan kepatah kaki juga kan
0: iya,
1: si ayahnya.
0: Ya
1: wes lah ya.
0: Semoga
1: di peringatan aja jadi peringatan. Jadi sebelum itu jembatan benar-benar bagus permanen atau diperbaiki. Untuk yang
0: bisa
1: bawa kendaraan dilarang lewat sini kecuali jalan pejalan kaki. Tapi kadang hati-hati ogenya. Deg-degan tuh kabayang pejalan kaki oge.
0: Yowis, baik nih ada lagu dari Kangen Band terbang sama aku. Kenjreng,
1: kenjreng.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Eh, boh.
2: Pidah.
1: Iya, yuk.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
3: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
1: Aceh.
3: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
1: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
2: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
3: Bisa dipantau, coy.
4: Iya, yoi.
5: Aduh, panas. Tahu.
4: Aduh. Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Salah.
4: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
6: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
5: Seger.
2: Cil abis.
4: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
6: Just jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu?
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
0: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin keremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Mie-nya pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
5: Hai. Sorry, Megan Domani ya?
6: Iya, benar.
5: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Hai. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada delisi ya.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
0: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
8: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
2: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu.
9: Glitter, break dulu yuk.
10: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
11: Yang pedes-pedes pasti enak.
12: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
11: Yang pedesnya bombastis kan.
10: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
12: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
10: Siap dong, mau mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
12: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Ada topping kris-krisnya.
11: Wah, bener rasanya yummy.
12: Pedesnya bikin lagi.
11: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
10: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
12: Yuk gue, let's start.
13: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
14: Natuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Iya, masih ya di acara Celah Bewara nih, masih banyak waktunya ya.
1: Yep.
0: Nah, dari Sukabumi Today, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang disebut sempat menyentuh 17.500 per USD ramai dibahas di media sosial. Warganet menyoroti dampaknya terhadap kebutuhan sehari-hari mulai dari potensi kenaikan harga bahan pokok, obat-obatan, elektronik hingga BBM karena Indonesia masih bergantung pada impor berbasis dolar. Kondisi ini dikhawatirkan ikut berdampak ke daerah termasuk Sukabumi jika harga BBM dan distribusi naik. Efeknya bisa terasa pada harga kebutuhan pokok di pasar, ongkos transportasi hingga biaya usaha kecil dan UMKM masyarakat. Unggahan tersebut memicu diskusi publik soal kondisi ekonomi dan harapan agar pemerintah dapat mengambil langkah cepat untuk menjaga daya beli masyarakat. Ya, perlu sekali nih sekarang harga rupiah melemah ya. Banyak-banyak harga-harga yang naik seperti tempe tahu, roti, obat-obatan, dan lain-lain gitu ya. Apalagi itu kebutuhan kita sehari ya buat makan gitu. Atau buat kendaraan juga ya seperti BBM, seperti itu.
1: Oke, mudah-mudahan sih berharap bisa turun. Bisa nggak ya? Harus bisa. Baik, yeah. Saudara Fortuna, setelah informasi masalah nilai tukar uang ya. Yeah. Di sini pendaki asal Cibadak Sukabumi meninggal dunia di Bukit Penyesalan Gunung Rinjani. Innalillahi wa inna ilaihi.
0: Gunung Rinjani berarti daerah sini ya, masih
1: Nusa
0: Jawa Barat.
1: Tenggara Barat, di NTB, Rinjani
0: jauh
1: itu di NTB.
0: Jauh sekali ya.
1: Dia seorang pendaki ya, asal Kabupaten Sukabumi. Kita nggak tahu ya umur di mana kita sampai dan dalam kondisi apa seperti apa.
0: Iya.
1: Di sini seorang pendaki asal Kabupaten Sukabumi, Pak Endang Subarna, 48 tahun, dilaporkan meninggal dunia saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat pada Kamis kemarin 14 Mei, Endang menghembuskan napas terakhir setelah terjatuh di jalur ekstrim Bukit Penyesalan. Ada Bukit Penyesalan ya, di Rinjani ternyata. Di sana Bukit itu Penyesalan. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh warga Kampung Hegar Alam, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, diketahui kalau beliau itu melakukan pendakian bersama rombongan besar, jumlahnya 29 orang, melalui pintu masuk kandang sapi pada Kamis pagi. Namun maut menjemput saat korban melintasi punggungan dari terjal menuju pos 4

0: RJP itu ya, atau pacu jantung selama 30 menit, namun nyawa korban tidak tertolong. Jenazah korban berhasil dievakuasi turun dan tiba di pos 2 jalur pendakian Sembalun, Lombok Timur pada pukul 19.20 WITA, kemudian dibawa ke RSUD Selong menggunakan ambulans setelah diperiksa oleh dokter Puskesmas Sembalun ya. Di mana Balai TNGR kemudian menekankan bahwa Gunung Rinjani masuk dalam kategori pendakian grade 4 yang membutuhkan fisik dan mental yang sangat prima.
1: Jadi harus terlatih gitu ya.
0: Fisik dan mental harus sehat, harus kuat ya. Kalau enggak, janganlah, tunda dulu untuk naik ke Gunung Rinjani. Ini pendakian grade 4 ya. Budi Kurniawan menghimbau para pendaki untuk bersikap jujur ya terhadap kondisi kesehatan masing-masing sebelum melakukan pemesanan tiket pendakian. Jangan sampai ditutup-tutupi kalau punya penyakit apa gitu. Betul. Ya. Terus kan setiap kita memang mendaki harus dicek heart dulu fit, kesehatan. Betul. Ya, harus fit, kesehatan fisik, bahkan mental juga harus sehat, harus waras gitu kan ya. Karena mendaki Gunung Rinjani bukan hal yang mudah. Kedepannya cek kesehatan kemungkinan harus dilakukan secara lebih ketat agar insiden fatal seperti ini tidak terulang kembali. Betul. Ya, semoga. Padahal ya kita tahu kan ini seorang pendaki yang memang mungkin pengalamannya harusnya banyak sekali. Betul. Asam garam untuk mendaki gunung-gunung udah banyak, tapi ya balik lagi sudah menjadi takdir
1: tahu, gitu.
0: Mungkin dia seorang pecinta alam dengan menaiki gunung 1, gunung 2, gunung 3, ABC gitu ya. Dan ternyata dengan berpulangnya seperti itu dengan mendaki juga, tapi di Gunung Rinjani. Semua proses berpulang kita pun kita nggak ada yang tahu bagaimana kondisinya. Betul. Ya. Maka dari itu kita manfaatkan waktu yang kita punya.
1: Iya.
0: Jangan sampai kau sia-sia, karena kalau disia-siakan rugi dong. Nah itu ya, jangan sampai kita merugi dengan umur kita yang kita sudah sampai mungkin kepala 4, kepala 5. Betul. Ya, atau dan seterusnya.
1: Kita doakan yang terbaik saja ya.
0: Buat semuanya. Kita kemana lagi nih?
1: Baik.
0: Ada mungkin komen boleh 1-2 di WhatsApp-nya kita sapa.
1: Okay.
0: Adakah komen Facebook juga?
1: Yang udah miss call-miss call nih tapi tidak ada namanya ya. Gini. Belakangnya dari 35 kata siapa tuh?
0: 35.
1: Iya, Mai Is. Assalamualaikum. Satu jam bersama. Oh, ini.
0: Oh, itu tadi. Bang
1: tapi
0: Dito.
1: Itunya jam 7.09.
0: Mai Is, kuga bobo Mai Is. Liburnya MBG. Libur karena libur long weekend panjang kali.
1: Aduh, 709 ya, berarti lebih dari Joko tahu. Halo Kang
0: pagi.
1: Endang juga ya pagi. Buat Kakak 35 juga ya, Joko tahu Kang Endang juga.
0: Oh, Joko tahu itu berapa? Kakak 35 enggak ada namanya.
1: Iya, Kakak 35 enggak ada namanya. Teh Yati Bali juga halo.
0: Yati,
1: ya, good morning,
0: Teh
1: morning.
0: Yati Bali. Baiklah, mungkin untuk komen Facebooknya kita ambil 2 atau 3 ya yang kita akan bacakan. Selamat pagi. Kita berdua untuk Tumium Virgo, Wonogiri Medan hadir ya, selamat pagi. Gusti Gede Loka Tabanan Bali juga selamat pagi. Ada Teh Cece juga. Oh kasihan gak bolak-balik tiap bayar, gak kebayang ribetnya. Ini mungkin tadi tentang pajak motor. Teh Cece Ciner. Oke lah, untuk karena ini sambungannya mana ini. Oh, ujuk-ujuk kacian ojol kan jalan bolak-balik sana. Ya ke mana ieu teh sambungan Teh Cece? Diterima juga di kawasan Cikaret ya. Selamat pagi buat Neng Sulis, Teh Ispa, Cikaret. Ucapin selamat pagi buat keluarga spesial aja ya. Sayang spesial buat anakku. Palingnya buat suami bawa seperti biasa. Terima kasih Fitri Imut. Ujeng Jay di Celadora pagi hari ini. Pagi Teh Ispa, Neng Sulis dari Parakan Salak hadir. Semangat Teteh di Genjreng selalu. Ada juga Marin di Ekon, Pas Sekon, Mama Rindu. Waalaikumsalam. Celah Bewara Fortuna FM Genjreng pagi Neng Is juga Neng Sulis Ekon di Genjreng. Genjrengkan Puncak Peuyeum juga selamat pagi. Waalaikumsalam. Di Celah Bewara pagi hari ini Genjreng Teh Meliandri. Good morning, selamat pagi buat Neng Sulistia juga ya. Teteh Zai, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Semoga sehat-sehat selalu, rezeki lancar, panjang umur, juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Doa yang sama Puncak Peuyeum. Nyimak selalu di Genjrengkan. Sudah ya.
1: Baik, ini ada lagu dari Judika dan Bunda Maya. Genjreng aja.

0: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
0: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
2: Bisa dipantau, coy.
4: Yoi.
5: Panas, tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
5: Seger.
1: Cil abis.
6: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just Juice kelapa muda, gercep banget.
7: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu?
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emang? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi, dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat, dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
0: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh, iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
5: Hai. Sorry, Megandomania.
6: Iya, benar.
5: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Ada delicious ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
0: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu.
9: Glitter, break dulu yuk.
10: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
9: Yang pedes-pedes pasti enak.
10: Pas banget nih, ada yang baru.
9: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
10: Yang pedesnya bombastis kan. Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
9: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
10: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
9: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Ada topping kris-krisnya. Wah, bener rasanya yummy.
9: Pedesnya bikin lagi.
10: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api. Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
9: Yuk gue, let's start.
11: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya gue pasti.

0: Halo, masih di acara Celebewara ya bareng Sis dan juga Baispa. Baik nih, ada berita dari Sukabumi Today ya. Di tengah tumpukan sampah yang menggunung di tempat pembuangan akhir atau TPA Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, sejumlah warga tempat menggantungkan hidupnya dari barang-barang sisa buangan. Dengan tangan yang tak kenal lelah, mereka memilah sampah demi mencari barang bernilai jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bau menyengat dan kondisi lingkungan yang keras menjadi bagian dari realitas yang harus dihadapi setiap hari. Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin ada barang nih yang masih bagus, mungkin diambil kali, ada besi mungkin buat
1: memanfaatkan,
0: bisa
1: memanfaatkan yang masih bermanfaat.
0: Betul ya, seperti itu. Dan juga nih, Bantar Gebang udah nomor 2 dari dunia yang mengandung gas metana per jamnya. 6,3 ton gas metana. Lama-lama se-Indonesia ini apa gak semakin panas ya? Panasnya nih kalau siang-siang tuh ya, Baispa. Sukabumi
1: terasa,
0: panas
1: ya,
0: gitu. Walaupun udah pakai AC,
1: sejuk, adem ayem.
0: Iya.
1: Belum suasana panas, hati jangan sampai panas.
0: Aduh.
1: Apalagi kepala panas.
0: Gagal total gitu ya, gagal total.
1: Cari yang adem-adem.
0: Betul.
1: Yep,
0: seperti
1: dan
0: itulah ya.
1: Mudah-mudahan kedepannya
0: emang
1: tidak.
0: Emang nggak bisa di recycle atau di
1: sepertinya
0: mana, gitu ya.
1: Mencegah itu mungkin dengan
0: biar
1: cara
0: tidak
1: itu.
0: Menumpuk.
1: Iya, harus ini penanaman pohon, kita harus banyak.
0: Jadi
1: kan saking banyak pohon-pohon yang ditebang, membuka lahan mungkin, belum lagi gas tadi dari sampah, ya
0: itu
1: kan?
0: Itu kan bahaya juga buat
1: maka
0: kesehatan
1: dari itu,
0: ya.
1: Sekarang penanaman pohon itu harus kembali di
0: nah
1: atau mungkin pembukaan lahan untuk tempat wisata.
0: Betul.
1: Yang banyak semakin marak gitu kan ya, meraih keuntungan untung. Alam tidak marah.
0: Untung gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Iya.
1: Baik, di sini jadi perhatian terjatuh dari speed tank warga Jampang Tengah meninggal dunia akibat luka infeksi berat. Kenapa nih ya? Seorang pria berinisial H, 51 tahun, warga desa Bojong Tipar, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi ini meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di RSUD R. Samsudin Esa, Kota Sukabumi, dan dinyatakan meninggal dunia pada Seninnya 11 Mei sekitar pukul 14.20 setelah sebelumnya terjatuh ke dalam speed tank. Wah, ini keluarganya bagaimana?
0: Iya.
1: Jadi sempat dirawat kena penyakit ya. Humas RSUD R. Samsudin SH. Oh, ini jam 2.20 ya, setelah sebelumnya terjatuh ke dalam speed tank. Humas RSUD R. Samsudin SH, Dr. Irfan Nugraha, menjelaskan bahwa pasien dibawa ke instalasi gawat darurat atau GD sekitar pukul 1 ya, 13.00 waktu Indonesia Barat, pada Seninnya 11 Mei dalam kondisi tidak sadarkan diri. Pasien datang sekitar pukul 1 tanggal 11 Mei. Terus menurut tim medis, Dr. Ivan langsung melakukan tindakan resusitasi sesuai dengan kondisi pasien saat tiba di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada bagian betis kanan dengan kondisi area sekitar luka sudah membekak. Jadi ingat sama yang ketusuk itu.
0: Aduh.
1: Iya, ternyata
0: gitu ya.
1: Korban sebelumnya jatuh ke speed tank pada Sabtu 9 Mei-nya sebelum tanggal 11 dibawa ya, akibat luka di tadi kaki betisnya ya. Ia mengungkapkan kalau pihak rumah sakit menerima informasi bahwa speed tank itu
0: banyak bakteri gitu ya, harusnya langsung dibersihkan.
1: Bahwa sebelumnya sempat terjatuh ke dalam speed tank pada Sabtunya. Luka yang dialami korban diduga sebabkan oleh besi atau seng di lokasi kejadian. Jadi infeksi.
0: Iya, infeksi. Cigana
1: luka sebet ku besi ku speed aku apa seng-sengna tidak secepatnya dibawa, ditangani, diantepkan, dibawa-bawa tanggal 11, kejadian tanggal 9. Iya dong. Nah, kita kalau kayak misalkan kena besi-besi kayak gitu, berkarat, apalagi ketusuk paku, kayak gimana-gimana gitu ya. Nah, hal-hal seperti kecil itu tapi ternyata dampaknya besar. Jadi harus secepatnya ditangani, jangan diantep baik. Diantep baik cigana teh.
0: Diantep baik.
1: Jadi dibawa-bawa tanggal 11, jadi ternyata infeksi ya.
0: Aduh,
1: oleh besi atau seng di lokasi kejadian ya. Jadi nih di sini setelah kejadian tersebut, korban disebut sempat mendapatkan penanganan awal di fasilitas kesehatan setempat, oh klinik mungkin ya, atau puskesmas, puskesmas Purabaya katanya. Meski demikian, kondisi korban diduga terus memburuk hingga akhirnya dilarikanlah ke pusat ke RSUD R. Samsudin SH. Pihak rumah sakit menduga korban mengalami infeksi bakteri berat tuh akibat luka yang dideritanya telah menunjukkan tanda-tanda kegagalan dari multi organ ya. Jadi udah jatuh ke tempat yang banyak bakteri, udah gitu mungkin kena besi atau seng, luka menganga, entah apa yang terjadi, dan penanganannya kurang atau lambat, hanya dibawa ke puskesmas. Ya itu balik lagi ya, korban dinyatakan meninggal dunia pada Seninnya 11 Mei sekitar pukul 14.20 sesaat setelah menjalani penanganan di ruang IGD. Dan Dr. Irfan juga menambahkan tidak dilakukannya otopsi terhadap jenazah korban ya, karena ya itu karena bakteri itu ya. Mungkin keluarga juga tidak mengizinkan ya. Jadi menjadi satu perhatian pengalaman dari bapak ini kalau kita mungkin nanti di jalan kacugak, nanti paku biasa suka ada, atau besi-besi apalagi karena yang berkarat,
0: bakteri doang.
1: Cepatnya tuh apalagi ini kan kecebur ke sepiteng ya, yang banyak bakteri, pokoknya hati-hati dalam bekerja atau melakukan apapun halnya, sertai selalu dengan doa, memohon keselamatan dan penjagaannya. Ya, doa dan doa itu yang harus kita ingat. Ting.
0: Oke, baik, kita baca komen ya. Komen dari Kak Hartono, Jakarta Utara hadir. Terima kasih. Berita kemarin 16, happy Saturday katanya. Oke. Renata Sakura, Celah Bayora, Foton FM, Ganjreng. Oi, pagi Mas Sister Eneng Sulis yang cantik juga sangat baik hati. Mudah-mudahan saya selalu gula aren, stay tune terus Fortuna FM, Ganjreng. Berita kemarin Celah Bayora hadir tamu Ramadan City. Makasih Bo Sing Ayu, salam sehat dan happy weekend. Rahmat Kurnia, Celah Bayora, Ganjreng. Oi, pagi Ta Ispa, Ta Sulis saat hadir. Lis pagi. Andiani, semangat pagi Mbak-mbak yang cantik ya. Iis Andiani di Medan Kota. Karimudin, Assalamualaikum dari Caringin, Gerbi hadir. Hendy Sonadi, Celah Bayora, Cirebon hadir, Ta Ispa dan Ta Sulis hatur nuhun. Josinaga Bonaforte, Kang Omben Air Hitam Lampung Barat hadir. Selamat pagi Olivia Senja, Assalamualaikum Tabarakatuh FM Genjreng. Tomiar Idawati, pagi dari Juanda Medan. Mangkole, Bogor hadir di Celah Bayora pagi ya, Bayi Sepadan Swistia Radio Fakta FM Genjreng. Ngaji diri Genjreng. Amiruddin, selamat pagi. Oke.
1: Wah, Supri sudah?
0: Belum.
1: Wah, Supri di kawasan Parkut ya, absen aja nih, salam Genjreng buat semuanya. Saudara Fortuna selalu beraktivitas, semangat selalu buat si itu spesial buat pejuang receh. Ya, ucapannya buat Bisma sama Teh Sulis, selamat pagi aja. Hatur nuhun wa.
0: Oke.
1: Asmawi nih, Teh Reni Jamal juga, waalaikumsalam Celah Bayora Fortuna FM Genjreng. Rans Bazira udah?
0: Belum.
1: Ujuk-ujuk aku sangat takut.
0: Aduh, takut apa tuh?
1: Teh Aisyah udah belum?
0: Sudah.
1: Udah, Teh Aisyah. Nah, Asmawi Awi
0: belum.
1: Asmawi Awi ini kayaknya satu
0: bab
1: kata yang membuat semangat pagi ya, kata mutiara, kata yang sangat bijaksana. Semangat pagi aja buat semuanya ya, kita ambil setengah aja bersama. Akhir pekan ini di streaming Radio Fortuna, musiknya pasti bikin suasana pagi yang tentunya bersemangat. Betul. Tidak semua hari dalam hidupnya akan terasa cerah dan mudah. Ya, betul sekali ya. Terima kasih Asmawi dengan rentetan-rentetan kata-kata mutiaranya.
0: Iya, dari Teh Marin juga nih dari WhatsApp, Genjreng. Neng Iis juga, Neng Sui.
1: Pagi.
0: Dari Teh Lisna, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Fortuna FM
0: Genjreng. Selamat pagi buat Teh Ispa sama Neng Sui. Semoga pagi, selalu pagi. Bahagia pada umurnya, Genjreng.
1: Semangat pagi.
0: Oke, Joko Tau ya. Di tadi nih Miss Call ya sudah disapa-sapa. Hai. Kang AM juga.
1: Hanya
0: ya.
1: Hanya Miss Call, Mas Joko Tau.
0: Miss Call aja. Oke, baik, nih ada lagu dari Dewa, Bukan Cinta Biasa. Genjreng.

0: Iya, genjreng eh.
1: Di genjreng.
0: Aduh gak kerasa nih Mbak Ispa ya, udah jam 8.48 ya.
1: Betul sekali. Mm-hmm.
0: Jangan lupa nanti akan ada Femina Keluarga nih bareng Mbak Ispa dan juga Badian Egawati. Betul sekali ya. Mohon maaf ya bila yang gak kebaca komennya ya, mungkin baru komen.
1: Mm-hmm.

0: jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
2: Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman. Sebab

Gorilla Fortuna. Marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pangkit Rengga di Sukabumi.

0: Taman Wisata nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, selamat pagi Badia.
1: Pagi juga Neng Isfa, sehat selalu ya.
0: Pagi-pagi, alhamdulillah.
1: Tapi cuaca gak tahu nih.
0: Hari ini udah-udahan cerah ya, sampai nanti siang.
1: Baiklah, kita hari ini ya di edisi 16 ya, 16 Mei 2020.
0: Betul sekali, tepatnya hari Sabtu akhir pekan. Untuk Femina dan keluarga pagi hari ini, kita punya tema berdamai dengan hati ya. Berdamai dengan hati kita, bagaimana cara mendamaikan dengan hati kita? Banyak sekali ya, kadang namanya juga manusia ya mbak, tidak luput dari yang namanya ujian, permasalahan.
1: Iya benar.
0: Nah, bagaimana kita mendamaikan hati kita ini? Ya, dengan cara rehat sejenak dari rutinitas dan fokus pada diri sendiri. Nanti selanjutnya kita sapa dulu mbak yang ibu rumah tangga yang lainnya.
1: Iya, ibu rumah tangga, terima kasih Anda ditunggu like komennya ya, terutama juga untuk grup cari inspirasi untuk fan Femina, bukan Femina, komunitas Fenda de Fortuna ya. Kemudian untuk semuanya yang lagi nguping, balebat juga ya di grup ceria inspirasi, ada Ibu Liliana, ada Ibu dan Bapak Marwan juga, untuk Mr. Nekal ya. Kemudian selamat pagi juga untuk Kang Ujeng-Jeng yang mau ke Bogor ya, pindah

0: Pindah ya?
1: Pindah. Kemana
0: pindah
1: ke Bogor?
0: Kerjaan atau kan di Bogor tuh identik ya. Baik, terima kasih ya untuk Kang Ujeng Jewa, apapun yang akan dilaluinya semoga sukses selalu ya.
1: Iya.
0: Demi anaknya. Baik, kita akan mulai ya dengan tema kita hari ini. Ibu rumah tangga menerima keadaan dan memaafkan diri sendiri adalah kunci di mana kunci utama untuk menghilangkan beban emosional. Hati yang damai membuat pikiran lebih jernih, langkah lebih ringan, dan hidup terasa jauh lebih bahagia serta produktif. Berikut adalah beberapa langkah praktis untuk memulai proses berdamai dengan hati. Di sini berikan waktu untuk diri sendiri atau me time ya, agar Anda bisa memikirkan ulang tujuan hidup dan menikmati hal-hal yang disukai Anda. Kendalikan ekspektasi, sadarilah bahwa kecewa adalah bagian dari hidup dan terimalah situasi tanpa harus menyerah. Di sini praktikan syukur, rayakan hal ini sederhana yang terjadi hari ini untuk menarik energi yang lebih positif untuk kita semuanya. Tentunya berdamai dengan diri sendiri itu sangat meyakinkan untuk kehidupan kita ke depannya.
1: Iya, ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga beberapa langkah praktis untuk kita mendamaikan hati dan pikiran. Tarik napas dalam-dalam, ambil jeda ya. Perlahan, setelah tarik napas, hembuskanlah untuk meredakan ketegangan fisik secara instan. Yang kedua, selain tarik napas dalam-dalam, kita juga bisa mendekatkan diri kita. Perbanyak ibadah, doa, zikir, sesuai dengan keyakinan masing-masing agar batin kita lebih mantap menghadapi segala cobaan. Itu sebagai tips islami agar hati tenang ya. Istirahat dari gadget, jauhi medsos sejenak untuk mengurangi overthinking terhadap hal-hal di luar kendali kita. Dan fokus pada saat ini yaitu adalah bersyukur atas hal-hal kecil yang ada di sekitar kita ya, untuk hari ini dan kedepannya. Selalu ambil waktu untuk merawat diri Anda. Semoga hari akan terasa jauh lebih ringan dan damai tentunya.
0: Udah segitu.
1: Sudah.
0: Baik, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya ya. Selamat pagi juga untuk Rahman Sep yang ada di kawasan Lingkar Selatan ya. Karena ini lagu kesukaannya, Hilang Ingatan.

0: ini masih tetap background belum ada. Terelet yang itu belum ada ya, karena memang masih dalam proses dan memang ini tersangkut dengan libur panjang ya. Jadi orang-orangnya tuh pada nggak ada, orang kita dan lain sebagainya. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan ya bincang-bincang kita hari ini, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Tidak, silakan dari Ispa dulu aja.
1: Iya, ibu-ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga. Kita menenangkan hati atau berdamai dengan hati, apalagi pikiran. Yang pertama adalah ambil jeda dari sumber masalah. Untuk menenangkan hati dan pikiran, ibu rumah tangga perlu mengambil jeda dari sumber masalah jika memang membuat stres. Cobalah berhenti sejenak dan lakukan aktivitas lain yang Anda suka, yang akan membantu menyegarkan pikiran sehingga ketika kembali bekerja atau melakukan aktivitas di rumah bisa kembali fresh ya. Yang kedua, bisa mendengarkan musik-musik favorit seperti di Radio Fortuna. Ya, kita hadirkan musik-musik yang tentunya Anda selalu tunggu-tunggu dengan setia selalu di 90,7 Fortuna FM. Karena menurut penelitian dilakukan oleh tim peneliti ya dari Stanford University, mendengarkan musik ternyata dapat membantu mengendalikan stres dan kecemasan. Jadi bisa salah satu menenangkan sistem saraf dan menurunkan kadar dari kortisol, yang tentunya keduanya dapat membantu mengurangi stres. Oleh karena itu, ibu-ibu rumah tangga bisa mendengarkan musik untuk meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan ya. Yang ketiga adalah olahraga. Olahraga secara efektif lainnya untuk menenangkan hati dan pikiran. Mengapa demikian? Karena aktivitas fisik juga dapat membantu menjaga kesehatan mental. Tidur yang lebih nyenyak, itu dia. Ya, kalau nggak bisa tidur ya dijamin ya.
0: Iya, dijamin.
1: Pasti banyak sekali pikiran yang hinggap, hati kurang tenang. Maka dari itu perbaiki tidur. Tidur yang lebih nyenyak, karena olahraga juga bisa melepaskan hormon positif serta membuat otak kita dapat lebih fokus bekerja. Jadi olahraga juga bisa membuat kita tidur nyenyak, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Olahraga juga bisa membuat ibu rumah tangga terhubung dengan orang-orang lainnya, sehingga sedikit banyak bisa memberikan perspektif baru dalam memandang persoalan. Ya, ketemu banyak orang lagi ya. Iya. Nanti selanjutnya,
0: iya, kita lanjutkan nanti setelah kita akan memberikan sebuah tembang untuk Anda. Dan mungkin akan iklan dulu karena lebih tenang kalau sudah ada iklan ya. Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang untuk semuanya. Selamat pagi, Genjering.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Eh, boh.
2: Pidah.
3: Iya, yuk.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
3: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atan.
3: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
2: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
3: Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
4: Kita di pantai, coy.
5: Yoi.
6: Panas, tau.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Jasus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
6: Seger.
2: Cil abis.
5: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just jus kelapa muda, gercep banget.
7: Just jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu?
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliar.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
4: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan
2: coba
4: Indonesia.
2: Cobain, mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama.
0: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
1: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
1: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
1: Mie-nya pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
1: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
1: Yes, Chef.
6: Welcome to Chef.
7: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisi ya.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu.
12: Glitter, break dulu yuk.
13: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
12: Yang pedes-pedes pasti enak.
13: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
12: Yang pedesnya bombastis kan.
13: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
12: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
13: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
12: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Ada topping kris-krisnya. Wah, bener rasanya yummy.
12: Pedesnya bikin lagi.
13: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api. Iya, jadi semangat dan cukup intense lagi.
12: Yuk, gurih, let's start.
14: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya gua pasti.
15: 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bunyi.

0: lanjutkan kembali ya tema kita hari ini. Kita akan terus memberikan sesuatu yang mungkin sangat berguna untuk Anda semuanya ya. Untuk Ayah Susanti juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Terkadang hidup ini membawa kita ke situasi yang tidak dapat diubah. Sikap realistis terhadap kenyataan ini adalah kunci untuk menjaga hati tetap damai. Menerima kenyataan bahwa tidak semua hal yang dapat kita kontrol membantu mengurangi stres dan kecemasan. Ketika kita berhenti melawan arus dan mulai menghadapi keadaan dengan penuh kesadaran, hati kita ini menjadi lebih tenang. Fokuslah pada hal-hal yang dapat kita ubah dan terima bahwa ada batas, ada apa yang akan kita capai. Kemudian berikutnya berumah tangga, kesadaran diri untuk lebih mengingat adalah seni untuk hidup di saat ini tanpa dibebani oleh masa lalu atau kecemasan tentang masa depan dengan mempraktikkan kesadaran diri kita. Kita dapat menghentikan kebiasaan otomatis berpikir yang negatif atau merespon secara berlebihan terhadap situasi tertentu. Seringkali kita terjebak dalam perasaan kekhawatiran ataupun juga penyesalan. Dan kesadaran ini membantu kita kembalikan momen sekarang. Yang perlu Anda lakukan adalah meditasi, latihan pernapasan ataupun seperti tadi Mbak Ispa pernah katakan ya. Kemudian juga menerima diri Anda sendiri apa adanya adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Terlalu sering kita terlalu keras pada diri sendiri, menuntut kesempurnaan dan merasa tidak memadai. Menerima diri sendiri dengan penuh kasih sayang berarti mengakui bahwa kita semua manusia dan memiliki kelemahan. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri ketika membuat kesalahan ataupun menghadapi kegagalan. Alihkan fokus pada pertumbuhan pribadi kita dan belajar dari pengalaman hidup. Dengan menerima diri sendiri, hati kita akan merasa lebih damai dan lebih akan bahagia.
1: Iya, ibu-ibu rumah tangga juga ada candu rumah tangga. Dengan jalan santai juga menjadi satu cara untuk kita mencari ketenangan. Di tempat yang tenang, jalan santai bisa menjadikan cara efektif untuk menenangkan hati dan pikiran. Dengan berjalan kaki di tempat terbuka, di alam, seperti di taman, di hutan kota, atau di pinggir pantai, di mana pikiran dan tubuh akan terasa lebih rileks dan tanpa beban. Selain itu juga kegiatan ini dapat membantu meningkatkan aliran darah, mengurangi ketegangan otot, serta memberikan kesempatan bagi Anda tentunya untuk menikmati pemandangan yang mungkin jarang bisa dinikmati. Cara menenangkan hati dan pikiran ini juga bisa meningkatkan produksi dari endorfin, yakni hormon alami tubuh yang dapat memberikan perasaan tenang dan bahagia serta mengatasi nyeri. Juga yang berikutnya adalah menjaga pola hidup yang sehat. Menjaga pola hidup sehat merupakan salah satu cara terbaik untuk menenangkan hati dan pikiran. Salah satunya dengan tidur yang cukup, di mana saat tidur, tubuh dan otak bisa beristirahat, sehingga emosi menjadi lebih stabil dan stres lebih terkendali. Selain itu juga pola makan sehat yang kaya akan nutrisi seperti protein, omega 3, vitamin, mineral, dan antioksidan dapat mendukung keseimbangan hormon dan meningkatkan suasana hati. Jika pola makan dan waktu tidur sudah baik, imbangilah dengan olahraga secara teratur agar dapat merangsang produksi endorfin. Dengan cara menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten, tubuh akan terasa lebih segar bugar serta pikiran lebih jernih. Hal ini pun juga turut berdampak pada suasana hati yang perlahan akan membaik.
0: Iya.
1: Masih ada, tapi nanti kita ke komen Facebook iya. dulu kayaknya ya Mbak ya.
0: Iya, pertama ini dari Wati Sinaga ya, 22 menit yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Neng Ispa, Kincering Ui. Pengen dengerin lagunya Diolova. Nyimak aja Mbak. Buat semua-semuanya met happy malmingan, Kincering Ui katanya.
1: Oke, malmingan ya.
0: Malmingan. Ya bakar-bakar aja, bakar-bakar apa? Jagung yang murce gitu ya.
1: Iya. Berikutnya Mbak dari Facebook di sini Teh Meliandri. Assalamualaikum pemirsa dan keluarga Forn FM Genjreng. Selamat pagi Mbak Haja Dian yang cantik dan Teh Sai. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, panjang umurnya juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Puncak Payung hadir ya, nyimak selalu lagunya Pengen Pasto yang sayang. Salamnya buat semuanya aja fans Fortuna, penggemar pendengar setia Radio Fortuna di mana pun berada, semoga sehat selalu. Terima kasih atur nuhun Mbak Haja juga Tessa di Genjreng.
0: Sama-sama. Tadi lagunya udah ya. Berikutnya Reni Rentina nih. Di sini assalamualaikum Mbak Dian dan Teh Ispa hadir Medan yo katanya. Genjreng Menyimak saja Mbak, semangat bertugas ya Mbak, sampai tuntas, salam sehat selalu. Genjreng eh.
1: Di Genjreng, selamat pagi Ispa juga untuk Muasta Teh Norma Kota Purabaya di Femina dan keluarga Fortun FM. Di Genjreng, selamat pagi Mbak Dian sama Teh Ispa dari Norma di Kota Purabaya, mau lagunya Alamak dari Rizky Febian ucapannya Genjreng eh. Alamak ya.

0: sumber daya yang ada di bumi. Meski wujud akal dan nurani tak kasat mata, namun anugerah tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dan juga berkelangsungan hidup manusia. Di sini dengan segala kelebihan tersebut, tetap saja tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini pastinya ya. Hadis menjelaskan bahwa kodrat setiap manusia adalah tak luput dari silap dan lupa. Hargailah perasaan orang lain. Oh, jadi ada ininya ya, menghargai perasaan orang lain. Jadi menghargai perasaan orang lain, berdamai dengan hati teh ya. Siap, terima kasih Asmawi.
1: Iya. Berikutnya dari Renata Sakura ya. Berikutnya hashtag Assalamualaikum dari Renata Sakura. Pemina keluarga Fortuna FM Genjering E. Bagi Teh Hajah juga Teh Isba yang pagi. Sangat cara rentil baik hati. Oke, semoga kalian berdua selalu sehat, tak kurang apa-apa. Apapun amin. Gula aren selalu nguping, selalu ngegenjreng dari mulai buka sampai tutup lagunya Eren takkan pisah boleh. Salam hangat untuk saudara Fortuna semuanya. Buat yang lagi tugas tetap semangat, sehat selalu. I love you so much. Mwah, katanya. Lope banyak lah pokok, terima kasih ya. Kita kasih lope juga. Eren takkan pisah.
0: Oke. Teh Wati Sinaga udah ya?
1: Udah.
0: Lagunya Dialova sudah. Rustam Bustomi selamat pagi yang sudah hadir. Oke, kita refresh lagi. Siapa tahu ada yang baru. Sebentar. Sudah kayaknya.
1: Eren. Takkan pisah. Eren. Tapi ada yang lainin. Eren, coba kita cari Erennya.
0: Fitri Haryati udah.
1: Oh, berarti Eren nggak ada.
0: Sudah sepertinya Mbak.
1: Sudah, alhamdulillah. Kita akan pisah ya. Kita akan berikan dulu tadi pisah untuk Wati Sinaga alias Mami Minok ya. Sebab tembangnya Dialova. Kencereng, eh.

0: Ya.
1: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
0: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
0: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh.

0: cowok. Sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Di.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
1: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
2: Ada promo juga nih, Dek.
1: Apaan tuh, Bang?
3: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
0: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah.
0: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar.
0: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Hai. Sorry, Megan Domani ya?
6: Iya, bener.
5: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan
5: cobain
7: Indonesia.
5: Mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama.
0: Kita tanya masternya.
8: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
8: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya.
8: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
8: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipih dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
8: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
8: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
9: Welcome to Chef.
10: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Ada delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
10: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
10: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
10: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
10: Yaudah, Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
0: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu.
11: Glitter, break dulu yuk.
12: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
13: Yang pedes-pedes pasti enak.
14: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
13: Yang pedesnya bombastis kan.
12: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
14: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
12: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
14: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Ada topping kris-krisnya.
13: Wah, bener rasanya yummy.
14: Pedesnya bikin lagi.
13: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
12: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
14: Yuk, gue, let's start.
15: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik habis. Pedesnya gue pasti.
3: FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bunga.

0: batasan.
1: Baiklah, kita ada kendala sedikit tadi, tapi perlahan tapi pasti ya hari ini ya kita good gitu. Terima kasih, kita akan membacakan komen juga.
2: Bentar ya, on air dulu. Ya.
1: Barita kan naonnya istilahnya atau bagian lagi. Teno yang eta moal ah eta mah yang bisa sulit terus kentas ayat tuh gitu. Nyoh yang kulub-kulub. Baiklah ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, kita akan lanjutkan ya.
2: Iya.
1: Materi udah habis kan? Masih ada?
2: Sudah.
1: Sudah ya. Baik, masih sudah aman. Kita akan langsung ke FB aja nih. FB kita. Mangga. Punten nyata ada. Nah ini yang terbaru coba. Bener-bener lagi gak ada nih. Orang-orangnya lagi gak ada beneran. Tuh hari gila
2: lagi
1: perasaan.
2: Lagi long weekend ya mbak sepertinya.
1: Iya long weekend karena kan dari,
2: dari
1: kemarin
2: hari
1: Kamis ya.
2: Kamis, Jumat, Sabtu.
1: Kalau kita long apa tuh?
2: Kita alalalala long. Ya di sini di refresh juga belum ya sebentar.
1: Gak ada di refresh
2: ya.
1: Juga.
2: Komen Facebook juga, WhatsApp nggak ada juga ya.
1: Coba kita lihat ya. Ini kemana ini Ibu grup. Marwan dan Bapak Marwan? Ya, coba orang tinggal sih lah.
2: WhatsAppnya.
1: Di komunitas sama. Biasa nak suka ada.
2: Gak ada.
1: Ih kagak ada.
2: Sama. Apa mungkin hari ini banyak yang pada saman ya?
1: Iya. Saman kalau di Kota Sukabumi dan Kabupaten, mungkin juga kalau di luar kota juga mungkin sama ya. Kayaknya lagi ada kegiatan karena dari hari Kamis mereka semuanya sedang menikmati liburan bersama anak-anaknya, bersama keluarga, pokoknya happy lah semuanya juga ya.
2: Iya, yep, betul sekali.
1: Bentar lagunya juga belum nih.
2: Dan alhamdulillah kita lagi dalam masih perbaikan, mudah-mudahan secepatnya ya.
1: Kayaknya
2: besok
1: mah,
2: hari
1: iya,
2: atau
1: besok mah selesai.
2: Jadi sudah maksimal Senin sudah bisa.
1: Iya. Ya. Jadi tidak seperti sekarang ya.
2: Aduh. Baiklah, mohon maaf sebelumnya bila ada satu kekurangan dari kita dalam hal pemilihan lagu mungkin ya lagu terus juga satu dan lain hal. Terima kasih dan buat Anda yang hari ini mau ada pertemuan ya.
1: Ya untuk Manini ya, Manini sama Mami Papi ya, silaturahmi kita tunggu.
2: Kita nantikan
1: sampai
2: saja.
1: Jam 2 ya, kurang udah sampai di sini karena kita emang ini pada KMB ISPA pulangnya jam 11, badan jam 1. Jadi kita sudah menunggu. Kalau Mbak Ispa mungkin 1, 2, 3 jam. Kalau Mbak Dian 1 jam ya. Jadi ini sudah diinfokan kepada anak yang mau ngejemput, jangan dulu dijemput karena memang ada mau ada perlu gitu. Baiklah, terima kasih, ditunggu ya untuk Manini juga Papi Mami ya semuanya. Meliani juga untuk siapa? Yang punya nama Lela Binangkit, Olivia Senja juga Maiis ya. Selamat pagi, kalau mau kesini bolehlah. Gitu. Baik, kita akan berikan sebuah tembang apa ya? Terus juga didinya. Aduh. Oh inilah. Ini dulu lagunya.

0: Baiklah, kita akan segera berakhir acara Femina ya, Mbak Ispa ya.
1: Betul.
0: Dan mungkin kita terima kasih untuk sudah like, silakan dibacakan saja.
1: Yang sudah like-nya di kesempatan pagi hari ini untuk Femina dan keluarga, terima kasih banyak. Yang sudah komen juga, di antaranya sudah ada di sini Hendy Sonandi, Noasta, Rans Baziran, Denny Akbar, Asep Gaper, Yoyok, Temeliandri, Wati Sindaga, Renata Sakura, Reni Rentina, Taufik Taufik, Sabarna, Papa Nanando, Kang Enjang, Aep Saipullah, Fitri Haryati, dan Kang Nandang Suhendar. Terima kasih sudah like-like ya, sudah komen juga. Mohon maaf ya Mbak, kalau sekarang kekurangannya hari ini kita.
0: Mudah-mudahan besok kita sudah ini, kembali ya, on ini ya, karena sudah perangkat sudah ada, tinggal
1: dan keluarga hari Senin.
0: Hari Senin kita ya. Terima kasih untuk semuanya. Dan saya Dian Gawati.
1: Saya Ispa Dahlan.
0: Mengaturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komen. Pak Viera. 6 menit yang lalu.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imam. Sebagai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali kita ya.
1: Iya, di acara Domiso hari sampai ini. Jam 1 siang nanti ya.
0: Iya, jam tanggal 16 Mei 2026.
1: Betul.
0: Ada Dian Gawati
1: dan Sulistia.
0: Dan juga ada Meliandri yang sudah datang ya. Mari ayo cepat ke sini. Kita kejarkan saja merupakan lagu pembukanya untuk Meliandri nih lagunya. Jenjreng.
1: Assalamualaikum.

0: si suaranya mantap.
1: Aduh.
0: Kang Ook.
1: Suara emas.
0: Kang Ook.
2: Halo, yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kemana? Kemana ajoh? Kemana ajoh dirimu?
2: Ada, teh aja. Tapi susah naiknya tuh.
0: Masa orang bisa naik dirimu tidak?
2: Ini mumpung lagi ada, lagi kosongnya, mungkin ini masih bisa.
0: Boleh. Boleh. Mau nyanyi lagu apa?
1: Lagunya.
2: Mau nyanyi Rujuk sama Teh Meli, boleh?
0: Rujuk.
2: Ada gak Rujuk?
0: Rujuk katanya. Meli Andri.
2: Mumpung Rujuk. Ada artis.
1: Rujuk.
0: Oh, Kang Ook.
3: Rujuk. Ada enggak itunya?
0: Agung.
3: Rujuknya.
0: Rujuk.
2: Ada. Ada.
0: Nih, rujuknya ada.
1: Iya.
2: Ada. Saya buat Teh Haja sama Teh Lis. Juga Teh Nelly yang di studio aja.
1: Iya.
2: Tapi Udin, Kang Adul.
0: Nanti ngirinya sama. Belakangan aja.
2: Fortuna. Radio Panggenjeringan di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Panggenjeringan. Goreng atau tidak sesuai keinginan.
1: Selamat siang Kang Ook.
2: Ya, Teh Nelly.
0: Kemana wae gitu.
1: Kemana wae Kang Ook.
2: Ada.
1: Sok hilap wae badannya yang gol teh.
0: Radio Panggenjeringan.

0: Salam bahagia.
1: Kita ketemu lagi ya. Kalau masih ada panjang umur kita.
0: Amin ya Allah ya Rabbal
1: Alamin. Karena ini diundang beberapa orang yang nanti ada
0: silaturahmi
1: memanjangkan usia kita.
0: Betul. Makanya.
1: Baiklah, mau nyanyi lagu apa sekarang, Mama?
0: Coba mengapa manusia tiada sama ya?
1: Iya, sama berbeda.
0: Iya, berbeda-beda ya.
1: Berbeda-beda.
0: Ada yang mancung, ada yang pesek. Teh Mel, Teh Olip, katanya mau kesini.
1: Ditunggu ya, Teh Olip ya, Senjaya.
0: Iya, Mbak Iis.
1: Mbak Iis.

0: Cereng euy, hatur nuhun Mbak Haja.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mangga Abidin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Fortuna FM.
1: Cereng euy. Ki Epi. Kesini atuh banyak cewek-cewek nih cantik-cantik.
2: Pasti atuh.
1: Pan Api pengagum pengagum cewek cantik. Heeh. Sok kesini datang. Cantik. Tuh, yeah. Ada Meleandri.
2: Meleandri cantik juga ya.
1: Oh iya, cantik. Abi menyanyi lagu apa boleh?
2: Aku rindu.
3: Aku rindu.
1: Di Royhan Api ya?
2: Iya. Yeah.
1: Rindu ke sapi?
2: Rindu ke orang-orang yang di sana.
3: Jadian.
1: Oh, alhamdulillah. Rindu sama orang-orang yang ada di sini. Aku rindu. Yeah. Di rumah mana? Oh, tulisan Royhan Api enak gini kan?
4: Balikkan
1: penyanyi nak.
4: Oh.
2: Buat Marin Meliandri juga ya, selamat siang.
1: Royhan Api, asik pih, nggak usah pakai jingle, nggak ada.
2: Nggak ada ya?
1: Nggak ada. Besok juga ini sudah kelar pih.
2: Iya, mudah-mudahan.
1: Mana sih biasa? Royhan Api. Thank you.

0: cakap tu. Mana coba? Tu nak menengkat dekat tempoh eh. Sebentar. Aku rindu.
1: Nah, aku rindu.
0: Evita Mala.
1: Evita Mala, Evita Mala.
0: Ah, Evita Mala kabeh na.
1: Oh, kira yang anak ini. Tebenang ya.
0: Ha, biawah ni.
1: Ada.
2: Di nama ini sila ini dia, Bang.
1: Oh, pantesan nah tu.
0: Di nama minus one. Itu is Pak.
1: Kenali eta. Sugan jadi kemuncul.
0: Sok coba.
1: Muncul dengan tiada nak kuah.
0: Wah, spesial dicarikan aku Bang Hari ya.
3: Rayana. Raja Fortuna.
0: Si Raja Fortuna.
1: Rayana Pita.
0: Sok. Langsung klik dah. Oh. Nah, leres abdi Udin. Nganuhun ke Bang Hari. Di antas senara nongna. Makasih.

0: Waalaikumsalam Abi Udia. Nanti naik lagi Pi. Kalau ada kesempatan dan ada kebaikan dari apinya. Iya.
1: Gus downloadkan lagu.
2: Mengharapkan kebaikan.
1: Gus downloadkan lagu. Gus nonton, gus nonton.
0: Belum ada yang naiknya. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam.
3: Kenjreng, oi.
2: Kenjreng.
0: Mau lagu apa?
2: Alhamdulillah.
0: Mau duet. Nah,
3: mau itu aja, harus keberakhir aja.
0: Harus keberakhir.
3: Iya, nyanyi nyanyi doang.
0: Enggak mau, harus kah berakhir mah?
3: Iya, itu cuma nyanyi.
2: Cuma nyanyi.
3: Iya.
0: Masih sedang-sedangnya gitu.
3: Iya,
0: sedang-sedangnya mencintai di berakhirkannya. Wawan. Iya, iya, minus one langsung.
3: Buat Meli ya di sana. Buat Marin juga.
2: Iya.
0: Marin ada.
3: Buat Penjereng
0: Pila
3: yang barusan. Selamat.
0: Ayo, ayo.
2: Yuk.

0: Terima kasih Wajah Tituli.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Coba kita tunggu dulu ya. Back sound yuk. Pokoknya untuk Anda yang mau datang ke Fortuna boleh ya, siapapun itu kita silaturahmi untuk memanjangkan usia kita, diberikan keberkahan, rezeki yang berlimpah ruah.
2: Amin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Minum.
1: Gus nyata iya.
2: Minum itu yang manis. Bener kata Ayam Nur.
1: Aya.
2: Ada ini, tinggal masukin.
1: Sedapnya. Tenang, we.
2: Kita genjrengkan lagi.
1: Genjrengkan lagi dengan orang asing. Kok asing di mata? Kok ya orang asingnya itu?
2: Orang asing.
1: Orang asing.
2: Berangkat.
1: Berangkat, genjreng euy.
2: Genjreng euy.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjreng na di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh,
1: wow. Tidak.
2: Iya, iya.
1: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
3: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
2: Aceh.
3: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
1: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
3: Bisa dipantap, coy.
4: Iya, yoi.
5: Aduh, panas. Tahu.
4: Aduh. Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Salah.
4: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
6: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
5: Seger.
1: Cil abis.
3: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just juice kelapa muda, just juice kelapa muda, gercep banget.
6: Just juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu?
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emang? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi, dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, sorry, Megan Domani ya?
3: Iya bener.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
4: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan
2: cobain
4: Indonesia.
2: Mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama. Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Minya pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
7: Welcome to
8: Chef. Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisia.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu.
11: Glitter, break dulu yuk.
12: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
13: Yang pedes-pedes pasti enak.
14: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
15: Yang pedesnya bombastis kan.
12: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
14: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
12: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
14: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Ada topping kris-krisnya.
16: Wah, bener rasanya yummy.
14: Pedesnya bikin lagi.
17: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
12: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
14: Yuk gue, let's start.
18: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
19: Radio FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
16: Sesaat lagi 90.7 Fortuna FM menyampaikan
7: Jajan Dukur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Mati.
1: Kita tutup itu di pinah-pinah.
2: Ya, iya, kepencet.
1: Nah, besok mau jalan dia lah.
2: Oh, besok mah bagus.
0: Sih, bagus ya besok mah.
1: Pasti.
2: Yang judulnya.
1: Iya. Nah, tajamnya Karangalang anak.
2: No, ini.
1: Oh iya.

0: dengerin. Jeda dulu ya, Bang Hari sok mau masang apa? Biasa dengerah. Sugannya langsung ka ditu. Sok tah, eureun heula. Beuas mendengar tuh, cenah. Tiga kamari, hiji, yes. Mama mah yangnya. Aya. Sudah. Enggak sih tadi.
1: Eh, nyong ya. Paralun.
0: Paralun. Lu nyeri tah.
1: Sakit enggak, Mak?
2: Enggak.
1: Sakit mah bisa ditahan tapi malu.
2: Enggak bisa ditahan.
1: Tapi malu ya.
0: Mama rindu aduh wasil ini. Emut ke almarhum mah.
2: Yang 45.

0: Sama-sama, Ma.
1: Yuk, Gendreng, sehat selalu.
0: Sehat selalu. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Meli, ayo silakan ditahta kedinginan. Ada rindu, ada rindu dari Pita Mala ya?
2: Iya.
3: Pinakeun, Bang.
0: Gila.
3: Asalkeun deui, asalkeun
0: deui. Gila encan ieu. Kalau masih pakai kopis.
4: Kemana dia?
0: Benar kan iya dan teka pakai yang ke.
5: Ya.
0: Iya di dealin, dah.
2: Rindu di mana?
0: Ya.
2: Apa DG sok-sok nyerok sok ngerojokan DG mah? Kadieu haye urang karaokean.
0: Meli Andri. Kanggo ayah Susanti belujang ieu we berjuangnya.
2: Berjuang dulu. Sebentar ya ayah Susanti.

0: berisik. Terima kasih Mbak Haja.
1: Sama-sama.
2: Tadi.
1: Iklan jam 12 sudah belum? Ayo Susanti sekedapnya, Kasep. PL2.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Pida.
2: Iya, iya.
1: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
3: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
2: Eh,
3: mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Mika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
7: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
8: Ada promo juga nih, Dek.
7: Apaan tuh, Bang?
9: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar.
10: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
10: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
10: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
10: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulit begini.
5: Serius?
10: Iya.
5: Gimana?
10: Pakai ini aja. Get Perfect Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
10: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
10: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
10: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
10: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama.
1: Kita tanya masternya.
11: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
12: Chef Devina, apa yang bikin beda?
11: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
13: Oh iya?
11: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
12: Mau dong, Chef?
11: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
12: Minyak pipih dan kenyal.
13: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
11: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
12: Sedap.
11: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
12: Yes, Chef.
14: Welcome to Japan.
15: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
16: Wah, padahal pengen nyobain.
17: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
18: Enak delisi ya.
19: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
15: Ah, yang bener lo.
19: Cobain dulu aja.
15: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih.

0: crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu. Wah.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
0: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk gue, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bom.

0: menunggu.
1: Menunggu dari?
0: Taulib dari cewek-cewek. Ah, taulib yang mana? Udah diituin belum?
1: Menunggu.
0: Diituin enggak? Dikak di WA-in.
1: Apanya di WA-in?
0: Menunggunya atau langsung gini?
2: Langsung aja lah.
0: Iya kan bisa lupa meureun. Lilik lagu menunggu.
2: Iya.
1: Umur gua berubah ya.
0: Oh, berarti yang mana ya?
2: Yang mana? Oke, makasih ya.
3: Menunggu itu tulis.
1: Siapa yang udah menunggu?
2: Pasti udah marah, enggak? Kalau
4: orang langsung aja coba.
1: Dari Monica.
2: Oh, boleh lah.
1: Dari mana mau pulang sekarang?
5: Jadi iya ke jalan.
1: Iya kan? Mau itu mau coli dah?
0: Iya.
1: Yuk, berapa?

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Miren cómo toman tu yo.
2: Sepeda.
3: Iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga ender.

0: makin full.
1: Iya dong, fantastis.
2: Siap cantik.
3: Mie sukses aja luar biasa. Bang Atan.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, bener.
4: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
1: Glitter, break dulu yuk.
7: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
8: Yang pedes-pedes pasti enak.
9: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
8: Yang pedesnya bombastis kan.
7: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
9: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
7: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Ada topping kris-krisnya.
8: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
7: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
8: Yuk, glitter, let's start.
2: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
10: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
0: Oi.
10: Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
12: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
11: Iya, Di.
12: Bang, beli sabun krim ekonomi.
13: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
12: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
13: Ada promo juga nih, deh.
12: Apaan tuh, Bang?
14: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
12: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
15: Bu, dapat hadiah umroh.
16: Alhamdulillah.
17: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
12: Terima kasih sabun krim ekonomi.
14: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
18: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
19: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Mie-nya pipih dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
20: Hai
21: Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
22: Wah, padahal pengen nyobain.
23: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
22: Eh, anget delisi ya.
24: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
21: Ah, yang bener lo.
24: Cobain dulu aja.
21: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
25: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
24: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
21: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
24: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
21: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
24: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wingsfood.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Pamirsa, kamu dengan sadayana tepang deui dina pidangan Gentra Parahyangan dina dinten ayeuna, dinten Sabtunya, kaping sabaraha teh? Kaping 16 Mei 2002 genep kita tanya dinten Sabtu akhir pekan. Kalerasan sim kuring hadir sang Kang Dito. Biasa kita tah menuju cakah cikihnya menuju balalot tram saurate alhamdulillah ketepangan manini sapara kanca nya menuju balalot tram di Fortuna mohon sareng kru sadayana nya. Mohon atur digenjrengkeun wae 0815-807-807 pidangan Gentra Parahyangan Teh Nino Surtince Teh Nino Bakekuk sareng Kang Dito Prakasa. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Gentra. Parahyangan.
0: Leres.
1: Oh, geremen. Geremen.
0: Aduh, iya waong calon panganten. Alhamdulillah. Nah, tuh jauh-jauh teuing ondangan ge hese ka Cinageun mah atuh di Sukabumi we atuh mulung mantu cenah meureunta ari ua.
1: Atuh pareran ari teu ka dieu mah kuabdi
0: lalap. Atuh alim teuing tepi teuing wah ka itu mah sigana teh moal ka udag waktuna. Di dia mah insyaallah wah di Caudang Limus mah insyaallah ngabring. Aduh, yang di Cinageun. Oh, nyatu tanya. Soklah calon, cok atau calon istrina atau mana suantana hayong temang cebisok nepangkeun gitu iya calon istri waong.
1: Namanya uwi ke bumi mah kayaknya ke sepuh ha.
0: Ke mana?
1: Ke bujong ngenteng, ngetete ke beda desa sama ngabdi.
0: Oh, sanes Gang Limus, sanes.
1: Di Gang Limus mah teman kontraknya di dinya itu dari
0: gambar gitu. Oh gitu, alhamdulillah. Di kita tes orang Gang Limus gitu bungo.
1: Orang di dia,
0: oh gitu, watenya alhamdulillah. Ya Allah, ya Robi. Gening wate deket jodona geningnya. Tos ayah, tos move on. Alhamdulillah wa, ngiring bingah wa. Mohon ngiring bingah, semoga samawa sakinah mawadah warohmah didoakeun ku Teh Nino Bakekok. Ya, sok wa. Kalau we wa, sok pada kawin naon?
1: Ya, kawin mah peperi hate ada.
0: Peperi hate peperi
1: hate di ya di dadeng.
0: Peperi hate dadengnya.
1: Mohon.
0: Oh, peperi hate kedapnya. Kedap. Peperihate. Tidak ada yang kita kitun salam dah lawa, mangga.
1: Kitun salam naya.
0: Mohon.
1: Dan Kang Endang Kurnia di Surabaya. Dari Bang Toyim, dari di KEGI nya.
0: Mohon.
1: Dari kaman ini, man ini ujang botram.
0: Mohon. Sapara kanca di dekat di bawah botram. Alhamdulillah.
1: Bayusman ya.
0: Mohon.
1: Dari Mama Nera di Jerbi.
0: Leres.
1: Dari Mama Iksan di iya nate.
0: Serang sahabat. Mohon.
1: Dari kais lihat di Cijawir.
0: Leres.
1: Dari Mama Rara Hati.
0: Mohon.
1: Abi Cikunul.
0: Leres.
1: Radei ka Pemayan Nura.
0: Leres.
1: Radei Abdi Bali.
0: Mohon. Mohon mangga.
1: Mama Rindu Deko, Mama Bungsu.
0: Leres.
1: Mama Inggris.
0: Mohon.
1: Mama ini di Selam Bintana.
0: Leres. Leres.
1: Dali.
0: Mohon.
1: Dali di Cibadak.
0: Siap.
1: Di Cibadak.
0: Mangga, mangga.
1: Ibu Liliana di Selam Bintana.
0: Mohon.
1: Mama Rita di Bunga Melur.
0: Leres.
1: Lebat-lebat.
0: Mohon. Siap.
1: Ibu di Pungsa Bro. Dan
0: mangga, mangga.
1: Dan Buan Kas.
0: Mohon. Mohon.
1: Ada duit,
0: tadi
1: ke Nenek Boy.
0: Mohon.
1: Tadi ke Nenek Boy ya, kamu sering nueta tuh kerja singgung
0: terus. Nenek Boy itu sahabat. Mohon.
1: Badar sanya, mohon.
0: Mohon. Siap, siap, siap, siap.
1: Ayah Duni sering ke Hana, Haji Mamana Pero.
0: Mohon.
1: Tadi bermana Yuda, Ucing Cey.
0: Mohon.
1: Tadi di Parung Kuda.
0: Sudah
1: pas di Kemar.
0: Abe.
1: Dari Kang AM.
0: Mohon.
1: Dari Wok Joker.
0: Leres.
1: Dari Kasi Karejanya.
0: Leres mangga.
1: Dari kata Nino.
0: Mohon.
1: Dari Mari Kaya ka Tejule.
0: Tejule.
1: Mohon dari kamu mah gilang yang
0: namanya berangkat. Mohon, mohon mangga.
1: Dari ka Egi di Rumur Situ.
0: Leres. Leres.
1: Pak Eng. Dari Kang Endang, Kang Endang sih bener tuh dari Rutu Kumasi tuh. Kang Endang, Kang Endang, Spesial.
0: Mohon.
1: Kangen numpang duwenya.
0: Mohon.
1: Panjangkan Yuswana.
0: Amin.
1: Digampilkan diri Rijina.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Diamankan segala urusan anak.
0: Amin.
1: Pokoknya anak kado nama paket jin.
0: Oh, aku dah paketin kumaha teparugu alamat tetepugu ina tepukeun wayah kieu mangkira hawe da kudu nama datang meureun nya ningali nu nikah mah bener teh sabar jeung muah keur muah bade muah wah wah wah wah wah dirah palana teh dirah palana dinten naon
1: rebo
0: ayeuna
1: pageto.
0: Oh, pageto teh kaping sabaraha nya? Kaping 20. Oh, 20-nya wak teh nya mileuleuhkeun ka nu namina Mamah Gilang teakeun, wa didoakeun nya. Dirah palana dinten Rebo cara pamiasa urang doakeun nya semoga samawa tah kitu.
1: Amin.
0: Amin ya Allah, amin. Tos alhamdulillah wa bunga. Oh,
1: gentra. Parahyangan. Bar juna Edmen.
0: Genjreng. Mohon. Hatur nuhun. Ieu calon panganten. Mangga atuh. Assalamualaikum. Genjreng. Mohon, sarang saha di mana?
1: Sarang Kalakai.
0: Kah?
1: Kalakai.
0: Kalakai, Kalakai murag.
1: Henteu. Kalakai.
0: Kang Kakai.
1: Kang Kalakai.
0: Kang Kalakai paling mana linggi?
1: Cisaat.
0: Cisaat. Cisaat teh paling mana atuh Akang? Cisaat teh waas, Cisaat teh luas.
1: Arah ka jalur.
0: Oh, bari ka jalur. Cisaatnya mohon atuh Kang Kalakai. Kang
1: miringan,
0: Kang Kalakai, mangga kinten salamna. Bade kawih naon?
1: Kawihna dua lalaki.
0: Dua lalaki cenahnya eta dua lalaki jeung dua awewe jadi dua jodoh merenya kitu. Dua lalaki jeung dua awewe jadi dua jodoh kitu. Bener, lamun satu hiji lalaki mah hiji awewe bisa jodoh kitu. Mangga.
1: Dua-dua
0: pas. Oh, dua lalaki dua awewe pas eta mah merenya. Mangga atuh kitu salamna.
1: Panembean pisan.
0: Mohon.
1: Jadi paling sahabat anu sok ngareng ngedui
0: Dina Fortuna mohon Radio Fortuna leres pisan Kang Kalakai. Kang Kalakai nya cisaat kumaha paling dinya halodo nya mendung sieun teh sami nya ieu nana teh cuaca na

0: Liandin sakarin.
1: Muhun ta teh melin nuju aya di dieu, aya di dari sadayana, aya nuju araya mais, aya teh mais. Aya mohon arah raya di dia tenju arah raya teh olive aya gening aya marinci aya san aya aya manini aya sadayana sahadi da gening urut can ningali sim kuring nya sadayana seueur mohon teh jual mohon mangga mangga mangga mohon
0: salam ya salam di saya hatinya
1: laras pisan
0: teh ini sa nyalira
1: nyalira bae nuju biasa pan ningali anu judul botram sakentena nuju botam ieu teh kitu hawatos asa kene ku abdi lah wios teh kitu bilih mah keur masih kuring sono deh tah dina acara gentra teh jantan sim kuring siaran we kitu laras pisan sama biasa we nuju nguah nuju nguah nu sanes mah sareng sambel kitu teh lalab sambel muhun tanya
0: jadi batu nodahana kangenun warga
1: ke atas emam warag kene kan gampil lah pokoknya makin ngorehan di pambil lapar nembe tuang gitu ya lalu juga warag kene terus emam kelarasan lah gitu alhamdulillah kin gampil lah pokoknya makin di sorok soalnya iya khawatos iya teh nu ngarencangan nu pamirsa yang nara naik cina kita karunya gitu nya terus we lah sok terus kalau sadai tadi teh kawin hati dua lalakinya saat tak ohon pamit tadi
0: tuh nomor abin nu nembeannya
1: kalakai muragnya eh kalakai wungkul
0: iya kan kalakai menang bang kalakai
1: tadi teh waong teh wa lagu naon teh wa tadi teh wa teh kihela ku abis tadi pelarian teh naon teh si waong teh naon tadi teh wa teh astagfirullahaladzim di pelarian ku abdi hah?
0: Jalan ke waongnya
1: mohon mohon salam kenal cenanya ti kalakai mohon mangga
0: kadae-dae
1: mohon siap mohon beri download lah soalnya
0: berada gitulah
1: mohon dimanapun beradanya tak kita menuju manco mohon manco makan tahu cio
0: manco kos kobra
1: cekat kobra orai kobra manco mulai langsung dipacok aduh mangga tuh terus gitu wae mohon mangga mangga mangga mohon siap siap siap genjreng euy mangga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atuh nuhun kanggo kang kalakainya di palihan cisat mangga tuh sapan kerenana halo
2: assalamualaikum
1: waalaikumsalam
2: para siaran Fortuna FM genjreng euy
1: genjreng ah mangga atuh kang Egi bari kawih naon
2: hoyong kawihna teh
1: naon teh
2: emot baik
1: emot baik mohon emot kasaha atuh kama mandapi oh eta teh cenanya siap lah nya mangga eh tadi emot teh waong bade kawih naon hilap ih tadi teh abdi teh bade ngalis pek teh pohon oh nembe nya wah naon wah kawih naon naik dewa poho deui tuh abdi teh ngalis tuh dia teh kabur ieu can dituliskeun mohon teras
2: itu salam nama.
1: Oh, peperihat nih.
2: Mama Rindu, Mbak I, Teh Sariandri, Teh Jule, Teh Olivia Senja, DG, Kang Deden Batas, Kang Jepit Santana, Kang Basar, Kang Helan, Mama Sal, Teh Eha.
1: Mohon.
2: Terus Mama Yati, Mama Ijen, terus Bang Len,
1: mohon.
2: Terus Kang Reja, terus Teh Lisna, Teh Nurma, Pak Mampet Apero Yuni Sebelah
1: peperihate telah uak ya lah peperihate atanapi meperihnasa iya teh ini hati tadi teh nyawa iya tadi teh poho deh peperihna hati merennya mohon
2: teh Asti
1: mohon
2: Hannibal
1: Gading terus
2: Teh Jul Teh Nina Kang AM Wahyu Tahu Wendy Tahu
1: mohon
2: Kang Sadayana we.
1: Mohon mangga.
2: Pesan nama Kang Omong Dapi.
1: Mohon.
2: Mantap nama Kang Omanina semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ucapan nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya. Siapa kerana nama mangga halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Putra. Yang Fortuna genjreng teh
1: dina. Genjreng. Perih meureun. Mohon. Sok Kang Surya. Kawina kumaha kawina bade naon?
3: Lagu ngiringannya lah. Ya.
1: Oh mohon gitu mangga tuh.
3: Nah sadaya negara rawasen lagu mah ya.
1: Rawasen mohon siap lah nya. Sok.
3: Kak Kemano.
1: Laras.
3: Mohon. Ya, ya,
1: laras. Laras.
3: Elisna.
1: Mohon.
3: Peri.
1: Mohon.
3: Terus Dika.

0: pembelian dia sedang balebat.
1: Mohon.
0: Maiit.
1: Mohon.
0: Enggak, iya.
1: Mohon.
0: Oh, kemarin.
1: Laras.
0: Deka, mama bungsu.
1: Mohon.
0: Mama. Oh, tadi wahom, terusnya
1: wahom. Mohon, panganten, teh.
0: Kang Basar.
1: Laras.
0: Amar servis.
1: Mohon.
0: Iya,
1: mana apa ya? Satu ayah wah peperihat tema gening ege perih bungkul. Mohon. Mohon. Laras.
0: Marwana.
1: Mohon.
0: Aku tanya nge teh Nino weh.
1: Mohon. Irah ka dia atuh Kang Surya amengan atuh sok ngariung.
0: Insya Allah ya. Kayak kalau doa.
1: Nya sok diantos atuh kumaha we ka dia si salat silaturahmi nya. Mohon kitu.
0: Terlami itu kadinya deh.
1: Ya hayu atuh kadia atuh ulahi lape cenah merenya. Ciri khas kah?
0: Teh Nino.
1: Kah?
0: Mami lamun nunutan tong di hareuyan sok nunutan.
1: Eta mah nundutan cenah mun aya si almarhum Pak Adima cenah siga pom bensin nundutan cenahnya.
0: Nah
1: korsi cenah eta teh ya Allah ya Robi Gusti nya soklah mangga
0: nya mohon umur
1: amin amin
0: atuh nuhun teh
1: mangga waalaikumsalam nya atuh nuhun Kang Okang Surya sapengkerenana mangga halo
2: assalamualaikum
1: waalaikumsalam
2: Sentra Parahyangan Fortuna FM Gingreng.
1: Iya mah orang Limbangan, babakan Limbangan. Kumaha damang ye.
2: Alhamdulillah, kumaha tuh sawihna.
1: Sawihna biasa sawihna mah biasa we. Sawalerna. Sakahayangna. Sawihna sahayangna sakahayangna kitu mohon. Eleu sehat selalu pokona mah tak kurang satu apapun duh eta teh cenah doana nya mun kitu. Alhamdulillah mudah-mudahan sanajan jeung sanajan oge kitu pamirsa. Teh ati bade kawin naon?
2: Hayang eta naon teh? Amparan sajadah.
1: Dina amparan sajadah mangga kintun salamna.
2: Tangan menemui Kang Surya, kamu merindu.
1: Laras.
2: Itu melihat dirinya.
1: Laras.
2: Kak Asu, Kak DG, kamu Mama Nura, Teh Mano, alias Sejulenya. Kamu Ting Basa, Tanu Santana, Api Udin, Wao, kamu Muka, itu tuh Mak Iis.
1: Mohon.
2: Sarang Mama Indah.
1: Laras.
2: Kamu Kak Hinges.
1: Siap.
2: Saha
1: Aren?
2: Aren. Kamu kasadaya.
1: Sadaya nanae mohon, siap. Mangga.
2: Utamina.
1: Amin.
2: Semangat.
1: Mohon.
2: Kadede kanya nama kago caroge.
1: Oh, caroge taya deui aya deui. Numikeun eman. Iwa caroge. Kitu atuh. Hatur nuhun. Hayati bali nya. Mangga. Kalebet.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Sentra Parahyangan Fortuna FM Gingreng.
1: Aduh, Kang Reja.
3: Iya.
1: Aduh, sok amengan ka dia manini tuh.
3: Kemana?
1: Bilih bade silaturahmi sareng manini, tebih-tebih di parungkuda hayang silaturahmi cenah ka dia ka Fortuna sok. Aya manini tah alhamdulillah nuju balalotram di dieu cenah nya alhamdulillah. Aya sami tentu sadayana masih kareya di dieu.
3: Barak botram.
1: Sareng kru mohon sareng bapak bos oge aya geuning mohon sareng ibu bos ge aya sadayana nuju tararuang.
3: Mohon.
1: Sok atuh bade kawin naon?
3: Kawin nama hayang tibelat.
1: Tibelat. Mangga
3: atuh.
1: Oh, eta teh. Meni teu kirim-kirim cenah meni. Ah, teu emut bae, terus emut bae langsung tibelat cenah meureun nya. Sok atuh kitu salamna Kang Reja, mangga.
3: Sareng ini dia teh sayang ti Bali.
1: Mohon. Siap.
3: Kang Egi memandapi haturan.
1: Mohon.
3: Ka Mama Ida haturan.
1: Laras mangga. Teras.
3: Kalau manja oge haturan.
1: Mohon.
3: Laras. Mohon. Jadi cekah cikis.
1: Ya. Mohon, siap.
3: Kami bantosan.
1: Laras siap, mangga.
3: Laras ke Teasti, Teanti,
1: Kadean,
3: Bang Tojib.
1: Laras.
3: Teras ke
1: Kasaha.
3: Kang Alan,
1: mohon, mangga.
3: Ke Teh Bella, Teran,
1: Laras, pisan.
3: Tapi Udin.
1: Mohon, mangga.
3: Marin,
1: Teh Laras.
3: Meliandri.
1: Mohon. Leres.
3: Terus.
1: Terasa deh. Ada yang awal mohon mangga ya. Siap dikumkan ya.
3: Mampang bimbingan kada pian juga.
1: Siap mangga.
3: Mampang bimbingan kedua nama.
1: Pang ping eta mah kan. Pang ping mah saurang aya deh pang pingna deh nya cenah meureun sok atuh.
3: Ah, nama eta we.
1: Si bebebnya.
3: Si bebeb.
1: Si bebeb nu jauh di mata dekat di hati cenah nya. Ulu eta teh nya ya kitu nanya. Sakit wae.
3: Mohon
1: atuh sieun. Lain telepon teh sieun nu nutun nu bangun kurang ngopi, bangun can ngopi ieu mah.
3: Aji bobo.
1: Oh, pantesan atuh deg-deg hantu-hantu telepon na oge ieu mah yeuh. Aduh.
3: Sudah siap merawat.
1: Mohon siap.
3: Gaduh manja.
1: Lu manja mandi jarang.
3: Iya, itu mandi jarang
1: jadi. Mandi jarang ieu lo badaki mandi jarang mah sugan. Ya, bikin. Ya, gejreng. Geus salam. Siapa kenal nama enggak? Halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gentra Parahyangan.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM Gejreng.
1: Sarang saha di mana?
4: Sarang Kang Uus Baon.
1: Uus Baon di mana linggih Kang Uus Baon?
4: Neglasari.
1: Neglasari di mana?
4: Iya, cekat Kang Reja.
1: Oh, baliknya Neglasari di mana, kecamatan mana gitu?
4: Gunung Guru.
1: Oh, Gunung Guru. Tah, kenapa mi kecamatan Gunung Guru namanya gitu, Leres. Mohon. Gunung Guru nya. Kang Rudi, Kang Imak, nah Kang Rudi, Uus bangun, dia teh geningnya. Dia terus misko Kang Rudi, Kang Rudi. Kang Uus bade kawin naon?
4: Ah, mi mah hayang etawe, hayang apel.
1: Apel. Oh, apel meureun.
4: Yang asli.
1: Oh, hayang apel.
4: Leres.
1: Mangga tindak salamnya. Selamat
4: apel-apel ya. Oh. Kapertuna.
1: Oh, eta teh cenanya. Tangus barontin nu mana da terangnya. Paling sareng penyian sanes mah para tepang sih geuna teh nya sareng bari nu mata acan. Mohon.
4: Banghar.
1: Mohon. Oh, leres. Mohon nya. Mangga,
4: Tang Uus. Tadi ge biasa nuju kapertuna tepang nuju biasa tiping naon itu.
1: Oh, gitu nya. Oh, kapungkur. Oh, baru. Tacan tepang. Mohon.
4: Biasa ngawaga kita di sini juga.
1: Oh, nyanyi. Oh, gitu. Mohon mangga.
4: Tapi alhamdulillah pengajian santai-santai santai mah sareng Fortuna, ka Fortuna wae
1: gitu. Oh, mohon atuh nuhun pisan atuh nya. Katampina kumaha palidinya, sae?
4: Alhamdulillah genjreng.
1: Oh, mohon hatur nuhun.
4: Genjreng.
1: Leres pisan hatur nuhun. Sok kinten salamna langsung wae, mangga.
4: Kintun-kintun buat Kang Reja.
1: Mohon.
4: Buat Sadayana wae
1: siap
4: waktunya.
1: Mangga mohon.
4: Spesial nama kanggo anu nuju siaran wae.
1: Siap mangga.
4: Sing sehat sing panjang umur.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa kenalana Kang Uus Balon? Halo. Kang Rudi.
5: Iya.
1: Sok Gentra.
5: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
1: Genjreng euy. Kang Rudi anu jaman leutik na teh cenah naik sapeda, cenah meureun nya geus geus ge mah cenah teu wani naik motor teh cenah deukeut jalanna loba ting mobil.
5: Betul.
1: Aduh, Kang Rudi sok pilih hujan di bade kawih naon mangga langsung bae.
5: Kawihna teh hayang tongkat nu satia.
1: Hah?
5: Tongkat nu satia.
1: Tongkat nu satia aya kitu ya. Tisaha eta teh aya ge tong
5: ari anu nyanyi nama Duka Tidarso
1: tongkat nu satia aya ge tong tolang nangka
5: tongkat nu satia aya
1: oh tongkat nu satia nya sok atuh kitu ya. Salamna
5: di payeunya Kang Eka anu nuju tugas nya
1: leres
5: atuh Kang Kang Reja
1: mohon
5: atuh Kang Eka Cejule
1: mohon mangga
5: mama tapinya sareng aya tapina
1: mohon
5: Kang Abah Kumis Kang Eka Abah Ajum
1: mohon
5: Kang Eka saha deui sadayana we nya
1: ieu tongkat nu satia mah aya oge tongkat hungkul teh kala tongkat ti sahanya ieu teh ti istri aya oge
5: si pameget dan nyanyina
1: tongkat anu satia cenah ti sisaheunya ya. Ah meureun eta mah salah judul panginten
5: henteu ah keun bae
1: tongkat itu tongkat satia tongkat naon Disahanya darso gitu sahanya.
5: Kira-kira leneng.
1: Ayo ge Satya ti darso, ieu Satya hungkul. Nani daya Satya.
5: No Satyanya.
1: Tah aya ge tong oh aya ieu aa ade tisna.
5: Tah eta.
1: Oh muhun tah tongkat nu Satya teh nembe hiji ka nembe tah ka pendaknya. Sok atuh kitu salamna mangga.
5: Kangnya ka sadayana we nya.
1: Leres.
5: Cepat-cepat saya nama Kang anu jo tugas teh.
1: Mohon mangga leres.
5: Ucapanna nama
1: mohon.
5: Fortuna FM.
1: Genjreng euy.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kalebet. Hatur nuhun Kang Rudinya sapa ngrenana mangga halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Genta pariengan Fortuna FM genjreng euy.
1: Suanta nama apa tapi nomorna teh apa?
6: Ini suaranya apa ya?
1: Apa suaranya? Cuma nomornya gentosnya.
6: Iya ganti.
1: Oh aku. Ganti nomornya. Mohon tenang naon lah kan orang save-nya. Ayah Deni kumaha ada mang.
6: Alhamdulillah. Sebaliknya gimana cantik?
1: Ayah Mais kalau baca nasa. Nuju mama. Nuhun mak. Mangga nuhun mak. Tos iya tak kitunya. Alhamdulillah. Ayah Mais ayah teh mel. Hatu nuhun. Siap. Mangga kawin abadi naon.
6: Halo.
1: Halo, kawinna bade naon Ayah Deni?
6: Itu aja dah apa? Dari Deti Kurnia aja deh.
1: Apa judulnya?
6: Judul kombinasi aja.
1: Betili. Nyantas lah. Kinten salamna.
6: Ya untuk semua fans Fortuna
1: mohon.
6: Di kota dan kabupaten yang naik ataupun yang belum naik.
1: Mohon.
6: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
6: Panjang umur, banyak rezekinya, selamat dunia akhirat.
1: Amin.
6: Demikian pula dengan Teninu yang sedang tugas sama petugas.
1: Siap.
6: Semoga nanti pulangnya diberikan keselamatan.
1: Amin.
6: Di rumah.
1: Amin ya Allah, amin. Siap. Mohon.
6: Di sini lagi hujan gede.
1: Oh, di sini lagi mendung.
6: Radionya kecil.
1: Oh, di sini lagi mendung manja.
6: Oh, gede banget di sini.
1: Alhamdulillah, nyangkir pasti kadi ageng sih nantinya. Kena tulah sok atuh langsung kitu wae nya.
6: Wawarehan.
1: Wawarehan leres pisan nya, mohon. Wawarehan leres wawarehan kitu nya pilih kasih gitu.
6: Betul.
1: Wawarehan teh maksud dan
6: di sini
1: ya, gede, ya hujan lokal namanya. Wawarehan teh hujan lokal. Di sini lagi mendung, di sana lagi hujan besar. Seperti itu yang namanya hujan lokal ya.
6: Betul.
1: Iya. Sakit ya, wae, mohon.
6: Untuk kru
1: Fortuna leres, leres bisa.
6: Mohon,
1: mohon siap.
6: Rido.
1: Leres, mangga.
6: Teh Ipa sama siapa satu tesulis.
1: Tesulis.
6: Bahagia.
1: Leres.
6: Mohon. Ada sehat semuanya.
1: Mangga, mangga. Amin, amin.
6: Makasih banyak ya waktunya.
1: Mohon, mangga, mangga. Siap.
6: Saya tunggu. Oh ya, itu Kang Reja punten paming nguping Tuan Denabi. Telepon ke 7 Kang Reja.
1: Oh, kita aya Peryogi Panginten. Siap lah. Siap. Mangga. Mangga. Yo, hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kang Waong tadi teh peurih hate teh teh ka ieu teh ka pendaknya ge peurih hungkul wah ke urang ieu keunya genjreng-genjreng wae nya.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai. Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja.

0: perfume beauty glamour passion flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
1: Wings Care.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
5: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh iya?
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipih dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
7: Yes, Chef.
5: Cucian numpuk.

0: Mai!
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delisia ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru!
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
3: Asik, kita di pantai coy.
2: Yeah, yoi.
3: Aduh, panas tau.
2: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana, ambil yuk.
2: Salah. Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
5: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Just juice baru, rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
3: Seger. Cil abis.
2: Air kelapa mudanya, real cuy.
3: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
6: Just juice kelapa muda, just juice kelapa muda. Gercep banget.
5: Just juice, rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
7: Dari Wings Food.
8: Glitter, break dulu yuk.
9: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
10: Yang pedes-pedes pasti enak.
11: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
10: Yang pedesnya bombastis kan.
9: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
11: Nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
9: Siap dong, mau-mau! Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
11: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Ada topping kris-krisnya.
10: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
9: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
10: Yuk glitter, let's start.
12: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
2: Hah, sepi dah.
13: Iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
13: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
13: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
2: Siap cantik.
13: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
13: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
4: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
4: Jelas, irit lagi.
13: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.
14: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: Ajarin gue deketin cewek dong.
1: Ah, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: 87,7 Fortuna FM genjreng euy pamirsa sadayana sasarengan sareng Fortuna FM dina pidagan geutra parahyangan nya. Ayeuna tebu 2 siang langkung 32 menit mangga bade jabung laungna diantos pami bade ngiringan kumaha geus seueur lagu-lagu tacan ka puter nya. Nuhun, oh tadi wae 400 kawinanya ka peuri hate saurna teleres. Kang Joko tahu mangga ulejeung siang tos manco mangga halo. Sang saya. Halo.
1: Sareng Halibasa Genra Parahyangan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng, sareng.
1: Sareng Halibasa.
0: Halibasa. Halibasa palih mana linggih Halibasa? Sareng Alibaba Halibasa nya.
1: Jalan Pajajaran.
0: Jalan Pajajaran. Asa alit ning Halibasa teh. Suantena kita tah. Kang Halibasa?
1: Lah.
0: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Sehatnya? Alhamdulillah sehat. Sawang semua sehat. Alhamdulillah. Kumargi kitu Halibasa teh bari kawin naon atuh? Kawin mah gabung sih nanti teh kumargi aya opat kawih ieu teh aya tibelat hayong apel tongkat nu satia sareng tilu kombinasi manawi ge kaputar sadayana kitu. Kumaha tuh?
1: Yos.
0: Digabung wae nya. Teu sawios? Teu sawios pamit digabung? Oh mohon apa mikit mah. Sumangga kitan salamna mangga Halibasa. Kangge?
1: Nggak namanya nutus lah lebetnya.
0: Mohon laras pisan.
1: Andeja.
0: Laras, mohon.
1: Share nih tadi nutus lah lebetnya.
0: Mohon laras.
1: Ingat, kami Mama Samnya,
0: mohon.
1: Mama Indah.
0: Laras, laras. Mohon.
1: Teras di lajeng.
0: Laras.
1: Budi.
0: Laras.
1: Kang Deden Gembo.
0: Mohon, mangga.
1: Kang Basar, Kang Santan.
0: Laras.
1: Kamu kasadayana
0: ya. Kasadayana bae mohon laras mangga.
1: Menuju tugas teh.
0: Mohon hatur nuhun Halibasa nya gabur gue panginten kawin namanya mohon. Siap.
1: Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Halibasa. Palihan cisa pamit telapat manya mohon. Siap lah. Terus jambung lawungnya masih kene aya umi nini nuhun min manini. Terus sanesna nya aduh katampi pisan kalayan kabingahan. Mudah-mudahan Allah ngabales. Hatur nuhun, mangga. Halo, Kang Dang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Salam, bade, sok bade itu bade, bade.
2: Fortuna FM.
0: Genjreng, Kang Dang.
2: Kulan.
0: Ari Kang Dang.
2: Naon?
0: Sanes, iya sareng aya Teh Meli di dieu aya nu sanesna genjreng cenah tah. Tah aya Teh Mel, tah Kang Dang aya seuran kene dieu bade ieu.
3: Iya, botram di Fortuna.
0: Botram cenah kitu Kang Dang.
2: Alhamdulillah nyangin rawatnya.
0: Tah kitu laresnya. Sok atuh Kang Dang. Saur Teh Mel bade kawinna tapi gabung wae nya.
2: Tah? Ringsak.
0: Tapi kawinna teh da tos ha ieu, moal kaputeur sigana teh.
2: Oh, mau kaputer.
0: Mohon.
2: Oh.
0: Kumaha tuh?
2: Pintun salam atuh
0: mereng. Pintun salam nya Kang Dang nya.
2: Pintun salamna tuh.
0: Eta sana sare tuh teu Kang Dang.
2: Bulan.
0: Ujug-ujug eta terang nomor abdi ti saha eta ujug-ujug.
2: Baong.
0: Oh, nah tuh atuh naon. Nah itu ujug-ujug cek abdi teh. Aduh meni rewas cik abdi teh saha cik abdi teh ieu teh mohon bade nyungkeun kawih cenah abdi tos beresan siaran lagi abdi mah cik abdi teh. Aduh oh nya atuh lah pami kitu mah nya manjangkeun silaturahmi mah asa weh kaawonan we kitu teh nya urang bade alim aya kaawonan mah nya leres kitu babarayaan we nya.
2: Iya.
0: Mohon kitu laras pisan. Mangga atuh kitu salam langsung bae. Mohon.
2: Garantinya aturan di ujung
0: sana. Mohon. Laras. Mohon. Kan urang teh bade ieu. Wayang teh kan bade panganten minten rebo. Tah ya urang doakeun ku sadayana. Semoga samawa insyaallah dirah panganten minten rebo.
3: Amin.
0: Amin dan rebo ayeuna. Temel. Tah kacinageun pami bade sumping mah. Tuh, waong cina ulam Teh Mel cina kitu kacinageun langsung ka ditu. Hah?
2: Bohong.
0: Ah, cek saha ieu teh bohong cina cek waong dinten Rebo cina ka ditu teh nyariosna.
3: Endang anu bohong meureun. Oh, ka Endang anu bade nikah meureun teh.
2: Kang Endang ka Teh Mel Yandri tah.
0: Teh Mel Yandri cina Teh Mel. Aduh, Teh Mel cina kitu nya.
3: Gaskeun Kang Endang gaskeun.
0: Aduh eta Kang Endang caur ieu teh dinten Rebo. Pa tadi dia di Rahpalanana di Gang 5 sana cenah di ditu di Cenagen, cenah kita oh nya insyaallah. Upami awal-awal sasi mah pangeta ngagidi ka ditu ieu mah gedingnya wayah kieu ka ditu na. Buluh kumaha atuh. Nya kitu wae pangetanya Kang Dang.
2: Nya tenunya tuh.
0: Sami-sami mangga-mangga sami, ya, mohon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Resepnya temenya biar teh cocok carius bercerita dulu barusan buat ram kumah ngatah resepnya
3: teh resep pokoknya resep
0: tah kitunya
3: oh mangga atuh nu sanesna dianto
0: tah kitu sok aya teh aren tapi temenya halo
3: halo
4: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam teteh aren
4: jentra parahyangan Fortuna FM
0: kinyering teh aren
3: aku jadi penyiar dulu.
0: Iya, penyiar nemenin Mbak Ninu cina kitunya
4: nemenin Mbak Keko Mbak
0: Ninu tak gitu ayo Mbak Nini tari mereka di mall di antas satu
4: aren mah kirang sehat ya
0: kirang sehat nya tuh Wios
4: parwe suatu saat
0: mohon
4: juga ngapa-apa
0: mohon Wios mohon leres ya
4: pada pulangnya
0: tajan masih kena manco.
4: Oh, salam ya tuh kau kasadaya.
0: Mohon siap.
4: Mani ini teh sarang saha tuh?
0: Sakeluargi, sapara kanca. Oh, mohon leres.
3: Enggak berdua dong.
4: Atuh mani di borong ting emak teh mani nya.
0: Nah kitu. Nah kitu. Kawin hoyong kawin cenah mani ini teh. Baruk mah.
3: Jadi jogedan
4: sudah.
0: Oh, waran. Tah kitu nya.
4: Urang pikakeun.
0: Ya kitu nya. Sok, taren kita salamna mangga.
4: Hayang kawin heula tuh.
0: Sok oh nya, kawin mah kabujeng sih rata teh 5 ieu teh cangkap puter tuh. Waktosna kantun.
4: Tadi teh di dieu teh pareum lampu.
0: Oh.
4: Pajarkeun teh bade dugi ka tabu 5, ipas dia dicetrekeun hurung alhamdulillah.
0: Oh,
3: kira grup aja. Iya
4: satu ieu we, ngagabung we kawin mah nya ngarojong.
0: Mohon. Gotun eh gotun kin gotun. Heeh. Kah? Gotun eh kengke gotun eh gotun.
4: Oh iya.
0: Siap.
4: Kintun salamna nya.
0: Mohon.
4: Kanggo kanu gigireun teh nya. Teh
0: Payunen.
4: Oh Payunen ya.
0: Payunen, Payunen abdi mohon.
4: Banyak Teh Meli di dinya.
0: Ih, anjeun nama da.
3: Atuh deh.
0: Manukna di dinya
4: teh. Ini namanya pokona mah.
0: Teh Mel mah manukna di dieu teh.
3: Waduh.
4: Mohon. Aturan atuh kanu di ieu ruang tamunya.
0: Mohon
4: tah. Ini sakeluargi.
0: Tah kitu.
4: Mohon. Jeung nyalayakeun mana botramnya
0: mohon tah teh aren tuh.
4: Pangannya
0: sakeluargi
4: tos manininya.
0: Tah manini teh aren ieu ieu eta agengan atuh radiona eta agengan radina
3: hege agengan tos tadi kumel di agengan.
0: Manini asalam ti maren eh ti maren.
4: Ada ngadangukeun meureun
0: teh. Ngadangukeun ngadangukeun.
3: Aren aya di bumi engkin atuh mel mampir.
4: Aya gae.
0: Ayan teh sok sok teras tuh kadang ngukin cina.
4: Kang kaya ta Kang Reja.
0: Kan ini ta.
4: Mohon. Kasih cintaku bareng si Mbemnya ya.
0: Tak gitu leres.
4: Pokoknya mah sehat selalu.
0: Siap.
4: Buat Kang Basar.
0: Mohon.
4: Jadi buatnya Kang Basar.
0: Kenai lah.
4: Kalau kakaknya si Pasapa Mama Sam Puan Uro. Tuh kakang Santana.
0: Mohon.
4: Kang Mus Mulyadi.
0: Leres.
4: Kalau kakak Pajok lo tahunya anu gaduh kawasan Palabuhan ta.
0: Mohon. Tadi tes miskomis
4: ko. Siang. Di antos naik na.
0: Mohon mangga.
4: Kanggo kaya ta sate citra saha. Kang Paji
0: leres.
4: Mama Inje sarang Kang Aesna.
0: Mohon.
4: Kang Abi Cikundul.
0: Mohon.
4: Kang Egi sarang Mama Dapina nya.
0: Siap mangga.
4: Teh Asti Teh Ranti.
0: Mohon. Kau
4: kaya ta Teh Ade.
0: Leres.
4: Teh Jule Imut.
0: Siap. Kanggo
4: ka Mama Sipanya.
0: Mohon.
4: Mohon kanggo ka Kang Surya. Kang
0: leres.
4: Erla.
0: Mohon.
4: Kang iya ta AM.
0: Mohon.
4: Kanggo ka Bayusman nya.
0: Siap.
4: Kanggo ka ieu teh deui sate
0: anu
4: gaduh ieu teh tah hilap deui
0: saha
4: kanggo
0: ka ieu teh
3: ngadem dulu ngadem
0: sok ngadem dulu ngadem
3: oh rodang
0: sok tuang
4: pokona mah kanggo ka sadayana we teh
0: mohon siap
4: di teka puterkeun sanes yeuna kawinan hawat
0: mohon mangga
4: ieu teh
0: mangga
4: bungcu imawa bungcu
0: mohon
4: aturan jeung eta oge
0: mah
4: mama Rosian
0: mohon sok mah diajak siaran sok silisian
4: mohon. Mohon pangpangna pingpingna Kang Oka Teh Nino nu geulis nu bager sareng Teh Meliandri nya. Jeung mancen damel di Karengsena mugi asa sabepeh lain dina panang kayungan Allah panjang kunyung di sana barokah milik
0: Rina. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah.
4: Sehat teh Umi.
0: Umi biasa we kedah nganggo obat wae lamongna. Mohon.
4: Amin.
0: Amin. Amin.
4: Pokona mah paling dedeh nya Ana elop dete teriren.
0: Oh, cenah.
4: Kan nu dijupayeun kana trak
0: Tak kitu laresnya.
4: Ocan ngartos teh Ocan.
0: Mohon.
4: Nona cantik.
0: Nona cantik.
4: Nona cantik. Si kecil mungnya. Siap. Atuh nuhun
0: patehnya.
4: Teknologinya kan cari wasanana. Kentra parahyangan Fortuna FM genyreng ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Genyreng.
0: Iya tahu kaman ini mah kawin nama.
3: Mama ini man ini goyangkeun, goyangkeun.
0: Hayang kawin.

0: Pamirsa sadayana, hampunten pisan sim kuring bade undur pamit sareng Kang Ditu kumargi bietenya biasa we nuju cakacikihnya nuju resepan heula. Hampunten pisan anu teu kaoskeun nya Kang Rahmat Irawan haturan Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng euy.
0: Pokona genjreng mohon. Terus oke Mama Bungsu teh ka kantor asalamualaikum wilujeng siang ka sonten keneun. Mama Bungsu salamna ka sadayana wae nya mohon mah tenang wah kumargi nuju ieu teu ka list kawihna nya da pinuh geuning mamah nya alhamdulillah nya. Ngokapi teh harga kita ke kantun spesial nama biasa we kang suami bawel airin ijeman kerja di Brunei nya. Bang Lin haturan ke wilujeng siang kasantan kenen mohon ken kawin nama data can kaputer sedena kumargi waktosnya terus oke iya sah iya punten ngiring ngalangkung genjering punten kasedena selamat wayah iya kawin kaya Yosef Adam hatunohon ya. Hal punten pisah sekali deh kumargi waktos orang tanya kapan insya Allah tepang dangu deh dina dinten nusanesnya tabuh tilo sotan ayana ayak Kang Rido sarang Teh Nino masih di acara gentosnya acara nantinya.
1: Gentos jadi gotun.
0: Gotun alat tetapi goyang pantun. Gogetun ngaturkeun ka sadayana ulujeng kantun sa kumargi Kang Joko geuning sareng Teh Is tunya haturan hatur nuhun pisan ya. Hatur nuhun sakali deui Teh Nino pamirsa sareng.
1: Sareng di Top Prakasa.
0: Ngaturkeun.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genjreng.
1: Genjreng.

bekerja sebagai buruh adalah suatu kebanggaan. Suatu hari, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di awal masa hijrah merasa sangat lapar. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mencari kerja di Madinah, tetapi beliau tidak berhasil memperoleh pekerjaan. Kemudian beliau pergi ke sebuah desa yang letaknya kurang lebih 12 km di luar kota Madinah. Dan di sana beliau melihat seorang wanita sedang mengaduk tanah dan menanti seorang buruh yang dapat membantunya. Imam Ali alaihissalam pun mendatanginya untuk melamar pekerjaan di situ. Setelah pembicaraan, ditetapkanlah bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam diberi tugas menimba air dari sumur, dan sebagai imbalan dari setiap ember air yang diambil adalah satu biji buah korma. Dari pekerjaan itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memperoleh 16 biji buah korma. Kemudian setelah itu beliau pulang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sambil menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua manusia suci itu menikmati kurma hasil tetesan keringat menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia itu.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo toman tu yo por
2: sepeda.
3: Iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
5: Siap, cantik.
3: Aceh.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
4: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Bunana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Welcome to Jakarta.
12: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
13: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Anak Delicia.
14: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
12: Ah, yang bener lo.
14: Cobain dulu aja.
12: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
14: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
12: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
12: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
14: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
6: Dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai. Sorry, Megandomania?
3: Iya bener.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
7: Dika, beliin Ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
8: Wah, boleh deh bang yang baru.
9: Ada promo juga nih, deh.
8: Apaan tuh, bang?
10: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
10: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Glitter, break dulu yuk.
12: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
13: Yang pedes-pedes pasti enak.
14: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
15: Yang pedesnya bombastis kan.
16: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
14: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
16: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
14: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
16: Ada topping kris-krisnya.
12: Wah, bener rasanya yummy.
13: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
16: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
14: Yuk, gure, let's start.
17: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
4: Everybody in the house, clap your hands up.
10: 97.7 Kantor Fortuna.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM. Genjreng. Oke, di acara Gotun sekarang saya Teh Ninu Bakekok bersama
1: dan saya Rido Darmawan pastinya.
0: Bang alam-alamnya ayam dulu sabuk. Ayam pun gede 1 tahun mah gitu tuh.
1: 2 tahun kayaknya Mbak ya.
0: 2 tahun ayah kita ente pernah bersua naon itu bersua suaranya.
1: Iya, alhamdulillah tapi hari ini kita bisa kembali lagi menghibur saudara Fortuna semuanya.
0: Iya. Bongan lewek botram cenah. Jadi datang.
1: jadi langsung grecep
0: gitu Mbak. Datang mah cenah moal. An bisi hujan, motor dan mogok lain sebagainya bisi
1: bahaya.
0: Gitu cenanya ada bahaya. Ya udah enggak apa-apa yang penting mah kita bisa hadir ya.
1: Yep.
0: Terima kasih Manini, terima kasih Mais, terima kasih semuanya mamihnya juga ya.
1: Yep,
0: sehat-sehat ya Mah ya, salam ya. Oke, langsung saya genjrengkan Mangga, kita terima dulu penelponnya.
1: Oke, boleh.
0: Silakan, halo.
1: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, ya. Yeah?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gotun, Fortuna FM, genjreng euy.
1: Genjreng euy. Kang Egay.
2: Iya.
0: Kecil banget ya Kang Egi kayaknya teh.
2: Iya, itunya HP-nya udah jelek.
0: Oh, HP-nya. Jadi HP-nya
2: beli jadi tilu.
1: Aduh, cari-cari teh atuh.
0: Eta teh cenanya?
2: Jadi tilu HP-na aja penuh hiji mah nanti radio.
0: Eta teh ya udahlah. Siap ya dengan jinglenya.
1: Yuk.
0: Berangkat Kang Egi.

0: Boleh pantunnya.
1: Pantunnya ikno biasa wanya.
0: Nyesok atuh biasa, mangga. Luar biasa gae gae.
1: Iwir iwir sisi kawir. Belakang di sisi pagar. Ini ini sing bali cair. Dibekap sekali sekali jeger.
2: Ini balalicir terus?
0: Balicir, mana balicir teh?
2: Kalau labur?
0: Hah? Kumaha?
1: Iwir sisi kawir, pelakok di sisi pagar. Ini sing balicir, dibekok sekali jeger.
2: Oh, main bukak bekok wae
0: aduh. Tengah tuh aduh, kumaha sih teh? Bangun hayang ya.
2: Kang Egi mah.
0: Atuh, ampun iya mah ya. Aduh, yaudah, sok lagunya mau apa? Lagunya mau apa?
1: Lagunya pengen dari cita-cita saya.
2: Mm-hmm.
1: Yang dia judulnya.
0: Oh, dia.
2: Yang dia.
0: Lagu kebangsaan dirimu dan dia.
2: Itu si dia teh atunya.
0: Si dia teh dak karesepna
2: dah. Untuk siapa tuh Kang Egi?
1: Kirim salamnya aja. Buat Mamah Ranti,
0: Oke.
1: Siap. Kita Mahis, Teh Mariandri, Teh Jule.
0: Mohon.
1: Teh Olivia Senja, Kang Maman Apero,
0: Yuni
1: Sebelah, terus buat Teh Lisna, Nurma, Teh Asti,
0: boleh.
1: Kang Dege, Kang Deden Bantas, Kang Bukir Santana, Kang Basar, Teh Eta, Teh
0: cita-cita ya.
2: Teh mana?
1: Teh, kalau Mama Jesse.
2: Oh, Mama Jesse,
0: boleh.
1: Terus buat Teh Asti, terus buat Bang Len, terus buat Teh Gula Aren,
0: boleh.
1: Terus buat Wahyu Tahu, Wendy Tahu,
0: dan spesialnya
1: terus buat Kang Reja,
0: Okay.
1: Buat semuanya saja,
2: Okay.
1: Lagi ya buat Pak Ben, Kang Abi Cikudul,
0: siap.
1: Spesialnya buat Mama Dapi aja,
2: Okay.
1: Mantapnya buat Pak Nino sama Arido ya.
0: Iya.
2: Amin, doa sebaliknya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ke Bekasi. Nyeri gigi.
2: Cakep.
0: Ke Bekasi jauh-jauh teh, ke Bekasi nyeri gigi, di dekat bisa nyeri gigi. Aduh, hatur nuhun Kang Egi.
2: Kang Egi.
0: Hih, kok Mama Nurai diangkat langsung dihempaskan. Halo.
2: Halo,
0: hai. Ari Mama Nura, Asun, Sok Mangga, Tangdang, Teh Aren. Iya, kemana teka tinggal ke ya teh? Oh, iya nih. Halo.
3: Loha, halo.
2: Oh, halo. Iya, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Oh iya.
2: Oh.
3: Goyang pantun. Fortuna FM. Genjreng
2: kan, Mama Nura.
3: Ya sekarang udah gantung casing, udah dibilangin kemana-mana juga. Sekarang mah diganti Pok Nura ya. Perhatian Pok Nura. Itu rimariwul banget Arido.
4: Halo hadir.
3: Ya halo. Iya.
2: Mama Nura ada aman.
3: Ya rame gening di geningan. Pada pulang.
2: Iya betul. Alhamdulillah halo. Geningan beres silaturahmi.
3: Sehat atuh.
2: Kabar baik, bagaimana dirimu Mama Nura?
3: Diriku.
2: Mama Nura.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Iya, siap sehat, alhamdulillah.
3: Cuman kantong yang kurang
2: sehat. Oh, sama sih Rido juga kayaknya itu banyak menunggu awal bulan lagi.
3: Kalau kantong mah lumrah ya,
2: udah ya. Betul sekali.
3: Lumrah di mana-mana juga.
2: Nah, itu dia.
3: Metat itu kurang kantong, kurang segala-galanya.
2: Aduh, ya mudah-mudahan terisi kembali deh ya. Ada rezeki ya, tidak disangka-sangka.
3: Kalau nama matrus ya kantongnya.
2: Betul ya, sekali.
3: Matrus itu penuh ya gitu.
2: Yap, betul. Mama Nura. Oke, kita langsung jinggalkan saja ya.
3: Jinggalkan ya.
2: Yuk berangkat.

0: Jrengkan, mah enggak?
1: Kemana itu Teh Ninu keluar?
0: Lagi pamitan dulu.
1: Oh iya. Mm-mm. Ini ya pantunnya.
0: Sok gimana?
1: Ke Sri Lanka.
0: Jauh.
1: Bawa tuna.
0: Cakep.
1: Ke Sri Lanka juga.
0: Mm-mm.
1: Bawa romantika ya.
0: Asik.
1: Di Patuna ada Teh Ninu sama Arido. Orangnya tulus dan sempurna.
0: Aduh ya Allah, masukin aja deh kalau begitu.
1: Segala-galanya ya.
0: Amin. Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan sempurna.
0: Iya pasti.
1: Itu tuh umurnya sempurna.
0: Amin. Istinya, ya. Amin doa sebaliknya.
1: Sempurna badannya, pokoknya segala-galanya.
0: Amin. Dan aduh, juga dompetnya ya.
1: Sehat pokoknya ya.
0: Ya, amin doa sebaliknya Mama Nura kalau begitu.
1: Iya, amin. Sebaliknya juga.
0: Yep.
1: Ini balik lagi ke Ponura ya. Doa tuh pasti balik lagi ya.
0: Iya tuh pasti. Makanya kita rajin-rajin berdoa yang baik-baik aja.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus juga ini lagunya.
0: Boleh dong apa?
1: Lagunya mah itu aja dari Dewi Persik ya.
0: Yang mana tuh?
1: Merah Jambu.
0: Oh, Merah Jambu.
1: Iya, Merah Jambu aja ya.
0: Boleh.
1: Bikin salamnya.
0: Boleh.
1: Yang barusan tuh Kang Egi Sabodo mah disenggol, ketinggal.
0: Kang Egi,
1: bodo amat ya sama. Terus buat Kang Basar sama Kiki Newanana ya, yang ada di Cempaka. Aduh, ayo pindah alih itu. Bisa spesial ke WT. Jadi guna pindah alih ke
0: orang pindah.
1: Takokan,
0: Kang Basar.
1: Biarin ya sama, itu mah kemauan sendiri ya. Terus dilanjut buat yang di studio ya, baru santai kayak Olivia Marindu, itu tuhnya siapa teh?
0: Siapa tuh?
1: Meli, ya. Pokoknya yang ada di studio baru pulang, mudah-mudahan pada sehat selalu. Ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat Ayah Susanti.
0: Iya.
1: Buat Abah Kemang sama keluarganya sih juga ya. Buat ADG. Buat Bang Oop, buat Bunda Anca, buat Bunda Rosi ya. Buat Teh Balebat, buat Teh Yati Bali, Teh Gula Aren, buat Teh Asti, Teh Ranti, pokoknya dikomen aja ya.
0: Okay.
1: Buat semuanya.
0: Siap.
1: Semoga penasihat selalu, panjang umur selalu.
0: Amin ya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Spesial tetap aja yang ada di hati ya. Paling mantap spesial kedua buat Arido sama Teh Ninu ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dapat jodoh yang kuyu buat ibu masa depan.
0: Itu dia.
1: Mudah-mudahan dapat ya. Ada ya.
0: Amin.
1: Aku sama Pak Nura di sini.
0: Sekarang mah jadi nak Mpok Nura gitunya.
1: Yang lebih baik ya.
0: Iya, amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih.
0: Okay, sama-sama.
1: Ucapannya Gotun Pertuna FM Kunjreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mpok Nura alias Mamah Nura. Selanjutnya ada siapa? Ayo. Coba. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gayang pantun Fortuna FM
0: Genjrengkan. Cejule. Selamat sore Cejule. Bagaimana sore hari ini Cejule?
2: Mulai sore ayo
0: Ya sudah kalau gitu sudah siapkah pantunnya Cejule?
2: Ya, jingle.
0: Oke, berangkat.

0: Jeng jreng euy, mangga Ce Jule.
1: Boleh ya, euy nya.
0: Boleh, sok mangga.
1: Ke cakep. Pasar lewat Cibatu.
0: Cakep.
1: Ke pasar beli balon.
0: Cakep.
1: Lewat Cibatu. Apa kabar calon mantu?
0: Asik. Kabar baik, selamat sore.
1: Kata calon mertuanya itu amangnya.
0: Aduh, apa kabar calon mantu Cenatu? Aduh, Ce Jule benar. Bangun-bangun sudah ready ini mah. Sok, mau lagu apa Ce Jule?
1: Mau lagunya ini aja lah.
0: Apa tuh?
1: Enggak apa-apa.
0: Apa?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Judulnya enggak ya, apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Coba siapa yang nyanyi itu teh?
1: Juwita Bahar.
0: Oh, Juwita Bahar. Coba deh kita cek dulu. Oke. Salamnya buat siapa nih?
1: Buat salamnya buat Manini, Mami,
0: Mami.
1: Melianti.
0: Baru ketemu kita ya.
1: Bunda Aca.
0: Iya.
1: Mama Siva. Ma Iis. Aren. Egi. Buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Yang ingat itu.
0: Enggak apa-apa.
1: Kalau yang enggak ingat,
0: Hampura Badag.
1: Hampura Badag. Dilarang protes kata juri juga.
0: Dilarang protes pokoknya mah.
1: Iya kata juri itu mah ya.
0: Kata... siap, siap.
1: Spesial.
0: Spesialnya.
1: Buat Rido sama Teh Ninu.
0: Terima kasih banyak.
1: Keluarga. Salam sayangnya. Buat Teh Nana Arias Ce Jule dan keluarga.
0: Oke.
1: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ce Jule. Beserta kucing-kucingnya harusnya ya Ce Jule ya. Ya sudah, satu lagi deh, boleh deh kita angkat sebelum kita putarkan. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun waktuna.
0: Genjreng kan. Tah, tos bisa geningan bebacaan Kang Joko Tauu.
2: Diajak kene nian.
0: Atuh sawi yo. Tekeda balap aman, aman saja. Kang Joko, kita jinglekan langsung, sudah siap pantunnya?
2: Oke,
0: kita jinglekan.

0: Jenjrengkan.
1: Pantunanya?
0: Atuh, pantunnya kumaha?
1: Kalau ikan tuna yang digoreng, makannya di atas motor biar.
0: Cakep.
1: Apalagi menunya ditambah gado-gado.
0: Cakep.
1: Kalau di Fortuna semakin gegering. Apalagi penyiarnya Teh Mino sama Arido.
0: Oh cakep. Respect Kang Joko.
1: Apalah
0: genjreng kan pokok nama. Ayo sok satu kali lagi pantunnya.
1: Pantunnya udah banyak-banyak cuy. Stoknya
0: Buat,
1: lama buat, baru belum dikeluarin.
0: Oh iya, buat besok-besok lagi berarti buat ya stoknya. Nah gitu. Ya sudah, boleh Mangga mau lagu apa?
1: Lagunya ini aja.
0: Apa?
1: Isyarat Cinta.
0: Isyarat Cinta.
1: Iya, harus ada isyarat ya Kang Ridonya.
0: Oh betul sekali, Reza Umami bukan?
1: Bukan.
0: Three Souls.
1: Yang itu sih ya, yang duet-duetnya.
0: Iya, Reza Umami featuring hari apa ya? Hari Irama.
1: Ya,
0: oke,
1: ya.
0: Sip. Untuk siapa lagunya?
1: Lagunya perusahaan Teh Jule.
0: Teh Jule.
1: Terus tadi teh siapa tuh?
0: Tadi ada Empok Nura.
1: Empok apa Nura? Saudaranya Pelati ya.
0: Saudara jiga namanya. Pok Nura.
1: Pelati.
0: Sama Pelati.
1: Iya. Terus itu lagi apa tuh Teh Lisnanya?
0: Teh Lisna.
1: Teranti. Terus Teh Aren. Kalau Renata Sakura itu Teh Aren nggak sama?
0: Masih sama.
1: Oh sama.
0: Iya.
1: Oh masih itu.
0: Betul.
1: Iya. Nah, ada dua alternatif sebenarnya. Gitu. Bandung Jakarta mungkin.
0: Bandung Jakarta masih, tapi tujuannya masih tetap sama gitu.
1: Sama gitu lah.
0: Sama aja. Nah,
1: gitu. Terus buat tadi teh kak
0: siapa Kang Egi? Kang Egi tadi
1: buat sama aja lah.
0: Oke okay.
1: Spesial buat Teh Menunya. Sama Arido satu alma mater.
0: Ih terima kasih banyak Kang Joko.
1: Ya semoga semakin rata aja lah.
0: Amin
1: udaranya.
0: Amin
1: mudah-mudahan nanti ada pertemuan gitulah.
0: Tah itu atuh silaturahmi mudah-mudahan ya ada momennya.
1: Ya, Ridonya.
0: Yap, terima kasih banyak.
1: Sukses selalu.
0: Amin ya. Doa sebaliknya.
1: Ucapannya Fortuna jreng
0: genjreng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Joko Tauu. Ya sudah kalau begitu sudah Fortuna semuanya, supaya tidak berlama-lama lagi kita langsung putarkan saja lagu-lagu yang sudah di request tadi. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 90,7 Fortuna FM. Genjreng.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, yes, Chef.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
9: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Asik, kita di pantai,
11: yeah, coy. Yoi.
10: Aduh, panas tahu.
11: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
11: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
12: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
8: Seger. Cil habis.
11: Air kelapa mudanya real, cuy.
8: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
13: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
12: Just Juice rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
13: Langsung ke Just Juice.
14: Dari Wingsfoot.
11: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Anget delisia.
15: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
11: Ah, yang bener lo.
15: Cobain dulu aja.
11: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
15: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh.
7: so creamy, so spicy, so Singapura.
11: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
11: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
15: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
11: Sepi dah.
14: Iya.
16: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
11: Woi, ada Neng Wika.
16: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
14: Wah, rumahnya.
16: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
11: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
16: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
14: Wah, porsinya mantul, bikin full.
16: Iya dong, fantastis.
13: Siap cantik.
11: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
14: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
16: Iya kan?
11: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
16: Jelas, irit lagi.
14: Neng Wika, nambah lagi ya.
16: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis. Dari Wings Food.
15: Cucian numpuk.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, gure, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Sorry, Megan Doma.

0: kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscare.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM.
1: Gunjreng euy.
0: Kang Rido,
1: ya,
0: sudah jam berapa sekarang?
1: Sekarang sudah, coba kita cek dulu.
0: Mm-mm.
1: Oh, jam 4 lebih 22 menit.
0: Oke, jam 4 sore. Mm-mm. Ya. Oke. Dan waktunya kita genjrengkan kembali untuk Anda yang mau bergabung.
1: Mm-mm.
0: Di acaranya Goyang Pantun, karena kita udah 2 tahun gak ketemu ya gitu.
1: Iya, 2 tahun.
0: Ya, 2 tahun gak ketemu, kamu di Bandung, di Jakarta, lain sebagainya, saya di sini nyongclok gitu.
1: Iya ya, dari kemarin berkelana sibuk terus ya.
0: Berkelana terus, makanya ya dia nyongclok di sana, nyongclok di sini gitu kan ya. Hanya sekarang di sini bisa nyongclok juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Bener, alhamdulillah. Ya, kita terima aja lah.
1: Boleh.
0: Halo, Mangga Pak, silakan aja simpan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Goyang Pantun Fortuna FM Gingreng.
0: Iya, yeah, ini dia Bandar Pantun. Teh Amin.
2: Iya.
0: Kapan atuh mau kesini Teh Aren dirimu? Mangga Pak, sok mohon kitu kan ya patokan ya Pak. Mohon.
2: Sini atuh Teteh.
0: Oh iya, nantilah.
2: Aku siap. Kangen.
0: Oh, kangen ya.
1: Dirimu diri. Di.
0: Siap lah.
2: Pengen memeluk dirimu.
0: Oh.
1: Aduh. Romantis.
0: Ya romantis, rokok makan gratis.
2: Maksud,
0: ya?
2: Gimana tuh itu oleh-olehnya banyak merenya?
0: Oleh-olehnya alhamdulillah, ayah numasihan go. Ya seur lah pokok nama ayah kue. Iya COD. Oh kasaha tuh,
2: kayak tuh kalau banyak mah.
0: Nuh COD cina tuh kayak lah. Ada yang kiriman paket tapi yang COD saha itu kedap. Kayak bentar. Iya iya iya iya Teh Aren. Silakan dengan jingle-nya dulu ya.
2: Berangkat.
0: Berangkat, Mangga, yuk.

0: ya.
1: Iya, silakan ya pantunnya, say. Mangga, yuk.
0: Soalnya ulangnya.
1: Yuk, lapan.
0: Buah semangka, buah pepaya, di taman safari banyak kupu-kupu.
1: Yui.
0: Subuh hati Aryan sangat bahagia bila ketemu sama Baninu.
1: Aduh. Terima kasih beli gula aren, terima kasih Teh Aren.
0: Makan gado-gado, minum sakoteng. Amat bawa pare, yoga ihat bawa jamur. Arido yang sangat ganteng. Selamat sore, semoga sehat dan panjang umur.
1: Amin. Mewakili Arido ke keluar.
0: Nuju
1: eta ada yang paket cina gitu. Napila paket sakedap cina.
0: Sendiri. Tadi tete kemana dulu?
1: Ya cakacike biasa beres-beres gitu.
0: Gitu?
1: Beberes.
0: Biasa. Lagunya ini aja.
1: Lagunya mau apa?
0: Cinta rahasia.
1: Yang sehadanya cinta rahasia ya.
0: Yang rengnya.
1: Dari Elvi sukanya siapa? Dari Yeni ini kato?
0: Ayang anu ngebelekuk
1: ya. Ngebelekuk apa tuh? Yeni ini kan belekuk. Cina gitu ya, gaya lah. Gaya di mana?
0: Ya, salamnya ya.
1: Boleh.
0: Buat itu tuh, sok gila parek duluan lah Teh Nurma yang punya Purabaya ya.
1: Oke, betul.
0: Buat Kang Endang juga.
1: Yuk.
0: Buat Om Amar Servis, buat Teh Olivia Sinja juga ya.
1: Siap.
0: Kang Deden Bantas, Peneliari udah pulang belum?
1: Udah pada pulang.
0: Ya, buat Mayis juga ya.
1: Iya.
0: Buat Pak Nurul, buat Mama Yati Bali.
1: Siap.
0: Buat Mama Injes bareng Kang Aisnya. Buat Teh Jule yang senyang lele ya.
1: Iya.
0: Indah Aca, Mama Shifa.
1: Siap.
0: Teh itu tuh Citra Kang Fajri.
1: Siap, Mangga.
0: Kang Egi.
1: Oke.
0: Mama Dapinya juga ya. Teh Lisna.
1: Iya, siap.
0: 5 tahunan Teh Lisna ya.
1: Tak, itu leres.
0: Kang Irfan, Kang Surya.
1: Yui.
0: Kang Deden Bantas, Kang Heru Libar, Bang Istri tercintanya ya.
1: Siap.
0: Cinta bareng Simbetnya.
1: Yang Mangga. Iya, siap.
0: Buat Anibar juga ya. Buat Mangga. Kang Deden Gembok, Kang Santana. Buat
1: siap.
0: Kak Joko juga.
1: Mangga.
0: Buat Kang Abi, buat Teh Laila. Mama Rindu Bang Senal Jepitnya ya.
1: Oke.
0: Teh Olivia Sinja, Kang Mus Mulyadi.
1: Buat
0: Teh Ratih Asti. Buat
1: Yui.
0: Api Udin.
1: Yui.
0: Buat Kang Reja. Buat Kang Budi Teh Dela ya.
1: Siap.
0: Mama Bungsu bareng Mama Rosi yang punya Gunung Dut ya.
1: Mangga.
0: Buat semua saudara Fortuna Teh.
1: Siap, Mangga.
0: Tanpa terkecuali yang kesenggol diutamain ya.
1: Oke.
0: Sepertinya buat Tete yang lagi bahagia ya.
1: Iya, bahagia. Dia ketemu sama Mami
0: ya.
1: Dan Manini dan semuanya.
0: Iya juga Arido juga ya. Oh iya buat Mami bareng Manini di masih di jalan
1: malah. Iya di jalan masih di jalan masih di jalan. Yo.
0: Pokoknya Mas Teh masih selalu bareng.
1: Amin ya Allah amin.
0: Dengan Allah Teh ya.
1: Amin.
0: Pokoknya selamanya panjang umur mudah rezekinya Teh.
1: Amin.
0: Super sayangnya Teh. Buat Si Ocan aja deh kesayangan aku ya.
1: Yo siap.
0: Ucapannya Teteh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah, Dok. Udah.

0: Oh ya, siapa lagi nih, say, yang mau gabung Mangga Diantos gitu kan. Aduh, baru santai biasa cakacikih doinya. Ninggal ngantos selate Kang Rido cina kumata sereng saya aca bisi encan kita
1: masih kudu dulu lah.
0: Jadi beres, saya harus aman. Komunikasi dulu ya. Sok saha tadi teh yang sudah miskol-miskol teh Pak Bim.
1: Yuk gaskan.
0: Terus tadi tadi teh Ayah Susanti, Teh Olive, Mama Davi, Kang Deksa, Asun. Oke, sok Mangga, siapa yang mau gabung? Mangga, halo.
1: Kita gaskan. Ya
0: saya Ipa Ben, halo.
2: Halo.
0: Hor, Pak Ben. Oh, jadi ketunya. Tak kehalangan ieu.
2: Kehalangan.
0: Eh, kinte.
2: Goyang pantun Fortuna FM
1: goyang jreng.
0: Yang muncul Pak Ben yang tuh jadi suaranya asup pada udah kehalangan teh merenya gitu. Tah sok itu.
1: Saking ku rame itu teh. Jadi ngantri.
0: Jadi gitu.
2: Heeh.
0: Lu.
1: Asun, Asun.
0: Asun, Asun, hai Asun. Eta mah ieu tanding offside. Curi star. Kang Asun, Kang Asun, Kang Asun.
2: Ya.
0: Curi star.
1: Iya. Curi star.
0: Jenjrengkan. Sok mangga pantunnya.
2: Do nu re Rido tirinu sama
1: sore. Sore-sore gitu ya. Do nu re.
2: Eta mah ngetok pintu eta mah.
0: Oh, gitu.
1: Sok mangga pantunnya.
2: Pantunnya. Buah semangka merah isinya.
0: Aduh.
2: Ketika dimakan, buang cangkangnya.
0: Oh, ya iyalah.
2: Ya gitu.
0: Terus?
2: Dibe ilap deh.
1: Aduh, ulangi-ulangi ya.
0: Ulangi deh, tenang teh, ulangi deh.
2: Karena beri kardemom serang cangkang namanya.
1: Cangkang durian.
0: Aduh.
2: Buah semangka merah isinya.
1: Cakep.
2: Ketika dimakan, buang cangkangnya. Bila manusia sudah kenal dirinya, pasti dia akan tahu siapa
0: dirinya.
1: Siapa Tuhannya?
0: Iya pastilah.
1: Pantunnya rada religinya.
0: Oh iya, wajib cina.
1: Wajib benar.
2: Kudu wajibnya. Nu re.
0: Oke.
2: Ridho ini nu selamat sore.
1: Oh, do nu re.
0: Duduk santai sambil baca koran.
1: Cakep.
0: Jangan lupa makan peda.
1: Cakep.
0: Nah, sudah makan peda. Selamat sore wahai kawan.
1: Eh, cakep.
0: Tetaplah happy. Tetaplah happy walaupun kantong tipis melanda.
1: Aduh. Benar, belum keisi lagi kantong nih.
2: Oh iya.
0: Ya sudah.
2: Jeng peda
0: bete nya. Jeng peda
1: beren. Jadi lapar.
2: Eta goreng peuteuy.
0: Jadi teh, jaga sembung. Mau peuteuy.
1: Jaga sembung mau peuteuy itu.
0: Jaga sembung euy. Aduh, lagunya apa nih?
2: Lagunya itu aja deh dari
0: siapa?
2: Siapa teh?
1: Ayo.
2: Bida dari Cintrong.
0: Oh.
1: Bida dari Cintrong atuh, meni bida dari Cintrong Asun teh.
0: Bida dari Cintrong.
1: Apakah ada Mbak Ninu?
0: Kita lihat dulu.
1: Kita cek dulu Asun ya.
0: Bida dari.
2: Ya, ya selamat sore untuk bersantai Aryan juga ya.
1: Oh iya ya. Langsung.
2: Pertama datang Egi.
1: Kang Egai.
2: Terus Teh Mano, Mas Joko. Satu lagi siapa
1: Mas
2: dari
1: Mas Joko.
0: Mas Joko, tahu Mangga, yuk.
2: Mama Dami.
0: Siap, Mangga.
2: Tentang Basar. Oh, itu Mama Nuranya.
0: Iya, Mama Nura.
2: Iya.
0: Mpok Nura, pada nama cerah yang disebutnya Mpok Nura.
2: Oh, ini ya.
0: Gentos. Hayang Mpok Nura. Cenah yang Mpok Nura ini mah.
1: Berubah identitas ya, Mbak Ninu ya.
0: Mau nganyengkan orang itu.
1: Asik.
2: Hoyong nang
0: Oke,
2: juga kan di Bantas.
0: Siap.
2: Meliandri, Mais, Teori, Marin.
0: Oke, siap.
2: Untuk semuanya aja deh.
1: Oke.
2: Saudara Fortuna di mana saja berada ya. Termasuk Abi Udin.
0: Yo, Mangga.
2: Ya, yang tidak tersenggol ya, mohon bersabar aja.
1: Bersabar ini ujian.
0: Bersabar, bersabar.
2: Untuk Do Nure.
0: Oh, Do Nure.
2: Selamat sore.
0: Oke, siap. Amin.
1: Terima kasih banyak.
2: Banyak pantun Fortuna FM.
0: Gendreng, waalaikumsalam. Hatur nuhun buat Ayah Susanti ya.
1: Iya,
0: baik di belakangnya lo.
1: Lo ha.
0: Ini mana ya teh? Kehalangan deui. Halo. Waong Mangga. Aem Baros.
1: Kang Aem, Mangga Sok.
0: Sok Pak Ben, Marin Hood, hayo atuh ya teh mana? Halo. Pak Ben halo. Tuh ya kan.
1: Oh mohon maaf ya. Coba lagi.
3: Aduh Pak Ben.
0: Aduh Pak Ben sadi sama Mama Dapi wa aem baros kehalangan. Uleuh ya Allah.
3: Godun Fortuna FM.
1: Jreng-jreng.
0: Sudah sampai ya di rumah.
3: Alhamdulillah Ji.
0: Oh iya.
3: Pas nyampe hujan reda.
1: Wah,
3: oh jadi itu yang kejebak hujan. Mama
1: Indo tadi ada ya?
0: Temel di mana Temel?
3: Ada, masih di Jublek katanya.
0: Oh iya, di Jublek. Hati-hati ya.
3: Iya, mudah-mudahan aja lancar, selamat ya.
1: Oh,
3: bayang itu kena motor.
1: Oh. Tadi. Iya sih, pastinya. Aduh, apalagi hujan Mama
3: kondisinya. Rindu kemana tadi ditungguinnya? Ih,
1: tadi hujan di rumah juga, Mama Rindu. Terjebak
3: di
1: aku.
3: Di rumah hujan?
1: Hujan di rumah, Ma.
3: Tadi aku di luar enggak?
1: Di luar dong maksudnya. Gitu. Jadi untuk nah, untuk warga Tanjung Sari juga pasti ini nih. Tadi emang gitu. Gede, gede.
0: Oh, besar ya
3: hujannya.
1: Oh. Besar banget tadi.
3: Tadi di sana mah enggak ya?
1: Oh, di kantor mah enggak sih tadi juga. Ngelihat jalannya juga masih kering. Iya,
3: cuma kemarin tadi nyampe habis deh hujan.
1: Oh, tadi Rido datang, Mama Rindunya enggak ada. Aduh.
3: Aduh.
1: Jadi tidak bisa silaturahmi kalau begitu.
3: Betul, lain kali ya.
1: Iya, next time kalau begitu Mama Rindu, mudah-mudahan.
3: Amin, sehat panjang umur.
1: Terima kasih banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya sudah. Ayo, sudah siap kah?
3: Kita di jingle.
1: Yuk, gaskan.
3: Luna. Radio paling cerita di Sukabumi. Porsokan.
1: Genjreng euy.
3: Mangga. Ikan hiu, ikan bogo dina ember.
1: Cakep.
3: Danilu Arido genjreng.
1: Oh. Ikan hiu, ikan bogo. Enak dimakan itu teh.
0: Na ember. Jaka sembung mau pote. Jaka sembung mau pote deui. Aduh, alhamdulillah ya.
1: Cakep.
3: Terasi lalapnya pete.
1: Cakep.
3: Makan yuk.
1: Makan yuk, itu gitu. Dia.
0: Itu dia, jaka sembung deh mau pote.
1: Emang ngebibit tak juga nama Mama Rindu mah.
0: Pote, Mimi, pote ya, Mimi ulahilah pote. Kenapa pote? Cina, aduh,
3: masih
0: pote. Nah,
3: Mimi masih di jalan.
0: Si kan, kayaknya masih di jalan. Mudah-mudahan, hati-hati ya, Ma.
3: Mobil, kayaknya genjreng di mobil.
0: Betul ya, hati-hati ya, Mas.
1: Mani,
3: iya.
1: Mani
3: iya.
1: Ini
3: ya.
1: Boleh,
3: kemauan aja ya.
0: Oh, pertemuan.
1: Pertemuan. Oh,
3: iya, buat Teh Aren, buat Teh Mel, Teh Olive, terus buat Manini, Ami, bareng Papihnya.
1: Papi.
3: Buat
0: dari Evita malah dari siapa?
3: Boleh dari siapa aja nih.
0: Oh iya. Dari iya. Itu ya.
3: Iya, pokoknya buat semua aja ya, tanpa terkecuali.
0: Baiklah, Mak, kalau gitu
3: buat
0: ya.
3: Buat dirimu, bareng Arido sehat selalu.
1: Amin.
3: Sehat
1: terima kasih banyak Mama Rindu.
3: Selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Doa sebaliknya untuk Mama Rindu, terima kasih banyak.
0: Oke. Okay. Ini yang sudah hadir lagi nih sebentar ya. Yang hadir sebentar. Sebentar ya, saya tunggu ya. Kita bacakan dulu yang sudah komen di WhatsApp-nya.
1: Oh, okay.
0: Karena dari tadi nih.
1: Nerima telepon terus ya, Mbak ya.
0: Sebentar ya, orang sakali ewangnya.
1: Tersapa semuanya.
0: Benar, dari tadi 3 jam 3 lu can dibacakan ulu, urang bacakan satunya. Kedap. Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy. Oke, genjreng. Siapa ini tempat? DDF 54. Oh, Fitri Haryati. Baiklah.
1: Fitri.
0: Fitri imut cikarit pantunnya. Jalan-jalan ke Bengkulu, jangan lupa membeli duku. Jika kamu rindu padaku, peluklah bantal. Sebutlah namaku.
1: Oh, itu menjadi puisinya.
0: Jadi malam minggu sendirian saja Cina Ima dalam rangkanya. Bener.
1: Siap, terima kasih
0: katanya,
1: banyak.
0: Kata Pak Benta itu nyolai datu ayung.
1: Coba lagi, coba lagi.
0: Paling sayang spesial buat anakku tercinta. Dan buat suami bawel Erwin Ijim yang sekarang kerja di Brunei Teh Ulah Hilapnya. Oh, siap. Baiklah, terima kasih. Terus juga dari siapa nih? Dari Tehani Cijangkar. Goyang pantu 3 jam 3 kan nya can dibaca geuna kedap. Kedapnya jam 3 sore maksudnya nya.
1: Yeah.
0: Sanes jam 3 subuh, sanes jam 3 jadi sanes nya.
1: Tangina sia.
0: Bener. Gonten Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng euy.
0: Selamat sore Teteh Nino Arido sama Teh Ani nih hadir nyimak selalu ya.
1: Terima kasih
0: ini
1: banyak.
0: Pantunnya. Ka Cinere beli mukena ke cakep. Jakarta beli baju. Cakep. Sore-sore dengar Fortuna bercerita sama Teh Nino. Oh.
1: Cakep sekali.
0: kata di teh yang diputarkan iya cina non teh seruling asmara memang tadi sudah dulis sama saya nih teh ya
1: seruling asmara
0: teh aninya
1: teh ani
0: sudah dulis teh ani cijangkar bukan ini mah teh ani cijangkar yang satu kata ini teh banyaknya non teh
1: emang pasti banyak sih
0: ini mbak. Yang namanya ani banyak
1: ani satu
0: ada pantai ani rumah ani. Kenapa kau ani dengan aku ani?
1: Itu kecintaan Roma.
0: Kenapa? Itu cinta aku ani. Ani, kenapa kau tinggalkan aku? Ani.
1: Nah itu dia.
0: Hei ani. Cek Pak Ben teh cenanya, aduh Bang Nino nyole datuai ku masih ya teh cenah kira sabar.
1: Iya,
0: dan ini tete lagi dijubleg nih cenah aduh teh mel hujan deras ya, aduh
1: cenah
0: karunya teuing. Nah, Mama I sudah pulang ya, sudah pulang ya.
1: Sudah.
0: Dan tadi Fitri Haryati minta lagunya naon tadi teh Fitri teh tadi tuh jam 3 teh naon ya? Memandangmu.
1: Memandangmu.
0: Siap. Jadi ingat kena TikTok.
1: Kenapa tuh?
0: Memandangmu.
1: Oh, lagu yang lagi viral ya.
0: Ya udah. Halo, coba seorang dia sebelum ke lagu. Halo.
1: Halo.
4: Halo.
0: Yo.
4: Yo, bantuan. Partun FM. Ganjreng.
0: Aduh, ganjreng euy, Waong. Mangga Waong, di sana hujan enggak?
4: Cideung.
0: Oh, Cideung. Ya udah. Siap ya, Wa. Langsung.

0: Gendreng ei, baiklah.
1: Waong.
0: Silakan.
2: Rambutan. Kebun rambutan.
0: Rambutan. Hayang geura dirapaan waong mah jam hari Rabu engke cenah teh. Sama Mamah Gilang.
1: Oh.
0: Panganten di panganten.
1: Jadi waong
0: benar. Jadi verbo cenah dirapaan nana. Iya duh hebat lah wa, kutunggu aja jometnya cenah.
1: Jometnya. Berbahagia selalu.
0: Berbahagia selalu pokoknya Maya, pokoknya kutunggu aja jometnya. Lain amplop. Lain undanganan ya mah, biarkan lah undangan. Kutunggu undangannya ya lah, misalnya ada kondangan ini ya, kayak mau nikah ini mah bukan. Kutunggu jometnya.
1: Itu saja.
0: Astagfirullahaladzim. Kutunggu jometnya cenah ayam nyebutkan bohong, cenah bohong. Ayo nyebutkan bohong, cerah bohong, wah bohong, ayo nyebutkan gitu, wah ayo. Ah bohong, bohong, bohong, bohong, ah tinggi saya pokoknya namanya duka, ternyata benar ya, tinggi duka tetapan ngomalainya. Aduh, ampun dah, pokoknya intermeso aja lah. Wah, mau lagunya gabung aja ya, soalnya kan mau kaburu.
2: Ah, pamit kabujeng lah, itu.
0: Mohon. Pamit kabujeng nyawanya, pamit kabujeng, hampura badag.
1: Hampura badag.
0: Siap, ya, oke.
2: Kabujeng ya,
0: saya. Game salah buat siapa, Wak?
2: Dibangkitkan dari ketekun.
0: Siap.
1: Dibangkitkan.
2: Kalau ke sana ya, ada Ben ini dong, Sal.
1: Sama Rido.
0: Rido, ke korban merdeka. Rido lillahi ta'ala.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin ya Allah, amin. Genjreng, ey.
1: Genjreng, ey.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya cenah yang iya nota yang cinta rahasia.
1: Iya gaskan.
0: Tapi anu blukuk-blukuk cenah gitu lah. Anu beletuk-beletuk-beletuk cenah.
1: Bebeletukan.
0: Ya hello beletukan cenah tah tah.
1: Waduh. Requestan siapa ini teh mbak?
0: Teh Aren.
1: Teh Aren mantap.
0: Sebadar pantun.
1: Selamat mendengarkan pastinya.
0: Eser gendangan anu mantul. Ya udahlah ya. Sok mangga beli bade ngarampayak. Yen Inka dengan cinta rahasia ya.
1: Yep.
0: Masih di acara goyang pantun Fortune FM.
1: Genjreng euy.

0: Ya, dari Jalan Manggis Satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM
1: genjreng euy.
0: Kang Rido.
1: Yap, Mbak Nina.
0: Waktunya 4 menit lagi atau 5 menit deh menjelang pukul 17 ya.
1: 4 menit lagi.
0: Oke, jadi kebersamaan kita segera berakhir. Mohon maaf ya kalau ada lagu yang tidak sempat terputar.
1: Betul sekali.
0: Ada telepon yang tidak terangkat ya karena waktunya juga samporet hari
1: samporet.
0: Ini. Samporet pisan ya. Ya udah kita pamitan aja ya.
1: Betul sekali Mbak Nina.
0: Mohon pisan kesadayananya.
1: Terima kasih banyak.
0: Bener.
1: Dan juga pastinya setelah ini ada siapa Mbak?
0: Iya masih saya sambil
1: masih jam 6
0: sore
1: okay.
0: Ya, coba ya.
1: Siap.
0: Kamu juga boleh kalau mau isi. Ya udah saya pamit ya Nino pemirsa
1: dan saya Rido Darmawan
0: mengaturkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genjreng.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak.

berhati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik, sebab mereka adalah orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib.

0: paling satu nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 8 malam atau juga sampai pukul 20. Di mana untuk malam hari ini hari yang ke-16 di bulan Mei 2026. Kita ketemu lagi di acara Fortuna Ajib-Ajib. Oke, seperti biasa buat saudara Fortuna dimanapun berada yang saat ini masih nongkrong di depan radio, kita tunggu yang mau request lagu dangdut dan mamingannya di sini aja gitu ya sama Bang Hari nih. Kita akan coba terima telepon, mudah-mudahan nyambung nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Fortuna Ajib-Ajib Kinjreng. Assalamualaikum.
0: Kinjreng juga. Waalaikumsalam.
1: Sehat Bang Haji?
0: Alhamdulillah sehat itu. Sebaliknya gimana nih untuk Kang Bazar Takokak Cianjur?
1: Kalau yang namanya di kesehatan kurang-kurang kesehatan gitu ya.
0: Laporan gimana Fortuna nyampe sana?
1: Fortuna alhamdulillah masih bagus.
0: Oke. Sekarang lagu apa nih dangdut?
1: Lagunya

0: terduga.
1: Tak terduga, Roma Irama ya.
0: Ya. Salamnya
1: buat
0: saudara Fortuna di mana berada ya. Selamat malam, mudah-mudahan diberikan kesehatan juga ya. Buat yang belum pada naiknya juga.
1: Boleh.
0: Pokoknya buat semua aja lah, tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Kalau hari kemarin mah mati semua ya, Pak. Jadi,
1: betul sekali, karena di sini hujan deras.
0: Oh, pantesan malamnya barangkali ya. Ya, terima kasih Bang Haji ya ucapannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Bazar ya. Dan ini tolong kasih info gimana nih kualitas Radio Fortuna sekarang gitu ya, karena ini mempergunakan perangkat baru nih, perangkat baru, geng jreng.

Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringnya di Sukabumi. Ini untuk Rohili, selamat malam.

0: dan juga untuk Juned, selamat malam. Kang Dadang juga selamat malam. Ami Ipah juga selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Assalamualaikum, Mang Aji.
0: Waalaikumsalam, Nin.
1: Ya.
0: Mami
1: Najib, Benjrenggay.
0: Nani Mamingan lagunya apa?
1: Lagunya Jangan Lupa Bahagia ya.
0: Ah, siapa Jangan Lupa Bahagia teh?
1: Nah, siapa aja lah. Bukan... Terutama buat penyiar.
0: Wah, dikenti buat Bebem.
1: Salamnya buat Teh Asti.
0: Aduh.
1: Mama Yati, selamat malam. Buat Teh Gula Aren.
0: Iya.
1: Buat semua aja.
0: Boleh.
1: Buat lagi, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Teh Nina. Untuk Meli Andri juga selamat malam, Mel. Mais juga selamat malam, terus juga Teh Olive selamat malam, dan juga untuk Mama Mimih dan juga Mak Nini ya, selamat malam untuk semuanya. Yeah.

0: Oke, sementara waktu sudah jam 18 lebih 22 menit ya. Sekali lagi jam 18 lebih 22 menit, kita kembali lagi di Fortuna Ajib-Ajib bersama Hari Sanosa sampai jam 8 malam. Halo, selamat malam.
1: Malam juga Fortuna Ajib-Ajib.
0: Gendreng, dengan siapa Gendreng?
1: Dengan Nurma.
0: Nurma?
1: Iya.
0: Nurma tadi Kota Purabaya.
1: Ya,
0: aduh, eta secara gitu gimana dia laporan Fortuna sampai sana bagus enggak? Ya?
1: Alhamdulillah bagus kok
0: hari. Aslina.
1: Ya.
0: Aduh, mamingan kemana atuh?
1: Di rumah aja.
0: Di rumah aja. Banyak kerjaan ya. Di rumah ya.
1: Ya di rumah aja tiduran.
0: Aduh.
1: Gimana Bang Hari kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat gitu.
1: Mau rasa lagunya?
0: Boleh, apa kira-kira
1: nih? Pengen goyang nasi padang ya.
0: Aduh, enak dong. Emang dirimu suka?
1: Suka, tuh nasi padang mah enak kan.
0: Aduh, sama lah ya. Tambuh cek. Nasi rames, tambuh cek gitu.
1: Emang ada nasi rames? Ah,
0: ada nasi rames. Masa gak tahu? Coba tanya aja nanti kalau di nasi padang beli Uni atau udah?
1: Gak tahu, beneran Bang Hari.
0: Udah beli nasi rames satu itu. Pakai apa nanti, pakai daging atau pakai rendang itu?
1: Ya, gitu.
0: Gimana sih Nurma? Nurma. Aduh, mamingan.
1: Kan suka ditanya-tanyain Bang Hari.
0: Oh, nanti mesti kali kita tanyain ya.
1: Iya.
0: Kalau beli nasi padang tanyain Uni itu ke Uni. Ah, nasi.
1: Bukan nasi goyang ya Bang Hari.
0: Bukan, nasi rames itu. Itu ada memang nasi rames gitu.
1: Iya, ada.
0: Dibungkui satu katanya, bungkui satu gitu.
1: Aku kirim salamnya.
0: Boleh buat siapa?
1: Buat Mas aja deh. Sosialnya buat Bang Hari aja yang lagi tugas ya.
0: Aslina
1: ta. Sampai tuntas, semoga sukses selalu ya.
0: Aslina.
1: Iya.
0: Ada.
1: Ucapannya. Fortuna aja.
0: Gindreng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.

0: Oke, terima kasih Teh Nurma, lagunya Goyang Nasi Padang Satu Rames gitu ya. Assalamualaikum.
1: Aduh, ini waalaikumsalam nih. Aduh, itu Nini. Aduh, Nini. Nini, lagunya apa Nini? Lagunya nggak goyang. Nggak ada lagu nggak goyang, man Nini. Oh, Mamingan gitu lagunya. Apa lagunya Nini?
0: Kelas suri awal teteh.
1: Nini.
2: Ya.
1: Lagunya apa nih?
2: Lagunya Cinta Rasa, ada nggak?
0: Oh, Cinta Rasa ya. Buat cinta siapa rasa, cinta rasa? Cinta rasa, rasa cinta enggak ada. Rasa cinta juga tidak ada. Rasa cinta. Iya betul, tidak ada.
2: Cikini ada.
0: Cikini. Baik deh, cikini kok. Aduh, cikini ya.
2: Cikini, segendang tuh ya.
0: Cikini, nama sih cikini teh.
2: Nini makan ciki.
0: Nini. Buat siapa tuh? Nini. Makan kuaci. Liur apa tuh?
2: Ini makan
0: sih. Apa nidinya enggak sukro? Tebeak-beak hiji teh.
2: Hayati-hati
0: mah, gula tuh teh. Ya gula tuh, kue gula tuh. Aduh, ya Nini, Nini.
2: Cari. Berenang teh.
0: Alhamdulillah tapi cari tadi udah ada kiriman cari teh.
2: Alhamdulillah.
0: Atuh. Mak Nini. Timat Nini tadi caru. Aduh itu Bang Hari. Ini Bang Hari cenah. Naon ieu keur Bang Hari mah beda ieu mah. Naon? Biasa cenah careuhin. Oh iya.
2: Spesial marenya.
0: Spesial Halloween-na gitu.
2: Pakai telur 2.
0: Henteu eta mah make susu 2.
2: Oh, pakai susu.
0: Susu lumpur kan. Gustong basing ngewa itu gacengan aja untuk lagu itu. Oh,
2: iya. Ieu karek
0: pulang. Itu sokan Nini, ada Nini.
2: Udah spesial mantepnya buat Karin aja. Siapanya? Assalamualaikum.
0: Eta Nini wah sendiri disuguhan sukro subuhan sukro nah tebeak-beak suku hijau gitu.

0: Oke, sementara waktu sudah jam 18:34. Kita kembali lagi di Fortuna Ajib Ajib dan tentu bersama Risanosa ya. Harusnya sih berdua, tapi beliau ada sesuatu hal. Begitu, mungkin nanti malam sama Rido nih, jam 9 sampai jam 12 ya. Kita akan coba angkat berikutnya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna Ajib Ajib.
0: Aduh, ini kasep.
1: Aduh,
0: anjir.
1: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, kasep.
1: Aduh, kasep.
0: Lain. Lain kasep, biasanya kamar itu sahanya cenah. Bang Ari kenal aja yang Mama Gilang tuh cenah. Mama Gilang sah, Mama Gilang tehnya. Apa itu dirinya Mama Gilang?
1: Apa?
0: Orang mana teh Mama Gilang teh?
1: Orang sini tetangga beda desa.
0: Aduh, bejana-bejana cenah bade beje.
1: Mun.
0: Aduh.
1: Orang sini cuman tinggal di Sukabumi.
0: Oke, lah, sukses gitu. Mudah-mudahan lancar-lancar saja. Kan,
1: ditunggu kadonya dari Bang Ari.
0: Siap lah. Kadona. Kado naonnya kira-kira nu pantas gitu kanu kasep.
1: Ada neri dong Bang Ari.
0: Lagu apa dulu lagu nih?
1: Lagunya itu aja lah.
0: Apa?
1: Mahal-mahal.
0: Wah, Maggie Dread-nya.
1: Oh.
0: Boleh buat siapa mahal Maggie Dread?
1: Kirim-kirimnya. Buat Nina. Buat spesial buat Mama Hilang. Terus buat Manini ya, Manini
0: juga ada Manini, Parung Kuda. Betul, Parung Kuda, Manini.
1: Buat Teh Aren. Buat itu, Teh Jule. Pokoknya buat semua-semua aja dah.
0: Boleh, boleh.
1: Takut kagak kebagian orang lain.
0: Itu Meli lagi nguping, Meli katanya.
1: Oh, Meli Andri. Kasih Meli Andri. Mau kado apa semua, Om.
0: Aduh, nah maksudnya deh itu.
1: Yo, buat Teh Anu, Bar. Orang gacor udah naik belum, Bang?
0: Belum.
1: Hotel Olive gacor.
0: Belum.
1: Oh, kadonya dari Hotel Olive.
0: Iya.
1: Sama itu dari Mayandri, dari Sean Ibar. Dari Bang Ari lagi.
0: Insya Allah.
1: Spesial kedua buat Bang Ari aja ya.
0: Tuh, kata
1: semoga panjang umur.
0: Pak Om.
1: Berikan milihnya.
0: Kata Teh Olive juga katanya kalau di undangan nanti Teh Olive juga ngasih Teh Olive Teh Meliantri mau ngasih kado katanya.
1: Oke, jadi Fortuna oke, Pak.
0: Nah, tante Teh Meli. Teh Meli cenah Bang Ari tolong bilangin katanya kalau di undangan mau kado katanya.
1: Pokoknya buat Bang Ari aja ya.
0: Siap. Semoga
1: panjang umur.
0: Amin.
1: Jangan segala urusannya.
0: Pak Om.
1: Bang, mau lagi enggak itu ya, Bang?
0: Ah, mau dong.
1: Ya, mau dikirim lagi ya.
0: Lain ini gimana laporan sampai di radio Pak Om anu kasep?
1: Aduh, Bang, jangan tanya Fortuna mah di sini mah.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oh, kalau dibilang 100% kan enggak ada 100% ya?
0: Ah, betul.
1: 100% di sini mah emang itu mah Fortuna mah ngebledung.
0: Sadunya. Sadunya teh apa nih?
1: Apalagi kalau penyiarnya Bang Ari enggak ada gangguan kan?
0: Duganya.
1: Kalau ada penyiar lain aduh banyak gangguan.
0: Aya wae gangguannya. Aya wae gangguannya.
1: Ditelepon enggak nyambung gitu.
0: Tapi ini artis caringin kirim atuh cenah artis caringin wa cenah.
1: Iya, artis caringin yang punya anak dua mau enggak?
0: Lainnya hoai dua hiji teh.
1: Wah,
0: cek saha dua.
1: Wow, udah lihat orangnya Bang, cuman enggak ngomong ngobrol gitu. Suruh kata orang, suruh menyiasati dia suka di Fortuna. Anaknya berapa kata saya? Dua gitu.
0: Cenah hiji cek mana anak-anak.
1: Wah, jangan salah.
0: Aduh, enggak dua mah kumaha tuh kan mun kasih tanggung jawabna rada berat mun dua apa Bang Ari ya.
1: Kenalan itu berat.
0: Apaan dua teh apa meren? Can ilungna, can budakna, can Bang Hari dikata. Duh.
1: Cenah kamar ieu geuningan kerjaan
0: nih. Cukup sempoa. Heeh, nyata kitu. Da wae ge teu mampuheun cenah wae ge geus mbungeun. Wae ge cenah kitu.
1: Kamari mah cenah ngadengan geus sabaraha geus nepcen naon.
0: Genep 12.
1: Budak genep menendang 20.000 120.000 gitu.
0: Aduh, ayo.
1: WhatsApp tak kali kasih curug.
0: Wow. Aduh.
1: Kayaknya nih. Ya, biar coba ya.
0: Iya, iya.
1: Makasih. Acara lagunya ditunggu. Mahal, mahal, bang, mahal.
0: Ya, siap. Yuk,
1: makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, nyari kadio we atuh Bang Hari biar enggak beban ya. Ah, arek kadinya ke tenang we. Arek kadinya tenang we bolo. Jadi we. Mau kadinya tenang we itu sakarek dia bari. Ah, kada genah dirinya lagi itu.

0: 14 menit lagi menjelang jam 7 malam di Fortuna Acip-Acip untuk malam hari ini. Dan sementara selamat malam untuk Ami Ipah ya, Teh Olive sekali lagi, Teh Mano juga selamat malam, Teh Meliandri, dan Mak Nini juga terima kasih, Mak Nini, Mais juga terima kasih untuk semuanya. DM selamat malam, Teh Andi Bar juga selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo,
0: Miko. Waalaikumsalam.
1: Mas.
0: Ya. Fortuna Ajib Ajib.
1: Aku Fortuna Ajib Ajib.
0: Genjreng. Genjreng, ey. Ini Mama Mimi.
1: Teleponan dengan ini.
0: Lagu apa atuh pengennya?
1: Oh, yang lagu iya ya, Pengemis Cinta.
0: Aku bukan pengemis cinta. Johnny Skanarnya.
1: Mohon.
0: Boleh buat siapa?
1: Buat Bang Hari, anu ganteng.
0: Dugengnya. Bisa weh ya.
1: Bang buat Bang Hari anu ganteng.
0: Dugengnya.
1: Anjir. Buat Man ini, buat Teh Ita.
0: Aduh, aduh.
1: Buat Mais, Mais, Mama Rindu.
0: Mama Rindu. Oh iya, Mama Rindu, bener.
1: Uhun, Miranti, Teh Olive, Teh Jule, Nu Emut,
0: Imut. Imut.
1: Wow. Wah, pengantin. Kang Baso, Ajusman.
0: Mama Mimi.
1: Oh.
0: Eta tadi saya ada pakai mam man ini, eta eman ini.
1: Ma, mami, ya ma.
0: Lain, eta ada pengen suara man ini, ayah.
1: Yang
0: lain nih, aduh, pantas ini rame atau duaan oge.
1: Buat Bang Hari anu ganteng. Ridho. Ridho. Pongki. Aduh, yo joget tadi jaman ini.
0: Bisa weh.
1: Aduh ya Allah.
0: Ya Allah.
1: Bang Hari tuh uang gelap. Bang Hari uang gelap. Hukuman ini.
0: Keduaan. Gak enak di gelang kemarin. Karena gelang keduaan didinya. Pompet. Udah, ucapan.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Duh, gila.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu.
2: Hanya Milton Pastilles.
0: Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
3: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.

0: sementara waktu sudah jam 7 lebih 15 menit dan malam ini Bang Gary ditemenin sama Dito
1: ya. Asik. Kembali jadi, lagi sama Dito ya. Ya.
0: Jadi buat saudara Fortuna yang mau request lagu, silakan saja telepon langsung.
1: Betul.
0: Atau ke Facebook boleh. Karena Facebook yang udah komen belum dibaca nih sama Bang Gary satupun juga ya. Karena di sini banyak yang telepon nih.
1: Asik.
0: Langsung aja Dito diangkat, teleponnya terima.
1: Oke, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng euy. Asik sama Bang siapa ini?
2: Sarang Bang Hari sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Lagu apa?
2: Pengen dari cita-cita teh ya.
1: Asik, judul apa tuh?
2: Judulnya Meriang.
1: Asik, meriang.
3: Anjir, malam Minggu meriang.
1: Malam Minggu mah biasanya senang ya Bang ya. Aduh, malam Minggu.
3: Meriang atuh mor, ya memeriang ngegeber mun awak teh nya. Bungkus atuh bungkus ku salebut kandel.
1: Asik.
3: Lain meriang mah.
2: Kopi teh Bang Hari.
0: Lagi ngopi. Hei, pas bang. Ngopi dia belum baru diseduh sekali gitu.
1: Masih hangat-hangat
0: masih panas, panas.
1: Hangat panas. Panas.
2: Dan saya mau
0: pakai
2: jahe atau jadi
0: panas. Bener, aduh, itu saran teh bagus lah. Saran teh bagus, tah harus pakai jahe memang bener gitu. Jahe mah pan.
2: Oh,
0: udahnya. Aduh, saya diingetan jahe mah bener tah. Minum susu jahe lah gitunya.
1: Ah, susu jahe.
2: Kopi eta ge
0: teh. Cara?
2: Cara ge bisa pakai jahe.
0: Wanon.
2: Malah
0: naon jadi
2: hanut
0: karena perutnya. Insya Allah. Jangan jahena lah orang kerun gitu kita diparun gitu.
2: Di
0: siksiknya.
2: Potong-potong kecil.
0: Oh, kulubenya bajurkan kecil panas.
2: Itu langsung dihancurkan karena kopi.
0: Oh, siap perlu gitu. Oke, sarannya. Cita-cita tak meriang. Buat siapa nih meriang?
2: Spesialnya buat Mama Dapi aja.
1: Asik. Oh, Kang Egi ini mah fix.
0: Bener asik. Egi yang sedang kasmaran.
1: Asik. Kasmaran tapi meriang lagu.
0: Yang sedang jatuh cinta. Pasti atuh duh. Mau teh atuh jika nama
1: asik.
0: Pasti atau mah gitu. Mama Dapi mah geus Bang ngelepaskan di Egi.
1: Asik.
0: Egi gitu nih Bang ngelepaskan sama David.
1: Saling terikat erat ya.
0: Saling terikat gitu. Saling bonggo pada kumaha atuh.
2: Beduk gitu atuh.
0: Heeh, bener.
2: Oh, tadi itu tadi ya boga awet lobat euy.
0: Kan biasa kacumpuan.
2: Ayeuna mamah bilang coba.
0: Pandai kawin sama Gilang.
1: Nah, kedeng deh.
0: Angga Maisan mah kadang putus. Ya. Mulai aku mah tuh dan jodoh nomor dan hor.
2: Yang gua jong kalong kan boga.
0: Bukan kabo gua atau bawa majikan.
2: Wah, awang lah. Pantai lu.
0: Kau kena asa kacumbuanan.
1: Tak gitu dah minimal maksimal teh opat.
0: Laki mah.
2: Wah,
0: kan lagi masih jiwa ya. Asik, boleh. Dari waung ngembarin kacumpunan kabehanana. Wah, gitu benghar kuat ongkoh di awakna, awakna. Eh, masuk teu ngarti wae lah kita ya. Kena batu rek opat rek tilu ge. Ah, saya kacumpunan segala-galana.
2: Mantapnya buat Bang Adi ya. Sama Adito, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Siapanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk Egi ya. Khusus Egi. Karena ini buat Mama Davi seorang meriang.
1: Mama Davi.
0: Lagi merindukan kasih dan sayang.
1: Aduh, benar lagi.
0: Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di acara
1: Jep aja Fortuna FM Genjreng.

0: Oke, sementara waktu terus bergulir di acara Fortuna Chip Acip untuk malam hari ini. Betul, 16 Mei 2026 ya. Jadi terima kasih untuk semuanya, dan nanti kita akan baca yang sudah komen di Facebook. Sementara kita akan terima telepon dulu nih, Dito. Okay. Ya. Silakan Dito, diterima teleponnya.
1: Oke, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna ajep-ajep,
1: gering-gering.
2: Selamat malam Bang Hari, Bang Dito.
0: Ya.
1: Selamat malam juga.
0: Malam kembali.
2: Iya, ini sama Bang Toyib alias Abi Cikundul.
1: Aduh, Bang Toyib baru pulang dari Bang Toyib baru pulang dari Arab.
2: Ya.
1: Asik.
2: Bang Toyib pulang-pulang.
1: So, kata Bang Toyib pengen lagunya apa?
2: Pengen lagunya Cita Alfia, Akhir Sebuah Cerita.
1: Oh iya. Aduh iya, malam minggu segera mau gini Bang Ari. Tadi Maria Akhir Tanpa Cerita.
2: Iya, Akhir Sebuah Cerita.
1: Akhir Sebuah Cerita.
2: Iya, yang akhir.
1: yang akhir.
2: Iya. Kirim salamnya ya.
1: Boleh, buat boleh, siapa? Boleh.
2: Buat Pak Aong.
1: Asik.
2: Terus buat Pak Ben. Buat yang barusan Kang Egi.
1: Oke. Okay.
2: Terus buat BM. Teh Anibar. Terus buat Teh Mano. Teh Aren. Spesialnya buat Bang Hari aja sama Bang Gito.
1: Asik.
2: Selamat malam mingguan.
1: Aduh. Malam mingguan ah.
2: Kapannya? Fortuna
1: ajak geng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh. Terima kasih untuk Bang Toyib.
1: Alias
0: Abi Cikundul. Aduh, ya udah kalau begitu kita ke lagu aja langsung. Satu penelpon langsung lagu diputer. Jadi jangan kemana-mana.

0: Oke, sementara waktu terus bergulir, sudah jam 7 malam lebih 29 menit. Masih bersama Risa Nusa dan juga sama Dito.
1: Tuh banget.
0: Sampai jam 8 malam di Fortuna Ajib-Ajib.
1: Asik ya. Ajib-ajib terus.
0: Ajib-ajib ya, mamingan harus ajib-ajib gitu.
1: Nah ya, itu biar semangat ya bang ya.
0: Semangat. Jangan letoy.
1: Nah benar ya. Banget.
0: Atau juga jangan loyo. Atau juga jangan malehoy.
1: Asik
0: ya. Coba Dito diangkat teleponnya.
1: Oke, ada siapa lagi nih? Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
1: Aduh, ini suaranya langsung Cijule.
2: Fortuna ajub-ajub, genjreng euy.
1: Genjreng euy.
0: Lagu apa nih mamingan nih?
2: Mamingan mau lagu Cemburu Mantan.
1: Aduh, benar-benar ya malam minggu.
0: Cemburu Mantan. Buat siapa cemburu mantanmu?
2: Buat tadi Egi ya.
0: Aduh,
2: buat iya. Belianti. Tadi namanya siapa bang di situ?
0: Dukanya.
2: Itunya menit ngajak-ngajak.
1: Oh, temano telat ya kan dia.
0: Telat betul sekali ya.
2: Ipan udah janji dulu ke Karamat.
0: Oh, ke salah sendiri itu mah.
1: Benar.
0: Salah sendiri.
2: Salah EDW ya?
0: Iya.
2: Kasihan deh gua.
0: Ya udah kalau begitu masuk kirim salam buat siapa tuh lagunya?
2: Buat Man ini, Pak Iis, Melianti, Bunda Aca, Mama Siva.
0: Bangun kayak boboh gitu.
1: Asik.
2: Nah, dia teh sok butruk gitu.
0: Duganya.
2: Minta dina SW, minta dina iya. Butruk we.
0: Dasar. Berarti masih kena rasa gitu.
2: Kalau nggak ada rasa mah tuh malah udah nggak ada nyawanya.
0: Mata kan lomun mantan itu gitu tuh udah cemburu.
1: Nah, ngesti.
2: Gila ada rasa naon dia tuh rasa asli sama salah hati
1: rasa. Kabeh we tambah, kabeh rasa-rasa nano-nano.
2: Rasa pokok-pokok udah hilang.
1: Asiknya cemburuna ya kene ya.
0: Tapi cemburuna.
2: Dari tanpa lagu atau apa
0: dukanya.
2: Spesial aja.
1: Boleh.
2: Buat siapa? Dan Hari dan Dito ya.
1: Iya, Dito.
2: Berikut keluarga, selamat menjalankan tugasnya sampai beres. Selamat malam minggu. Selamat buat saudara Fortuna. Selamat mendengarkan acara Fortuna Ajub-Ajub.
1: Asik.
2: Genjreng euy.
1: Genjreng euy.
2: Salam sayangnya.
1: Boleh?
2: Buat Cijule dan keluarga.
0: Bila.
1: Masa takutnya?
2: Bisa enu protes.
1: Oh, oke. Okay.
2: Semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagunya Cemburu Mantanmu katanya. Berarti dia tuh masih mengharapkan.
1: Bener. Gitu. Secara cemburu. Tidak langsung.
0: Ya. Makanya kalau mantannya berjalan sama si A misalnya, sama cewek lah gitu ya.
1: Nah,
0: ini kan yang bosen nelpon cewek. Berarti cemburuna teh ka mantan teh lakina.
1: Tah, gitu.
0: Ka lakina cemburu mantanmu, berarti dia itu masih punya rasa.
1: Nah,
0: dan juga ingin kembali atau gimana gitu ya.
1: Karena, tapi api-api gini mah.
0: Ya gitu, api-api hungkul. Api-api itu mah lagu cenah. Itu kak baca gitu.
1: Padahal mah ya.
0: Ya mah hati mah aduh mantan kemarin cina lupang dua aduh.
1: Aduh bapak ini ya. Panas.
0: Anas nah. Oh, jadi cemburu orang ya cina. Ada orang masih kena kaya-kaya wae. Kumah urusan anak ya. Pabulit gitu.
1: Ya pabulit.
0: Pabulit gitu. Ya udah kita nikmat aja lagunya lah. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di acara
1: Fortuna Ajib-Ajib
0: Genjreng.

0: Oke, sementara waktu terus bergulir di acara Fortuna Ajib Ajib. Sekarang betul, sudah jam 7 malam lebih 37 menit.
1: Nah, ya, benar banget.
0: Masih ada Dito dan juga Bang Hari sampai tuntas jam 8 malam.
1: Betul ya, banget.
0: Tapi ini ngomong-ngomong, Dito dari Adam Recaro.
1: Oh, Adam Recaro.
0: Adam Recaro, ya, Adam Recaro itu.
1: Adam Recaro.
0: Ya, ini ada WA dari Adam Recaro. Adam Recaro, Recaro teh remaja kolot.
1: Oh sih.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Adam Recaro, ini remaja kolot, katanya cemburu mantan teh seperti kieu, katanya Bang Hari kan.
1: Gimana tuh?
0: Jatuh cinta itu biasa. Yang tidak biasa tuh sudah putus masih inget dan cinta.
1: Asik.
0: Eta bahaya katanya. Di malam minggu sendiri wae inget ke mantan.
1: Aduh.
2: Aduh. Ada mereka ro.
1: Bisa aneh ya, ada mereka ro.
2: Ada mereka ro eta.
0: Jadi kieu cerita nanti kita ada mereka ro teh. Oh, gitu ya.
1: Oke.
0: Eta nu minta lagu pan tadi gitu. Seorang wanita ya, mungkin gitu ceritanya.
1: Oh,
0: gitu ya.
1: Okay.
0: Jatuh cinta itu biasa, yang tidak biasa itu cenah sudah putus masih ingat sama mantan. Masih bogoh eta bahayana di malam minggu teh kieu.
1: Keinget masa-masa malam minggu waktu itu
2: berarti. Waktu berduaan. Aya nama da sorangan emang.
0: Jadi bari nyawa-nyawa ucing gitu.
1: Nah, gitu.
0: Coba ya. Siapa lagi nih? Ya. Oh, Facebook baca dulu ah, Facebook.
1: Oke, boleh emang.
0: Silakan Dito dibaca Facebooknya. Ya. Okay. Tapi sebentar ya. Aduh, kasihan
1: oh,
0: ini. Ini seorang wanita yang dibilang cantik, yang cantik dibilang enggak, yang memang cantik gitu.
1: Asyik.
0: Coba diangkat diterima teleponnya.
1: Oke, ada siapa nih? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Fortuna Ajib Ajib Genjreng.
0: Ini orang puncak.
1: Orang puncak.
0: Orang puncak. Puncak. Beuyeum.
1: Puncak. Oh, teh mel teh ya.
0: Aduh, teh mel itu. Teh
3: saha
0: teh?
3: Suka pupukan
0: itu
3: apa?
0: Itu biasa peribahasa kan penjar pemberenor, masuk aneh-aneh, basa-basi, tidak ada bahan bicara aja gitu.
3: Itu. Kalau pendiam sih Adit.
0: Nahon maksud Adit. Sok atuh Teh Meli anu gelis, pengen lagu apa Teh Meli anu gelis teh?
3: Yang lagu dari Ayu Ting Ting.
0: Judul?
3: Ya sudahlah.
1: Dan Ayu Ting Ting ya.
0: Boleh. Asik,
1: boleh. Buat siapa lagunya?
3: Buat Manini ya. Terima kasih banyak Manini. Semoga sehat panjang umur.
1: Amin ya.
3: Buat yang tadi udah ketemu Mama Rindu, Tuh Olivia, ada siapa ya, Mami?
1: Mami.
3: Ada siapa lagi tadi tuh? Oh, ada Teh Mano ya, alias Cijule.
1: Oke.
3: Buat Adito, Bang Hari, semua-semuanya yang tadi ketemu, pokoknya masih sehat-sehat selalu ya.
1: Amin. Ya Allah, herbal alamin.
3: Insya Allah, mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi.
0: Iya, amin, bisa dipertemukan ya, kembali ya.
1: Betul.
0: Iya.
3: Oh, Mais, aduh, Mais hampir lupa. Apura inum.
1: Aduh, Mais dipohokin, aduh.
3: Udah sih dipecat, jadi ya, jadi si bungsu dipecat ke Mais, aduh bahaya.
0: Mais teh orangnya baik hati itu piraku, weh.
3: Baik hati dan tidak sombong. Tadi aja Bang Hari mengagak berubah di kamar mandi.
0: Beda kalau Hari itu yang kamar Hari itu nah yang agak berubah henyum itu di kamar mandi. Cisa itu mah Maisa, mana kergetnya dah Hari itu yang abang kena pakai baju anyar.
1: Benar.
0: Benar itu Dito baju anyar. Nih itu baju nak.
1: Nilai.
3: Tahu lah ya, Adito kan tadi deket Teh Mel. Itu kira abong-abong baju anyar, baju berem, ini bufak.
0: Waduh, kata mana sumber ya naoge ketingali.
3: Sampai ke Mel tadi jatuhkan lahunan Rido coba.
0: Oh gitu ya. Lain pan itu begitu datangnya langsung jaket lepis itu dibuka.
1: Baru datang.
0: Supaya ketingali baju anyar. Ini Mais. Apalah.
3: Mais.
0: Mais teh.
3: Ya sehat semuanya ya.
0: Amin, amin, amin.
3: Rame pokoknya mata diseru, genjreng.
2: Bukannya.
3: Genjreng. Semakin sukses.
0: Amin.
3: Radio Fortuna ya. Udah aja buat semua-semua aja, mohon maaf yang gak kesenggol ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, boleh.
3: Terima kasih ya Bang Hari, Adito.
0: Tapi, Assalamualaikum. Nah, ini satu putaran gitu. Gimana laporan di radio Termali yang genjreng gitu? Bagus.
3: Bagus banget di sini mah. Udah tiap lagi soalnya hanya Fortuna. Untung ada yang lain.
0: Bener. Tidak salah. Pengakuan
3: itu. Benar. Setia, enggak pernah mencela-mencela sana sini.
0: Benar.
3: Jadi enggak tahu.
0: Jadi bagus ya pokoknya namanya Fortuna bagus lah.
3: Bagus pokoknya
1: pemimpin. Nah, genjreng terus pokoknya.
0: Karena mencela-mencela kemana-mana gak ada mana-mana hak
3: mana. Bawa antara memang antara mencela-mencela.
1: Tetap pada prinsip ya.
3: Iya betul gitu. Bang Hari
0: bisa mencela-mencela. Bisa. Jadi kabar Dito jadi bahan bicara. Jadi enak. Bahan pokok gitu non, non.
3: Iya. Jadi subjek. Enak ikan tidak ngegodohikan Bang Hari di situ.
0: Gak sok bahas wae bahan. Ya udahlah kalau begitu mah.
1: Oke.
3: Mohon terima kasih.
0: Sama-sama. Ya,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sebelum ke lagu yang sudahlah.
1: Oke.
0: Okay. Facebook dibaca lagi ya, kasihan ya. Jadi telepon sementara di pending dulu.
1: Oke, di pending dulu, di close dulu ya, Bang ya.
0: Di close dulu, di biasa di cut dulu lah.
1: Asik. Oke.
0: Jadi kasihan yang udah banyak nih masuk di Facebook.
1: Banyak
0: ya.
1: Banget nih, Bang.
0: Kasihan udah ngetik-ngetik tapi enggak dibaca. Bahari gimana sih Bahari teh? Itu Dito gimana itu? Telepon ya terus nah di Facebook tuh dibaca pantai enak juga.
1: Nah, benar. Oke, langsung aja berarti ya Bang Hari ya.
0: Boleh.
1: Ada dari Ujing J ini Bang Hari.
0: Mm-mm.
1: Fortuna ajib-ajib genjreng euy, mat malam Adito dan Bang Hari. Lagi ngegenjreng nih, salam buat Mais, Teh Mel, Pak Ben, Bang Anjas, genjreng.
0: Genjreng juga.
1: Terus bawahnya ada dari Soca, Banjar Negara, Jawa Tengah, hadir nih. Di Fortuna ajib-ajib Kang Hari.
0: Oke. Okay.
1: Terus bawahnya lagi ada Ifaza. Fortuna ajib-ajib genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hari ikutan hadir dari Jateng nih. Jauh ya.
0: Terus
1: bawahnya ada dari Rahmat Kurnia, Fortuna ajib-ajib genjreng euy. Malam Bang Hari dari Cisaat hadir katanya. Terus ada dari Tenopa, assalamualaikum Mama Nova di Kota Bumi Lampung hadir. Selamat malam buat semuanya, terima kasih. Terus di bawahnya lagi ada Cece Ciner, Fortuna ajib-ajib genjreng euy dari Baros.
0: Iya.
1: Terus bawahnya lagi ada dari Supliawan Iwan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Fortuna ajib-ajib genjreng euy, hadir dari Cicurug Bang. Hadir dari Cicurug Bang Hari sana. Salam-salamnya buat semua sahabat Fortuna semua, saudara ya, saudara Fortuna semuanya. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Bang Hari tetap sehat dan matugas sampai tuntas. Lagunya dari Bang Har, dari Bang Haji Roma Irama katanya. Takwa.
0: Oh, takwa.
1: Terus ada dari Reni Jama genjreng, terus dari Iskabul Kota Bumi Lampung Utara hadir katanya. Terus ada dari Ade Suma Supriyatna. Assalamualaikum Bang Hari, ajab-ajab genjreng. Lagunya digabung aja katanya.
0: Siap lah.
1: Terus ada Rans Baziran. Ajab-ajab Fortuna genjreng. Terus ada Kakek Kuenara dari Bali Utara. Terus ada dari Abah Waisel Samplangan Gianjar Bali, Fortuna FF. Fortuna ajab-ajab ya, maaf. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hari Sanosa. Salam sehat, dilancarkan rezekinya and sukses selalu.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan saat beraktivitas mungkin ya. Terima kasih.
0: Terus
1: ada Tumium Virgo dari Medan hadir. Terus ada dari korban fitnah Das nih. Assalamualaikum Fortuna genjreng. Mamingan bareng Fortuna kirim salamnya buat semua fans Fortuna yang semua fans Fortuna aja.
0: Okay.
1: Mau lagunya dari Bang Haji Roma juga nih.
0: Siap.
1: Adu domba. Bunga Melur hadir. Hadir selalu. Terima kasih Bang Hari. Matugas sampai tuntas.
0: Terus juga dari Ujang Saipur Rahman.
1: Betul.
0: Assalamualaikum Bang, aku hadir nih katanya.
1: Asik.
0: Terus juga Briti Kekembaran. Fortuna ajib-ajib gendreng dari Tambora Medan. Malam Minggu Kang Hari sing handsome dan salam sehat and happy katanya.
1: Asik. Sama ada stik, ada fotonya emang.
0: Ada gitu.
1: Happy selalu.
0: Happy.
1: Ya. Happy Saturday.
0: Terus happy gitu Saturday ini
1: ya. Malam Minggu masa enggak happy ya Bang ya.
0: Walaupun kantong kempes gitu, tetap aja gitu, kita happy aja gitu.
1: Bener,
0: harus nikmati gitu.
1: Harus dinikmati iya, bangetnya iya.
0: Dan juga ini untuk ADG yang ada di pos 1 katanya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lagu Uping ADG. Oke, kalau begitu kita pungkas aja deh. Ini boleh. Udah 2 penelpon ya.
1: Oke.
0: Okay. 1 penelpon,
1: 2
0: dari dua lagu yang udah disiapin juga sama Bang Hari ini. Jadi 3 lagu nih sekarang. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya di acara Fortuna Ajib-Ajib untuk malam hari ini. Hari yang keberapa nih Dito?
1: Sekarang itu ada di hari yang ke-16.
0: Iya, 16 Mei 2026.
1: Tuh.
0: Terima kasih dan mohon maaf dari Bang Hari, kemudian juga dari Dito. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Tidak lupa kita mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya.

0: strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu.
2: Hanya Milton Pastilles.
0: Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
3: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bumi.

Buatlah kebaikan dan janganlah kalian meremehkannya sedikit pun. Sebab yang kecilnya adalah besar dan sedikitnya adalah banyak. Dan janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan, sesungguhnya orang lain lebih utama dalam hal melakukan kebaikan ini daripada saya. Maka demi Allah, perkataannya akan menjadikan kenyataan. Sesungguhnya bagi kebaikan dan keburukan ada pemiliknya. Maka bagaimanapun kalian meninggalkan di antara keduanya, ada orang lain yang akan mengerjakannya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Bangkit Rema di Sukabumi.
1: Yo, masih 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Ini Sada Fortuna. Oke, Sada Fortuna, gimana malam minggunya? Lancar? Lagi jalan-jalan? Aktivitas? Atau lagi rebahan aja nih sambil dengerin Radio Fortuna? Oke, pokoknya buat yang lagi main-main ya di malam minggu ini, semangat terus. Semoga seru ya untuk malam ini dan menjadi cerita yang tidak terlupakan. Asik. Oke, Sada Fortuna, kali ini kita ada di Kencan Mitra nih, bersama saya Dito Prakasa dan juga Bang Hari Sanosa sampai nanti jam 10. Jadi untuk Sada Fortuna yang mau nge-request lagu pop ya, lagu pop itu boleh banget lewat komen-komen yang udah ada, yang udah diposting sama kita, atau boleh juga lewat telepon di 08151490797. Oke, kalau begitu kita ada lagu pembuka nih dari Peter Pan, Bintang di Surga. Untuk Sada Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di Kencan Mitra Fortuna FM. Kenjreng,

0: Oke, sekarang sudah jam 8 lebih 8 menit.
1: Betul, jam 8 lebih 8 menit nih.
0: Terus gimana?
1: Oke, untuk sekarang jam 8 lebih 8 menit dan sekarang ada di malam ke-16.
0: Suara tadi di situ.
1: Oh.
0: Ku sai tamahane ku ditanya.
1: Yang mana?
0: Anu so make di dinya.
1: Tadi
0: diputer. Iya.
1: Diputer sedikit.
0: Oh, pantesan. Kecil di situ. Kecil di situ tapi di sini gede.
1: Gede. Oh. Oke. Okay.
0: Karena ini levelnya. Kita lihat level.
1: Asik.
0: Bukan dengar dari sini. Mm-hmm. Level di sini ini sama dengan Bang Hari.
1: Tuh. Oke.
0: Okay. Aduh, si Dito masuk penyewaan wae.
1: Tadi kerasa kecil Bang di sini.
2: Kecil dengarnya. Kala-kala. Normal teh. Coba. Lihat. Pencet.
1: Ini,
2: puter.
1: Cek. Ayo masih agak kecil nih, Pak.
2: Kecil ya. Kala-kala.
1: Cek, oke, jelas nih Bang sekarang.
0: Jadi jangan di sini, kalau di sini gedein nanti merek back.
1: Oh,
0: suara nah.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Pantesan jadi sarua jeung Bang Hari. Bang Hari pan suara pelan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Makanya Bang Hari gede segitu. Dia tarik suara.
1: Suara Bang Hari ngebas ya.
0: Suara Bang Hari itu ngebas. Jadi harus digedein di sini.
1: Oke. Okay.
0: Coba terima.
1: Oke, ada siapa nih? Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Kencan Mitra Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Oi. Oke, ini sama ADG nih.
1: Oh, ADG.
3: Betul, ADG.
1: Aden Kimball.
0: Ya, betul sekali.
3: Aden ganteng boleh.
1: Aduh. Bebas ya G-nya apa aja nih.
0: G-nya tuh bisa disebut gelo, ganteng, gagah.
1: Oh, gelo banyak
3: bisa.
1: Banget ya.
0: Nyata
3: ganteng bisa, gagah bisa, gagah
0: gitu.
3: Bisa.
0: Tah gitu.
3: Gugurubugan bisa.
0: Bisa. Jadi loba artinya G teh.
1: Gitu. Oh, oke. Okay.
3: Gaya, ganteng, cek banget gelo. Gugurubugan.
1: Oke.
0: Okay. Ya udah, kencan ini malam ini di mana nih?
3: Di pos 1.
1: Oh, di pos 1.
3: Okay. Iya, di pos 1. Biasa sambil nunggu tamu-tamu yang mau nyewa kamar.
1: Oke, okay. Siap. Oke, okay, Kang DG.
3: Mm-hmm.
1: Lagunya mau apa Kang DG nih?
3: Di malam ini pingin lagu yang gawat ya, ya. Tapi bebas kan kalau diberi kencan ya, pop lawas juga bebas aja.
1: Mm-hmm. Apa tuh?
3: Pingin dari itu dari siapa teh? Dari Slam.
0: Slam.
3: Rindu sendiri aja.
0: Boleh.
1: Dari Slam?
3: Dari Slam sih sepunnya. Ya sepun ya. Sepun. Dari sepun. Bukan dari Slam.
1: Oke.
3: Okay. Kirim salamnya.
1: Boleh. Buat siapa tuh?
3: Yang belum pada yang dijimak aja ya dari tadi di acara Fortuna Ajep ke kebagian
1: aduh pengen ngajep Ajep berarti tadi tanya
3: keburu mami pademan ini
0: aduh bener susah masuknya
3: susah
1: tutut saya tadi satu
3: telepon satu lagu langsung diputer
1: bener itu dia
3: terus ini menjelang sholat isya dulu enggak kebagian aduh.
1: Jadi sekarang langsung pertama nih ya di Kencan Mitra
0: sebagai pengganti.
3: Sebagai pengganti aja.
1: Oke. Okay.
3: Daya pemancar Fortuna sama Jelegur
0: ha. Jelegurnya.
1: Pasti dong.
0: Siapa dulu dong yang teleponnya juga ADG?
3: Amrik meureun.
0: Sok buat siapa lagi?
3: Kita belum pernah sama Melia dari pusat kuyung Fortuna juga sama ngejelegur.
0: Gitu. Ngejelegur.
1: Asik ngejelegur selalu, pokoknya ngegenjreng selalu.
3: Tuh, ya. Ngegenjreng. Kirim salamnya buat Mami ini, buat Mami juga di kawasan Perung Kuda ya.
1: Oke.
3: Okay. Terus buat Ujang Sirum juga, Kang Yusman, buat Anjas, buat Kang AM, buat Pak Ben, terus buat Waaom, buat Meliandri, buat Teolip, terus buat Mama Rindu, buat Mais, buat Cijule, Buat teh aren

0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ayah si Santi buat Fajri bersama Citranya juga selamat malam.
1: Boleh.
0: Mama Nura. Tak lupa buat itu tuh siapa Irfan di Nyomplong. Buat siapa lagi banyak ya. Untuk semua aja lah ya.
1: Boleh
0: banget. Malam kita bagi-bagi waktu sama yang lain aja.
2: Betul.
0: Spesial yang buat punya rindu aja yang di rumah.
1: Oke.
2: Okay. Amin.
0: Ada salam dari tadi Adedi, tadi kontak enggak aktif.
2: Ya, emang bener gitu, karena telepon tuh tadi tuh ditutup selulernya atau kuotanya gitu.
1: Sudah pas habis ya.
0: Tadi nanyain Adedi gitu.
2: Iya. Sukses lah gitu buat Adedi, salam dari Bang Hari gitu.
0: Udah disampaikan tadi juga.
2: Syukur.
0: Sampaikan mohon doanya aja besok beliau akan memberangkatkan anaknya yang tercinta.
1: Oke.
0: Untuk menempuh hidup baru. Ya, mohon doanya aja sama Aya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Sama Hari.
2: Boleh.
0: Kata Adedi tolong WA katanya.
2: Siap.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu aja.
1: Boleh, siap.
0: Dengan ucapannya Kencan Mitra Fortuna FM.
1: Kenjreng.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih untuk ADG, lagunya Rindu Serindu-rindunya.
1: Asik.
2: Di belakangnya ADG. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Fortuna FM. Genjreng
1: euy. Genjreng euy.
2: Pokok nama
1: Kang Egi.
3: Ya tuh.
1: Kang Egi kan?
2: Ya. Sok atuh langsung lagu atuh ngulang-ngulang gitu.
3: Dari
2: Kendak
3: Kristi ya.
2: Ieu meureun hayang berangkat ke Cianjur meureunan.
3: Hayang Kendak Kristi judulna teh Napas Cinta.
2: Lain-lain hayang ka Cianjur nya.
3: Arek ke mah ka Cianjur na kerja heula.
1: Oh, boleh mengumpulkan dulu ya.
3: Ya atuh.
2: Eta teh meureun ka Cianjur ek nyang naon disebutna bebene naon atuh anjir naon we cenah aduh atau naonnya Sunda natenya lamun yang kabogoh teh naon nya
1: nang harim
2: kikin lain kikin dewan naonnya lain harim naonnya kikin dewan bebene terus naonnya aduh
1: oh seueur teuing ya
2: nyata aya jeudeui itu tah aduh naon ning kau
1: aduh Bang Hari kepikiran ya mah.
2: Pohonlah itu mah. Si Egi dah ya. Gara-gara nama ya. Ada tuh.
3: Tapi yang sendiri ya.
2: Tenang ya Pak Ningka Gusti. Napas Cinta.
1: Boleh buat siapa tuh?
3: Santi, buat Mama Rindu, Mama Rita, Mai, Teh Meliandri,
1: okay.
3: Teh Julet, Teh Olivia Senja, Sang BG,
2: yeah.
3: Apera Yuni 11, terus buat Sang D dan Batak, terus buat Mama Sam,
1: okay.
3: Ayah Susanti, Abed, Teh Lisna, Teh Norma, Teh Asti, Onura,
2: kata
3: tadi kita
2: disenggol
3: teh
2: mama
3: Nurate
2: kukulutus wae.
3: Oh gitu ya. Oh, tadi ku yang pantun kukulutus coba cerita nyenggol.
1: Jadi wajib disenggol ya.
2: Heeh, lo batin kumaha tuh. Oh,
3: gitu.
2: Wayahna we gitu narimakeun.
3: Gitu tadi goyang pantun teh.
2: Heeh.
3: Dina Kang Reja gitu
1: sa kitu. Oke, boleh.
2: Udah spesial mun buat siapa nih spesial?
3: Ada.
1: Buat Mama Dapi.
3: Buat Mama Dapi seorang.
1: Oke.
3: Gantikan
2: dulu
3: kan nama
1: Eva.
2: Asik.
1: Terus ya. Satu-satunya.
3: Mantapnya.
2: Mantap.
3: Wah, gitu.
1: Apa tuh?
3: Mantapnya buat Adito sareng Kang Bang Hari. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah rabbal alamin.
3: Siapanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kata Egi, napas cinta.
1: Ada tadi muriang ya Bang Egi.
2: Muriang.
1: Sekarang aduh, napas cinta.
2: Napas cinta. Tapi pengen dari Inka Kristi katanya.
1: Okay.
2: Boleh. Tenang gitu masalah lagu mah yang setia diputerin.
1: Asik.
2: Coba di belakangnya lagi.
1: Oke, okay, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Fortuna FM. Injreng.
1: Genjreng euy.
2: Fortuna FM kencan.
0: Kencan.
1: Mitra.
0: Mitra.
1: Fortuna FM.

0: Sarjana FM.
1: Genjreng, aduh,
2: dengan siapa ini nih?
0: Dengan Ali Basa.
2: Ali Basa. Ali Basa, langsung lagunya apa nih Ali Basa?
0: Senyum membawa pesan.
1: Asik, senyum membawa pesan.
2: Bukan
1: aduh,
2: senyum membawa luka.
1: Ada. Ya, jangan abang. Banyak yang sakit hati sekarang.
2: Ini adanya cuma senyum membawa luka. Dangdut juga nggak ada lagi yang lain.
0: Oh, kan pop ini bukan?
2: Pop atuh.
0: Iya pop. Senyum membawa pesan dari Mustad and Boys.
2: Oh, senyum membawa pesan.
0: Iya. Dari Mustad and Boys.
2: Membawa, nggak ada bener. Siapa penyanyinya?
0: Apa?
2: Siapa penyanyinya?
0: Mustad and Boys.
2: Mustad.
0: And Boys.
2: Coba. Wah, bener nggak ada.
1: Oh, nggak ada.
2: Ya, nah, belum masuk, belum masuk.
0: Mau ketiga aja dari Raisa ya.
1: Oh. Apa?
0: Kali ketiga dari Raisa.
1: Oh, kali ketiga.
2: Siap.
1: Boleh.
0: Ya, terima kasih ya. Nah, salamnya ya.
1: Boleh buat siapa tuh?
0: Pertama-tama buat yang lagi tugas ya. Dan sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Lalu buat Mama Sam juga, buat Mama Indah, buat Teh Oli, buat Kang Budi ya, buat Deden Gembol, Kak Den Bantat, lalu buat Kang Basar, Kang Santana, buat itu Kang Reja, pokoknya buat semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
0: Terima kasih ya.
2: Sama-sama. Ali Basa.
1: Oke, terima kasih kembali ya.
2: Iya, terima kasih Ali Basa. Lagunya dari Raisa. Kali kedua, bukan ketiga. Satu lagi.
1: Oke, satu lagi nih. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan Mitra Fortuna FM. Genjreng,
2: ini
3: selamat
2: Nina.
3: Malam Bang Haji sama Bang Dito.
2: Selamat malam kembali Nina.
3: Iya.
1: Teh Nina.
3: Mau lagunya dong.
1: Boleh. Apa tuh?
2: Lagunya apa?
3: Nyanyian rindu.
1: Asik.
2: Eta. Anjir tuh. Lagi rindu ya.
3: Lagu Bang Haji.
1: Oh, lagu aja yakin.
2: Nyanyian rindunya dari Ebit G. Ade.
3: Buka nih dari Malaysia teh.
2: Iya, cuma itu dah nyanyian rindu mah.
3: Dari Ebit bukan, ada dari perempuan nih.
2: Ada Pita Alpia dangdut.
3: Apa tuh?
1: Apa tuh?
2: Mau ganti?
3: Itu aja tuh.
1: Apa tuh?
3: Aishiteru.
1: Oh, Aishiteru.
3: Aishiteru 2.
2: Boleh, dari Jipilia kan?
3: Iya.
2: Boleh.
3: Salamnya buat Ranti. Buat Citra.
1: Boleh.
3: Kang TG. Okay. Kang Surya, Kang Basar. Herlan. Kang Ada Duit.
1: Oke.
3: Okay. Ayah Deni. Kang Mas Mulyadi. Irfan, Kang Yudhistira, Kang Aditya, Kang Setuju, Kang Mana.
1: Oke.
3: Buat Alan, buat WL, buat Kang Deden Bantas, buat semua.
1: Boleh dikumkan ya.
3: Bang Haji sama Bang Dito sehat selalu, sukses.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Bang Dito ya, bukan Bang Ido. Nanti Bang Ido.
2: Nanti jam 10 aja.
1: Dilanjut sama Bang Ido.
2: Ya. Oke, terima kasih aja. Ini lagunya udah siapin, ada 4 nih.
1: Oke, ada 4 lagu
2: ada
1: nih.
2: Ada 4 lagu, berarti udah 4 penelpon kan?
1: Oke, ya udah 4.
2: Udah, kalau begitu kita ke lagu saja. Jadi siap-siap untuk yang sudah request didengar.
1: Asik.
2: Yang sampai enggak didengar nih, ya.
1: Jadi kok sampai enggak didengar ya,
2: Bang? Oh, percuma aja jadinya. Aduh. Ya udah, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di acara
1: Kencan Mitra Fortuna FM. Kencan.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.

0: waktu tinggal 17 menit lagi menjelang jam 9 di Kencan Mitra Fortuna ya.
1: Betul jadi banget.
0: Mungkin untuk dua penelpon saja karena nanti jam 9
1: ada pergantian
0: Dito,
1: pemain.
0: Dito pamit di acara betul. Kencan ya. Nanti ada Rido jam 9 sampai jam 12 bersama Bang Ari.
1: Betul banget.
0: Oke, berikut telepon.
1: Oke. Ada siapa nih? Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kencan Mitra Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng euy.
0: Ini teh juragan lele.
1: Jule.
0: Lagu apa nih Jule?
2: Takdir yang tak pernah kupilih. Takdir tak pernah kupilih.
0: Takdir
2: tak pernah kupilih. Pak Ik Maulana.
1: Oh, takdir boleh. Tak pernah kupilih nih.
0: Buat aduh. Siapa?
1: Buat siapa?
2: Buat yang tadi Egi ya.
1: Uh-huh.
2: Terus Manini.
1: Oke.
2: Okay. Maii, Meliandri, terus Mami sama Papisnya.
1: Oke.
2: Okay. Bunda Aca, Mama Siva, Deden Bantas, King Basar, Deden Gembol.
1: Oke.
2: Okay. Itu aja.
1: Oh boleh.
2: Sudah ingat. Yang ingat.
1: Ingat segitu aja.
2: Kita sebut mau lah protes.
0: Tong.
2: Tong protesnya tetap berarti pohon gitu lain apa pohokeun.
1: Oh, pohon ya lain di popoho ya.
0: Sebab ini mah tidak pakai perimbun.
2: Pas itu ditalar.
1: Benar-benar yang ada langsung sebut.
2: Pas itu ulah protes dilarang sama-sama.
1: Oke.
2: Okay. Juli oge ulah protes tahnya.
1: Asik.
0: Langsung. Protes mah jangan dilarang, jangan dilarang. Apa bahasa teh protes di apa?
1: Sama juri juga enggak diprotes.
2: Anu tetap sebut ulah protes. Oh, iya. Pan.
0: Jadi kalau protes itu boleh, tapi denda 5.000 gitu.
1: Aduh, kejuri, pengen kejuri diprotes aja, Bang.
0: Oke, protes gitu denda 5.000 gitu.
2: Benda angka na wendek yang dikirimkan tadinya goceng.
1: Oke, Cijule.
2: Iya, itu ya, spesial.
1: Boleh.
2: Buat Bang Hari dan keluarga, buat Dito dan keluarga. Salam sayangnya. Biasa we, buat Cijule dan keluarga.
1: Asik, besar tau cingnya?
2: Bang, bisa enu protes.
1: Oke. Okay.
2: Ucapannya assalamualaikum, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bawa ucing ya.
0: Aduh,
1: biasanya dibawa nih Bang kalau enggak ada Bang Hari.
0: Oh iya.
1: Oke, di belakangnya udah ada nih Bang Hari?
0: Ada nih.
1: Oh.
0: Coba.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kencan Mitra Fortuna FM. Gunjreng,
1: euy. Gunjreng, euy.
3: Arido.
1: Adito.
3: Oh iya, Adito.
1: Belum Aidanya, nanti.
3: Nanti.
0: Ada sih, udah ada di sini.
1: Udah ada Bang Idonya di sini.
3: Udah ada ya.
1: Udah ada dong.
3: Tadi kan enggak ketemu Teannya sama Arido mah. Iya, keburu pulang.
1: Tapi Bang Ido tadi datang loh.
3: Iya kan tadi juga ada Adito. Yang makannya yang nyumput-nyumput itu.
1: Aduh.
3: Mbak Egi sampai jam berapa?
0: Biasa sampai jam 12.
3: Elah, eta ngaronda.
1: Bang Hari mah selalu sampai
3: selalu ngaronda.
1: Sampai akhir ya.
3: Yang akhir ngaronda.
1: Oke, teh lagunya mau apa tuh teh?
3: Lagunya teh dah si salah judul kan kalau Bang Haji mah udah wela si lumpur.
1: Apa?
3: Si lumpur.
1: Si lumpur?
3: Ya lumpur dan berlian.
1: Oke, oh lumpur dan berlian.
3: Iya.
1: Oke, itu lagu dari siapa teh?
3: dari siapa itu teh sih?
0: Lumpur dan berlian Andres Pati misalnya, Bang.
3: Iya, Andres Pati ya.
1: Oke, boleh. Salam-salamnya buat siapa teh?
0: Terus buat siapa lagi?
3: Ya, salamnya buat Karinnya bareng Senar Jepitnya, buat Bella ya bareng Kang Budinya, buat Budiandu ya.
1: Boleh.
3: Buat Maiis, buat Mamini ya.
1: Boleh.
3: Buat Mami Papi yang tadi ketemu ya.
1: Oke.
3: Alhamdulillah ya bisa ketemu ya.
1: Alhamdulillah ya masih bisa silaturahmi.
3: Iya, bisa silaturahmi ya. Okay. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
3: Buat Wa Aong ya yang si Panganten. Udah naik belum Wa Aong?
1: Belum nih, belum kedengeran nih suara Wa Aong nih.
3: Itu Wa Aong. Insya Allah ya Bang, ntar kadonya.
0: Insya Allah, insya Allah.
3: Nyabring.
1: Okay. Aduh,
3: itu Wa Aong yang dikadoan.
1: Asik. Pengen
3: atur. Buat ADG ya.
1: Boleh, terus?
3: Buat Egi ya. Buat Abi Cikundul, buat kita barengkan Pak Yuni ya, buat Hanibar, buat itu Pak Yuni ya. Buat Kang Maman Apero ya, Kang Deden Bantas.
0: Siap.
3: Kang Santana, Kang Basar ya.
0: Iya,
1: oke.
3: Okay. Kang Anjas, Kang Mus Mulyadi ya, Mama Nora itu. Nanti itu gula aren.
1: Gue
3: jangan suka lupa gula aren, maaf. Malam juga nggak kesenggol, aduh lupa. Sampai ada yang protes berdua itu duaan. Kenapa gula aren katanya tadi senggol lupa, aduh.
1: Jadi wajib disenggol ya?
3: Bukan wajib disenggol, kan dia suka nyenggol-nyenggol katanya. Kenapa teh Opin nggak nyenggol? Padahal lupa itu teh beneran.
1: Mau disetop gak teh?
3: Keburu apa tuh ngobrol teh ringan.
1: Oh benar.
3: Jadi lupa gitu.
1: Keasikan ngobrol ya?
3: Keasikan ngobrol.
1: Oke kalau begitu.
3: Itu buat Irfan ya. Buat Alan ya, Herlan juga ya.
1: Oke.
3: Buat itu kan siapa teh? Yudhistira ya. Itu Yusman ya, Kang AM.
1: Oke.
3: Itu Wahyunya juga ya. Pokoknya buat semua-semua aja deh yang gak kesapa mah, pokoknya mah pura badan.
1: Oke siap.
3: Kan kalau banyak tengok so banget.
1: Udah pada tutup-tutup ya.
3: Ayah nusap ngitung.
1: Nah gitu benar.
3: Spesialnya ini buat anakku ya yang lagi nguping juga. Calon mantu juga ya. Kali mantepnya buat Abang Bang Aji bareng Adito ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
3: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih ya untuk Teh Olive.
1: Oke, Teh Olive.
0: Iya. Pengen lagunya Lumpur dan Berlian.
1: Oh.
0: Aduh lah. Nah ini nih.
1: Boleh.
0: Ini jauh nih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kencan Mitra Fortuna FM. Genjreng euy.
1: Genjreng euy. Asik. Sama siapa ini?
4: Sama orang NTT.
1: Oh, orang NTT. Jauh nih. Siapa nih?
4: Jauh. Nusa Tenggara Takoka. Adito euy. Ini udah lupa lagi sama Engkong.
1: Oh, sama Engkong, maaf.
0: Takoka.
4: Gue jarang naik, gue udah lupa.
0: Lagu apa tuh lagu?
4: Lagunya tas sedalam ini.
1: Oh, tas sedalam ini boleh.
4: Ya.
1: Buat siapa?
4: Buat Adi Kedulangnya.
0: Salamnya.
4: Sama Bang Ari. Sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
4: Buat yang barusan Teh Olive ya, makasih Teh Olive ya. Dan kabar keluarga ya.
1: Amin.
4: Buat Teh Meliandri, Maiis, Mama Rindu. Buat Kang Budi, Teh Dela,
1: okay.
4: Pak Yuni, Mama Bungsu. Buat Teh Anika, buat Teh Nina, Bobo. Kalau belum Bobo pasti bukan Nina itu.
1: Oke, terus?
4: Buat Manili ya, bareng Mama Miminya juga.
0: Iya, betul.
4: Buat itu yang dari Surabaya tuh, Teh Nurma ya.
0: Teh Nurma,
1: siap.
4: Buat Mama Nanda juga. Buat Tapian, Bang Ren, Bang Jeng-Jeng ya, selamat malam. Buat Bang Toib alias Abi Cikulu. Buat Teh Asti,
1: Chris
4: Caringin. Belum naiknya, Bang Haji.
1: Siapa?
0: Belum.
4: Artis Caringin.
1: Oh, belum.
4: Pasti malam minggu ayah ada lungkup, mau naik, mau.
1: Ringkuknya.
4: Oke. Buat semua-semua aja lah.
1: Boleh.
4: Tanpa terkecuali. Terima kasih ya.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita ke lagu saja. Boleh. Di Kencan Mitra Fortuna di sisipan yang pertama ini, dan nanti kita ketemu lagi di bagian yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bersama
1: Ido.
0: Iya, sama Ido. Oke, kalau begitu silakan untuk Dito untuk pamitan di acara ini.
1: Oke. Untuk Sadar Fortuna, mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, canda gurau yang kurang berkenan ya, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena salahnya itu datang dari saya pribadi dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Untuk Saudara Fortuna, terima kasih sudah mendengarkan Dito sampai sekarang. Kalau begitu saya Dito Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Selamat malam sudah Fortuna semuanya. Wah, di malam Minggu ya, malam Minggu pastinya hari ini Rido menemani di Kencan Mitra sampai nanti jam 10 malam gitu. Peralihan dari Bang Dito dan akhirnya bersama Rido dan juga Bang Hari pastinya. Yap, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita sambung kembali untuk yang mau request-request lagunya. Kita tunggu di line telepon ataupun juga di Facebook dan juga WhatsApp-nya Fortuna. Yap, coba. Apakah sudah ada yang masuk telepon? Kita coba angkat. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kencan Mitra Fortuna M. Genjreng,
0: eh. Genjreng,
1: Kang AM, ya, Pak. Bang Rido.
0: Kang AM. Nuju Walming, ya, teh.
1: Lansia,
0: aduh. Sok atuh mau request lagu apa nih? Karena durasinya juga kayaknya sebentar lagi Kang Ayam.
1: Ya di nah lagu, ya lah lagu Ungu.
0: Ungu. Pata. Apa judulnya?
1: Demi Waktu.
0: Oh, Demi Waktu. Boleh. Untuk siapa lagunya?
1: Kirim salamnya buat Olivia, Sayusman, DG. Bang Len, Lisna, Egi,
0: Kang
1: Emery, Olivia, Bang Yusman, Wahyu OS, dan Bang Wendina di Cisaat, Pabrik Tahu.
0: Mohon.
1: Ya, kum buat semua aja fan Fortuna.
0: Oke, okay, kumkan saja ya.
1: Penjuru lah.
0: Siap.
1: Dari barat sampai timur.
0: Oke.
1: Okay. Mantapnya buat Bang Rido.
0: Terima kasih banyak. Kang AM.
1: Terima kasih ya Bang Do.
0: Sama-sama, hatur nuhun juga.
1: Katanya Kencang Mitra Fortuna. Genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yuk di belakangnya Kang AM.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kencang Mitra Fortuna. Genjreng euy.
0: Di genjrengkan Kang Surya, selamat malam.
2: Selamat malam di atas UL teh.
0: Tas
2: ngalajomet.
0: Oh, ngalajomet. Kejo samet leres malam Minggu cenanya ngalajomet eta sanes malam mingan geuningan Kang Surya mah.
2: Ah, laguna pilihanna lah Kang Rido lah.
0: Oh, dipilih wae sok atuh salamna we atuh.
2: Alhamdulillah tiasa naik oge lah.
0: Alhamdulillah. Siap, siap. Mangga.
2: Telisna ya.
0: Heeh.
2: Teh Aren, Teh Mano.
0: Iya.
2: Ewal Tia Senja, Yati, Bali.
0: Iya.
2: Sama Iis, Rindu. Dan Malibat. Dan lupa lagi buat Mama Bungsu dah.
0: Mama Bungsu.

0: Makam.
1: Yo
0: buat Kang Bashar.
1: Kang Bashar.
0: Yang mana Perok Waong.
1: Kang
0: Ahmad Kerti. Buat Ibu Sepuro, Ibu Marwana ya.
1: Siap.
0: Terbaik buat kali lu, semoga sehat lah.
1: Amin. Terima kasih banyak Kang Surya, doa sebaliknya.
0: Bro, Fortuna semuanya.
1: Hatur nuhun.
0: Fortuna tetap jaya di udara ya.
1: Jadi terima kasih banyak. Amin.
0: Setelah siaran pulangnya ting selamat Kang Rido.
1: Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun Kang Surya.
0: Kalau enggak nginep di studio ini.
1: Siap.
0: Iya pasti pulang ya.
1: Patuh pasti atuh.
0: Wih. Selamat di jalan.
1: Ya, terima kasih banyak Kang Surya ya.
0: Iya,
1: hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, coba deh selanjutnya. Sebelum kita ke WhatsApp atau Facebook, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kencan di tepetan FM. Genjreng,
1: Genjreng, Teh Dela.
2: Iya.
1: Selamat malam.
2: Malam juga.
1: Mau request lagu apa nih?
2: Satu rasa satu cinta ada nggak?
1: Satu rasa satu cinta dari siapa itu teh?
2: Satu sayang.
1: Satu sayang.
2: Satu rasa sayang. Satu sayang Andra Respati.
1: Andra Respati satu rasa satu sayang.
2: Iya.
1: Satu rasa nggak ada deh juga. Nggak ada deh kayaknya. Satu rasa.
2: Nggak adanya?
1: Nggak ada.
2: Kau sama waku aja we.
1: Kau sama waku.
2: Waku.
1: Okay. Andra Respati ya.
2: Iya.
1: Sip, untuk siapa nih Teh Dela?
2: Salamnya buat Teh Olive, buat Teh Mel,
1: iya.
2: Mariandi ya. Buat Marin bersama Senar Jepitnya, Maiis, buat Bang Surya, buat Tia Aren, Teh Anibar.
1: Teh Anibar.
2: Buat Egi, buat Pemahura, buat semua-semua aja dikumpulkan dari A sampai Z.
1: Boleh banget.
2: Spesial buat berdua aja yang lagi tugas.
1: Terima kasih banyak.
2: Mantapnya,
1: mantapnya.
2: Buat Seseorang aja.
1: Siap.
2: Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Dela. Selamat malam juga pokoknya. Kita coba cek deh ya komen-komen sudah Fortuna.

Oh ini ada komen dari WhatsApp nih. Coba kita cek. Ada dari Bang Lens nih. Kencan Mitra Fortuna Genjreng. Eh, lagunya pengen rindu, rindu dari Suci. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Bang Lens. Kita putarkan dan kita siapkan ya. Suci rindunya, rindu. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, supaya tidak lama-lama lagi kita langsung putarkan saja ya. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di Kencan Mitra Fortuna FM. Genjreng, eh.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: 90,7 Fortuna FM Sukabumi.

0: Oke, sementara waktu tinggal 14 menit lagi nih ya, yep. Menjelang jam 10 di acara Kencan Mitra Fortuna untuk malam hari ini.
1: Betul sekali pastinya.
0: Mungkin ya hanya beberapa penelpon lah. Mm-mm. Ya. Karena di sini ya dari Facebook ada lagu apa nih yang udah di request nih?
1: Tadi yang request itu terakhir ada dari WhatsApp, Bang. Yang request 3 orangnya dari telepon tadi.
0: Oke, kalau begitu ada waktu tinggal ya kurang lebih 13 menit lagi nih menjelang jam 10. Jadi untuk 2 penelpon atau 1 penelpon
1: bisa, so, masih bisa, Bang.
0: Masih bisa ya. Aduh, kenapa nih? Enggak jadi nih.
1: Siapakah penelpon terakhir kita yang beruntung?
0: Iya.
1: Asik.
0: Nah, ini nih, mungkin ini nih. Masuk nih coba.
1: Boleh.
0: Nah, ini.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mitra Kencan Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng.
0: Genjreng juga. Dengan siapa Genjreng?
2: Dengan Widodo Cahyono Putri.
1: Widodo Cahyono.
0: Widodo Cahyono Putri.
2: Iya.
1: Oke. Kang Widodo.
2: Oh iya, enggak ada nama, kan itu Joko tahu
0: deh. Ada Joko.
2: Oh, ini mah gitu ya.
1: Kang Joko.
0: Joko. Oh. Lagu apa nih?
2: Lagu nak Luluh Cintanya ada belum?
0: Luluh ya, tidak ada cintanya. Pakai cintanya, cuma Luluh aja.
2: Kalau lu lain itunya.
0: Heeh, enggak ada.
2: Nah, ini aja adalah. Buih jadi permadani aja lah.
1: Buih jadi permadani. Itu siapa ya?
0: Buat siapa?
2: Buat semuanya lah. Waktunya kan udah itu.
1: Udah mepet.
0: Mepet.
1: Betul.
2: Spesial.
1: Boleh.
2: Bang Hari sama Arido nya tadi toh.
1: Betul. Udah beres di toma tadi.
0: Betul.
2: Oh, Arido nya. Semoga sehat.
1: Ya. Amin. Terima kasih banyak udah sebaliknya.
2: Ucapannya. Fortuna Genjreng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Genjreng.
0: Okay. Terima kasih Joko.
1: Kang ya. Joko tahu. Iya. Judul lagunya tadi apa? Buih jadi permadani. Kalau enggak salah dari iklan apa dari Eksis, siapa gitu ya, Bang?
0: Dari Eksis, tapi Eksis, di sini ya? Kita kasih dari Hari Parintang.
1: Hari Parintang. Oke.
0: Okay. Coba satu lagi nih.
1: Oh, masih ada berarti ini nih terakhir.
0: Nah, ini terakhir nih.
1: Iya, boleh.
0: Coba.
1: Halo. Nah, itu.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum. Genjreng.
1: Genjreng.
0: Dengan siapa ini?
3: Teh Lisna.
1: Teh Lisna. Mau lagu apa malam hari ini, Teh Lisna?
3: Yang dari itu dari Pelpes.
1: Dari apa?
3: Memang pantas.
0: Memang pantas.
1: Memang
0: Pelpes.
3: Ya.
1: Oke, buat siapa ini? Lagunya
3: buat
1: untuk
3: semua
1: untuk
3: spesialnya buat yang lagi tugas.
1: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih sama Bang Hari ya. Semoga sukses selalu.
1: Amin.
3: Makasih.
1: Sama-sama.
3: Genjreng. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh lah.
1: Teh Lisna.
0: Bener lagunya dari Velvet ya.
1: Velvet.
0: Memang pantas katanya. Oke. Waktu habis nih.
1: Iya, betul
0: kita
1: sekali.
0: Kita pamitan aja deh.
1: Kalau begitu kita berpamitan dulu Bang Hari ya.
0: Nanti dilanjut di acara ngeronda.
1: Ya,
0: jam 10 sampai jam 12.
1: Yep.
0: Ya. Itu yang mau request lagu bebas ya. Mau Sunda boleh, mau
1: pop boleh,
0: dangdut juga boleh.
1: Dangdut juga boleh. Spesial pokoknya malam Minggu.
0: Malam Minggu itu maksudnya kalau ngeronda itu bebasnya itu karena apa? Karena yang ngeronda itu dari usia muda sampai
1: betul berbagai macam usia ada di pos.
0: Di pos itu kadang-kadang di pos tuh bukan ngerona juga gitu ya,
1: main catur ya
0: biasa gitu palingnya ya itu gaple
1: catur. Tapi keren, jaga bumi pokoknya mah.
0: Iya. Ya udah, terima kasih aja nih buat semuanya
1: ya,
0: dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di Kencan Mitra Fortuna.
1: Yep.
0: Sekaligus Hari Sanosa
1: dan saya Ridho Darmawan
0: mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggincring di Sukabumi.
1: Gincring.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jam 12 atau juga sampai pukul 24 malam ini kita ketemu lagi di acara
1: Ngaronda.
0: Ya. Yap. Jadi malam ini selama 2 jam ada Bang Ari dan juga ada
1: Rido Darmawan.
0: Betul sekali ya. Jadi buat saudara Fortuna yang malam ini masih terus nongkrong di depan radio, atau bahasa anak muda atau bahasa keren atau bahasa luar, stay gitu.
1: Stay.
0: Stay tune gitu.
1: Stay tune, bener.
0: Aduh.
1: Stay tune terus deh.
0: Stay tune terus. Jadi silakan lah kita berbagi pada malam hari ini tentang ronda, atau ya mau kirim say hey atau apa, boleh.
1: Yep. Dan request lagunya juga pastinya boleh ya Bang ya.
0: Boleh.
1: Untuk yeah, yang mau request-request, kita all genre malam hari ini spesial. Dangdut boleh, pop boleh, Sunda juga boleh.
0: Ya yeah, betul sekali. Ini ngeronda itu artiannya, nah di sini ada juga nih.
1: Apa tuh?
0: Kegiatan berjalan keliling atau berpatroli.
1: Betul sekali.
0: Untuk menjaga keamanan lingkungan, desa, perubahan, atau apa aja dah yang dilakukan warga. Dan biasanya pada malam hari, ini masalah ngeronda.
1: Oke.
0: Dan kegiatan ini merupakan bagian dari sistem keamanan lingkungan atau disebut siskamling.
1: Siskamling.
0: Yang bertujuan untuk mencegah tindak kejahatan serta mempererat hubungan sosial.
1: Silaturahminya.
0: Silaturahmi. Jadinya ngeronda itu bukan saja ngeronda, tapi kan ada bertujuan mencegah itu, mempersatukan hubungan sosial gitu, yeah, mempererat hubungan sosial juga antar warga.
1: Betul sekali.
0: Dan memang tujuan ngeronda ini, manfaatnya ngeronda banyak sebetulnya ya. Banyak gitu.
1: Selain menjaga keamanan juga silaturahmi ya Bang ya.
0: Iya, kemudian juga sosialisasi.
1: Betul.
0: Dan tanggap darurat gitu.
1: Tanggap darurat. Nah. Oke.
0: Okay. Coba telepon dulu nih, kasihan nih.
1: Boleh. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam.
2: Kumaha bacaanan ieu mah, apa baru masuk, baru ngikutan
1: itu. Oh, baru ngikutan. Oh, Kang Joko dah pasti ieu teh. Ngaronda Fortuna FM.
0: Ngaronda Kang.
2: Ngaronda Fortuna FM.
1: Oh, lanjut. Genjreng euy.
0: Gitu. Aduh. Jadi ngomong-ngomong
2: baru ngikut ngeronda namanya. Biasa tidur tadi ingat lah ngeronda gitu minggu, apalagi sekarang kejahatan timbul nih, aduh.
1: Tah itu geni.
2: Kemarin ada yang kehilangan motor satu.
1: Oh gitu.
2: Tapi anehnya siang gitu.
1: Oh siang. Oh, siang.
2: Jam 11 siang kemarin tuh.
1: Oke.
2: Nah terus kehilangan apa tuh HP di setiap rumah nih
1: tuh. Gitu. Gimana caranya
0: ada
1: tuh?
0: Juga ya.
2: Nyak rumah acara anak.
0: Bisa hilang gitunya.
2: Sampai hilang empat orang. Gitu.
0: Padahal siang-siangnya.
2: Sama ya orang iya, emang sama.
0: Ya orang deket lah.
1: Orang deket.
2: Ya, benar-benar. Gitu.
0: Atau juga orang dalam lah gitu.
1: Betul. Benar. Tapi di sana Kang Joko masih aktif kah ngeronda atau gimana?
2: Ya gitulah. Ronda jadi setengah rame setengah camplang lah gitu.
1: Setengah
0: rame. Memang jarang-jarang sih sekarang mah yang ngeronda teh.
2: Ngeronda teh ente iya.
0: Itu tiap hari gitu.
2: Seperti dulu lah, seperti dulu mah rame.
1: Iya.
2: Apa tuh ketat nongkrong-nongkrong pemuda ge ayeuna mah.

0: ya, daun singkong yang itulah. Enak sih gitu. Ngampar iya nih, ngampar iya nih, daun-daun gitu ya.
1: Daun cau.
2: Iya benar.
0: Dipanjangkeun di jalan teh ini kan.
1: Atuh pasti resep eta mah.
2: Tapi ngomong-ngomong ini Kang Joko suka ngeronda, suka ngeronda juga.
0: Iya, atuh boboto.
2: Oh, boboto.
0: Nah, ketertiban kan ya maafnya bukan itu. Kan kita yang di sini tokoh lah gitu. Mungkin terus ada ya kayak ada banyak kendaraan di luar dan yang punya kita gitu.
1: Iya benar. Harus dijagain lah.
0: Masa yang punyanya cenah ngumpet tidur enak-enak, yang enggak ada punya roda 4 atau roda 2 cenah ronda kan gitu.
2: Betul-betul ya, sekali. Cenah ayeuna boga mobil teu ngaronda cenah.
0: Nah, gitu.
1: Iya sih, betul sih.
2: Di rondaan.
0: Nah, gitu, di rondaan cina ayunan uye cina jelma cina jelma batu boga cina buka sepeda sepeda akan cina ronda cina. Nah gitu bahasa negatif nah kan gitu.
2: Bahasa goreng nah lah gitu.
1: Bahasa nah, goreng nah.
0: Gitu. Malama kan kita punya misalkan roda empat malama ngeronda ongkoh. Terus korbannya ongkoh gitulah.
1: Benar. Nah,
0: apalagi kan kita di toko gitu ya kan.
1: Iya, saling lah ya.
0: Rokok kopi lah itu ini.
1: Iya, benar.
2: Betul gitu, sekali. Itu. Kadang-kadang juga Bang Hari belikan kopi tuh dua runtuy. Cak.
0: Yang kopi yang hungkul, penting mah aman, nyaman gitu lah.
1: Benar. Ya. Wujud kontribusi juga sih Bangnya itu tanya ketika memang kita enggak bisa ya support dari makanannya, kopinya gitu, kebualnya. Begitu biasa sih.
0: Gitu. Tapi enggak cukup gitu.
1: Oh gitu.
0: Gak cukup begitu, tetap harus hadir ya, harus nyata lah gitu.
1: Iya sih, betul sih.
0: Soalnya udah kalau nggak dibarengan, udah perutnya kenyang,
1: pulang,
0: ada yang tidur, ada yang tidur. Pulang.
1: Atuh, ada gitu mah.
2: Jadi lo
0: maka diatur kalau ngasih makanan, rokok, kopi itu
2: jam 1
0: untuk makan nanti ya udah jam 1 gitu.
2: Bener gitu.
1: Oh gitu bener.
2: Iya. Sebab kalau dikasih jam 12, jam 11, eta mah geus suareg mah baralik we.
0: Baralik we. Oh,
1: jadi ada gitu. SOP-nya gitu. Okay.
0: Jadi juga nanti dahar sobat nongkrong we gitu lah.
1: Benar, ngejagain enggak gitu nya.
0: Kurang marah. Hari gitu mah nunggu jadi matang itu jam 2 gitu kan.
1: Oke.
0: Sobat ngarokok gitu sampai jam 3 lah.
2: Rake baralik jam 3 mah enggak sebanyak.
0: Jam 3 malah udah minim untuk beraksi juga gitu nya. Beraksi orang yang jahat udah minim lah.
2: Kejahatan tuh minim jam waktu lah. Iya, betul sekali. Apalagi betul, udah kedengaran tahrim.
1: Betul.
2: Kalau udah kedengaran tahrim mah bangsa tuh ge geus tahrim we cenah gitu.
1: Kajian salat
0: ada juga, waktu mobil aku hilang.
1: Mobil hilang.
2: Aya wae nya. Subuh-subuhnya.
0: Mobil aku hilang satu.
1: Ya ampun, mobil apa?
0: Mobil
2: Bagong.
0: Bak SS pulang dari Ujung Genteng.
2: Iya, iya.
0: Supirnya teh ngantuk, jadi enggak dimasukin ke garasi. Taruh di luar gitu. Ada cenah ngesubuh ieu cek supir teh. Ngesubuh ieu merendep ari hegde. Ari merenan pas ieu ditanyakeun mobil teh can balik euy. Ari ku saya teh nya mobil teh can balik euy cek teh. Ari pas ka supirna mobil astagnya pan biar di dia cina gitu.
2: Iya betul.
0: Hari hegde ya laporan ke itu ke kepolisian. Ya sampai ke radar aku tuh ke radar tuh itu biro iklan ke iklan tuh ke radar.
1: Oh sampai masuknya.
2: Tapi lapornya
0: masuk ke satu kolom
2: tidak tuh. Ketemu lagi lapor ya umurnya.
0: Lapor ya, untuk masuk asuransi.
1: Ada teman.
0: Udah jadi asuransikan lah ya. Ya alhamdulillah lah.
2: Iya, ada pegantian lah.
0: Asuransi itu benar betul itu asli betul. Harga OTR tuh.
2: Tuh jadi harga
0: OTR gantinya tuh.
2: Tuh.
0: Okay, tapi tetap yang didapatkannya ya sekian malah.
1: Betul.
2: Ya kan kalau asuransi juga untuk kehilangan sekian juta misalnya, untuk kerusakan sekian juta gitu.
1: Oh, ada jatah-jatahnya
2: pos-posnya berarti. Ada.
0: Laporan kepolisian juga kan harus ada.
1: Benar.
0: Radar juga satu
2: garis berapa? Satu garis berapa ribu misalnya?
0: 800 ribu tuh.
2: Benar.
0: Kehilangan berat tuh bayarnya.
2: Bener-bener itu teh nggak salah gitu.
1: Ih, jadi bener, kehilangan juga nya. Oke.
2: Jadi okay, sampai sekarang teh lapor lah istilah namanya.
0: Lapor kan kegantiannya gitu walaupun.
2: Kegantiannya ku asuransi.

0: asuransi.
1: Alhamdulillah.
2: Kata gitu polisnya kadang-kadang teh nerima laporan tapi bergerak tidak gitu.
1: Iya, beberapa mungkin ya oknum-oknum.
0: Iya, tahulah bergerak atau ini mah ya, mungkin ya laporan mah udah lah.
2: Gitu
0: nyata. Udah apa tuh? Enggak salah dari kita lah.
2: Jadi ya, kadang-kadang begini Joko, kalau Bahari itu hilang motor, kadang-kadang malas gitu laporan teh. Udah pasti pasti gitu. Enggak usah kena lah gitu.
1: Lengit sepeda kegantian ku embe.
0: Hari motornya nih ya mungkin maaf gitu ya. Mungkin yang bekasnya ya 10 ke bawah gitu kan, kalau mobilnya
2: iya
0: ya di atas.
1: Iyalah medeng orang lah, kok
2: gocap ke atas.
0: Jadi lebar juga nih saparona gitu.
1: Benar.
2: Tapi memang zaman sekarang itu kita harus asuransi lah segala sesuatunya itu.
0: Asuransi benar. Jadi sekarang aktif jiwa apa juga asuransi gitu lah, mobil
2: asuransi,
0: berapa, motor berapa, asuransi walaupun toko juga
2: ya. Iya betul. Itu jadi untuk menjaga, karena walaupun tidak terjadi gitu ya selama satu tahun misalnya gitu, tidak terjadi ya mungkin itu kerugian kita. Bikin aja misalkan ada atau memberenan hak milik manehanana berenan asuransi teh gitu.
1: Betul.
0: Gitu lah. Itu tuh BPJS lah gitu. Bayar tiap bulan,
2: bayar tiap bulan
0: lain hayang gering gitu.
2: Lain gitu.
1: Iya.
2: Kan di manangke urang aya naon teh? Tanggehan.
0: Gitu
2: asuransi
0: teh. Antu sodako wae urang.
2: Gitu. Bener. Bener pian teh.
0: Kadinya lari ke nana iya ke nanti tinggal ke imanan we gitu lah.
1: Bener.
2: Sodako we kena lah sana.
0: Berarti ya alhamdulillah we meureunan kiparat meureunan urang ada pernah tegering ya.
2: Tegering alhamdulillah
0: meureunan. Tiap bulan lagi ngesti kiparatan meureun eta kitu bener.
2: Bener. Aduh. Bener.
0: Hitung-hitung bayar ada KTP ngesti tebus gitu beres gitu.
1: Betul.
0: Sehat terus umur hidup.
1: Iya. Betul sekali.
2: Ini baik lagi ke masalah ronda gitu. Berarti dia teh ngeronda berapa orang kira-kira dalam satu malam teh?
0: Anu pugu mah orang dekat, orang yang terdekat gitu lah.
2: Iya, berapa orang maksudnya?
0: Ya, mungkin yang pas gapleh mah aya we 5 orang.
1: Oh, pas gapleh. Oh, oke, babak gapleh.
0: Dan tegapleh mah kada gini kaluman gitunya.
2: Iya.
0: Daripada ngagibah gitu mending kan ngagapleh lah gapleh. Gitu.
1: Oh, benar sih.
0: Ah, yang penting mah ulah judi we, ulah make nanaon gitu.
1: Tekengeng eta mah.
0: Tak gitu.
1: Benar.
0: Daripada ngagibah mandi dah ke Singapura kayak itu tuh ke mana gitu lah, ke jonggol tuh kan.
1: Jonggol.
0: Ngagapleh.
1: Benar sih, benar. Asal jangan diuangin aja lah Kang Joko.
0: Iya, uangin aja. Yang penting mah hiburan we dah. Da geningan curat-curat itu gini kos budak nih resep ya geningannya. Tak boleh ketawa we ini gitulah jongkok oke gini gitulah. Jongkokan geningan gitu.
2: Iya betul.
0: Nah, gitu betul lah, gitu.
2: Ya kadang-kadang kan ngerona itu selain gapleh juga kalau anak-anak muda misalnya yang ikut ngerona itu suka main gitar gitu.
1: Gitar, nyanyi bareng biasa.
2: Jadi kadang-kadang kan kalau ada rona itu tetangga memang tidak merasa terganggu, malahan seneng gitu.
1: Haneuteun.
2: Aduh, anu ngaronda euy cenah aman orang sare we cenah gitu.
0: Ada dua alternatif sih, ada yang gitu,
2: ada yang tidak enak ya. Juga. Oh, bener ya. Nyata.
1: Iya sih.
2: Ada ya, ada yang keganggu juga kalau gitar teh gitu.
1: Plus minus lah ya.
2: Ngagandeng kun. Oh, ganeng cenah ngaronda teh cenah gitarnya nyanyian gitu. Aya anu gitu memang bener eta teh. Jadi 50-50 lah gitunya.
1: Iya, plus minus lah ya.
2: Plus minus.
0: Aya nama ning Bahari ari dulu mah nya geuning beulem kui beulem ieu nya gitu nya. Belum cau gitu.
2: Belum cau, belum jagong, belum
0: kelapa anu disuguhkeun ku toko teh. Gitu, roma kelapa aya nama roti gitu. Kadang-kadang masang teh ieu jadi
2: iya. Betul.
1: Jadi perkue haneulah sekarang mah.
2: Anu kitu bagalah mapan boleh belum sampe, belum bolet, belum cau gitu
1: ya.
2: Belum jagong kan itu. Tapi dah ayeuna mah gede geus jamana merenanya. Jadi ayeuna mah ku roti we,
1: ku roti lah, ku kopi. Ku kue eta sih nikmatnya.
2: Kemana Kang Joko jadi usorannya?
1: Kang Joko.
2: Joko.
1: Ah itu.
2: Nas ngomong we itu kumaha
1: Kang Joko?
2: Di pareum pian kan gua dupak meuneun ya coba ya. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
3: Fortuna ngeronda, genjreng euy.
1: Genjreng euy.
2: Egi ya, Egi.
3: Ya.
2: Egi.
3: Ya.
2: Asa ngeronda tara?
3: ada ngaranak gitu cuma aman.
1: Oh, oh alhamdulillah hari aman gitu, mah.
2: Alhamdulillah hari gitu mahnya. Dari lembur Bang Harga nama teh yang ngaronda gitu.
1: Oh gak ada ya bangnya?
2: Gak ada. Pos mah aya.
1: Iya.
2: Pos mah. Pos mah. Kan ngaronda teh emang itu berjalan lah gitu.
1: Iya.
2: Tapi kalau masalah
3: tiap rumah ada gitu.
2: Oh iya ya, bagus.
1: Betul lah. Sih.
2: Ya berarti dari, itu mah
3: dari bambu nih.
1: Dari bambu.
3: Ya yang kecil.
2: Posnya dari bambu.
1: Posnya, posnya dari bambu.
3: Dari bambu tiap rumah ada gitu.
1: Iya. Ya syukur kalau aman mah tuh Kang Egi. Iya, itu Egi tuh mah.
2: Sok atuh Egi anu keur beger ye lagu apa tuh Egi?
3: Lagunya dangdut ya?
1: Boleh.
2: Boleh dangdut.
3: Dangdut pop boleh gitu.
1: Boleh pokoknya mah.
2: Lah. Dirimu pasti ada masalahnya masalah cinta ieu mah. Masalah deui da apa ieu mah. Seri.
1: Cinta.
2: Rasa cinta
3: satu rasa cinta aja.
1: Satu rasa cinta.
2: Siap.
1: Untuk siapa Kang Egi lagunya?
3: Buat semuanya saja.
1: Semuanya saja boleh, mangga.
3: Spesialin langsungnya buat mama tapi seorang aja.
2: Iya rasa satu rasa cinta. Satu rasa cintanya arek dari Pita Pak apa Pita Alvia atau dari Andra nih?
3: Ah, dua nanage geus.
1: Oh. Dua nanage geus. Oh, nya satu. Siap Kang Egai.
3: Oke.
1: Oke.
2: Okay. Penting mah kata-katanya saruanya. Satu rasa cinta,
1: satu rasa cinta.
2: Di ditu cinta, Cianjur cinta, di Egi cinta gitu.
1: Benar Kang Egi nuju kasmaran ieu mah.
2: Heeh. Mana geus pangseng lumun dina. Lumun dina domba teh mah gitu.
3: Acara kencan teh langsung telepon tadi
2: teh. Oh, kumaha sambutanna teh di bebeb teh?
1: Biasa we merenanya Kang Egi nya. Welcome pokok namanya.
2: Pokok nama ngobrol kayak tukar dia gitunya. Hah? Ah pokok nama ngobrol kayak tukar dia.
3: Ah eta we masalah berdua itu
1: mah. Oh masalah berdua. Atuh gerak apelan atuh Kang Egi.
2: Moal di apelan langsung dikawin
1: gitu. Oh, langsung dikawin. Oh atuh ada
2: rencana gitu panana keur kumpul duit,
1: disupport lah ada gitu mah Kang Egi.
2: Karek menang 10 JT.
1: Waduh ageng atuh.
2: Wah, namahan deui pan mah teh kan sibuk kan atuh si Egi teh keur gawe.
1: Kang Egi.
2: Ka mana mana ge diserang kumana.
1: Aduh galak.
2: Disorang lah gitu. Pagawean jauh disorang kayak gitu. Jauh sorang, deket mah kumaha deui.
1: Bener Kang Egi. Serius berarti. Tah eta. Ah,
2: gitu mulai kitunya.
1: Betul sekali.
2: Hari cinta mah da kumaha ge dengan
3: aya apa nama? Tuh apa
2: pun
3: nanti di
2: aduk pandang
3: mungkin ongkosnya berat
2: sih aja begitu. Aya, begitu. Berarti etama ada istilah kieu lagi, ada istilah cintaku berarti ongkos.
1: Cintaku berarti ongkos.
3: Tapi berarti ongkos
2: ribu. Ribu atau gitu mah.
3: Jadi mah moal.
2: Cinta mah terus. Benar. Cinta mah terus aja jauh ogenya. Iya contoh ya. Contoh Egi ya, nges ya.
1: Memang usahanya betul-betul berarti serius Kang Egi.
2: Udah ngespangseng si Egi mah.
1: Ngespangseng. Oh, tuh bobodoan atuh.
2: Bobodoan bener.
1: Siap lah pokoknya mah yang terbaik untuk Kang Egi lah.
2: Mudah-mudahan we Egi teh gitu kalaksanakeun naon dipiharep teh kulan.
3: Matak maneh nataran ngepesalkeun ya.
1: Heeh.
2: Oh, lain tuh ya.
3: Biasa we kadodoan gitu.
1: Oh, nyatu. Iya, kita harus tetap menghormati hari itu mah. Betul, betul.
2: Si aduh. Ya mah lamun dina awewe Bang Hari gana mah gitu tah. Kayak gitu bener-bener cintana namlog ya.
1: Aduh.
2: Bener ya.
1: Cocok Bang Hari jadi macomblang gitu.
2: Lain. Jadi macomblang gitu. Lamun naik Bang Hari awewe sih kata gitu. Cintana bener kasih lagi namlog gitu.
1: Oh bener.
2: Sebab main aman dengan tujuannya kayak.
1: Serius.
2: Bener, bener gitu. Jeng ke kebola kabale gitu. Hiji wehula di eta di. Serang gitu ta.
1: Diserang
2: benar. Tapi kamu menang lah gitu.
1: Mama Dapi tuh lihat perjuangan.
2: Dan lihat dangukeun dangukeun ta perjuangan.
1: Oh iya benar dengerin.
2: Egi ta.
1: Belum bisa dilihat berarti
2: ya. Dengerin. Kumaha Gi?
3: mau
1: hese dengan
3: anu setia gitu
2: teh hese. Oh hese. Oh hese atuh. Eta perbandingan mana istilah perbandingan hiji berbanding 10.
1: Tuh.
2: Asir eta Egi.
1: Bener-bener.
2: Anjir teh. Tah ieu ieu udah jadi bikin amlok ge mun teh. Cinta ka si Egi teh.
1: Jadi baper ieu.
2: Aduh. Robating hijau kayaknya mau beaknya juga nya.
1: Atuh.
2: Nu aya mah enggak badeg ge meureun. Sok-sok kirim salam aja mah. Satu rasa cinta.
3: Ya buat semuanya saja,
1: okay.
3: Mantapnya buat Bang Aji sama Kang Ridoy, semoga sehat selalu.
1: Amin. Ya, sebaliknya amin.
3: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Egi, satu Egi. Rasa cinta.
1: Mm-mm.
2: Jadi benar sudah menyatu rasa cinta nama gitu.
1: Sudah menyatu.
2: Jadi di itu satu rasa cinta, di dia ge satu rasa cinta gitu.
1: Begitu. Jadi sudah satu wae itu mah yeah. tidak akan menjadi dua lah pokoknya mah.
2: Mudah-mudahan bisa menyatu gitu.
1: Amin ya, sukses selalu
2: lain, buat lain menyatu
1: makan.
2: Menyatu. Oh, lagi menyatunya.
1: Menyatu. Oh, berarti makan berarti gitu nya. Aduh.
2: Lain tadinya. Jadi baik deh yang dinama sang ngaronda teh gitu. Tah si Egi teh aman darah mah normal.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi tidak ada ronda juga. Sampai sekarang belum pernah kejadian gitu.
1: Bener.
2: Jadi setiap rumah atau setiap RT men di rumahnya masing-masing mereka ngeronda gitu.
1: Yeah.
2: Jadi nonton lah mungkin sama gitu. Jadi terapi lah gitu di mahal
1: terapi gitu. Oke.
2: Terapi gitu ya. Terapi gitu jadi mahal itu di masare baru ngontrol segala macam gitu. Kunci segala macam.
1: Wah
2: gitu.
1: Pokoknya mah dicekin semuanya mananya sudut-sudut ruangan
2: gitu. Aduh, Egi. Hatur nuhun Egi ya.
1: Ya, terima kasih banyak Kang Egi.
2: Sudah bergabung, insya Allah gitu. Lagu Satu Rasa Cinta kita akan dengar bersama-sama.
1: Betul
2: gitu
1: sekali.
2: Ya. Mudah-mudahan juga Satu Rasa Cinta yang di Cianjur
1: sama.
2: Lagi nguping,
1: lagi nguping.
2: Lagi nguping. Mudah-mudahan. Bener si Egi macam nak ke orang tu cintana namlog.
1: Namlog.
2: Eta ini bukti di udara ngomong gitu cina orang mau kemana-mana. Misalnya eta hiji.
1: Bener. Tetap we geningannya. Eta.
2: Bener si Egi mah anjir teh. Aduh. Kumarek teh namlog pun awewe ge. Nya.
1: Spesial we meureun Egi mah.
2: Egi spesial, istimewa.
1: Istimewa eta
2: bener Egi. Udah pertahankan dulu teh Egi.
1: Sing lancar lah pokoknya mah Egi.
2: Doakeun lah sing ngajadi gitu.
1: Amin.
2: Sampai ke pelaminan.
1: Tah, eta Bang Ari.
2: Sampai ke pelaminan sukses pokoknya buat Egi mah lah.
1: Betul.
2: Jadi nah bahasa nama memang benar gitu ta. Bahasa nama.
1: Mudah-mudahan juga aslinya juga begitu ya bangnya. Realisasinya juga betul.
2: Nah ini nih, yang tadi ini Kang Joko nih coba.
1: Oh Kang Joko lagu nata acan.
2: Kang Joko kuno.
0: Halo minta lagu lah. Cerita di balik tawa.
2: Oh,
0: tapi lain dari Roma yang covernya yang cewek.
2: Ya boleh oh, boleh.
1: Kita
2: boleh,
1: cek
2: boleh.
1: Dulu ya.
0: Cerita di balik tawa.
2: Boleh yang jadi, ceweknya ya.
0: Ya nama man usum jadi cerita tadi disumput-sumput gitu.
1: Oh topengnya.
0: Oh gitu.
1: Bener pisan. Kang Joko.
0: Jadi pekerjaannya biasanya pekerjaan MC, pekerjaan biduan gitu artis.
1: Public figure lah. Biduan.
0: Maaf jangan tersinggung nih Bang Ari jangan. Di mama ruwet gitu. Ini udah lama. Ya ketawa-ketawa gitu.
2: Ya ketawa ketiwi lah.
1: Betul. Padahal mah enggak tahu masalahnya di rumahnya segudang atau apa gitu.
0: Gitulah.
1: Iya.
0: Ternyata bombeng brang gitu biar di rumah mah gitu.
1: Bener-bener Kang Joko. Waduh. Jadi terwakilkan gitunya. Lewat lagunya kalau begitu mah.
2: Tapi ini ngomong-ngomong derita di balik tawa cuma Roma unggul.
1: Cuma ada Roma ya.
2: Ada Nur Halimah derita di atas derita.
1: Waduh double atau gitu mah. Gimana tuh Kang Joko?
2: Oh, ayo. Mau tinggal mana? Waduh, kunaon dia? Ini bos model si tadi Santana ya.
1: Halo?
0: Iya itu. Biarinlah Roma aja.
1: Oh, Roma aja.
2: Roma
0: yang
2: aja.
0: Ada, yang ada dari tadi balik tawa.
1: Siap.
2: Iya, gitu. Iya. Dari tadi balik tawa.
1: Gitu.
2: Sok atuh mau kintun-kintun lah buat siapa?
0: Oke, yang barusan Kang Egi.
1: Kang Egi.
0: Terus Teh Jule. Kayak analisna Ranci. Terus siapa lagi ya Maiz ya. Terus siapa lagi yang itu tadi
2: Manini
1: Manini, Mami.
0: Mami-maminya itu. Terus Po Nuri.
1: Po Nuri atuh.
0: Daerah takut empok-empokan kayak gitu namanya. Gitu, empok-empokan lah gitu.
1: Si Empo.
0: Po Nuri gitu. Gitu. Wah. Lewat nama kena we ta.
1: Siap, siap. Iya mah. Siap Kang Joko, siap.
0: Terus apa? Gula arennya itu teh.
1: Iya.
0: Teh gula aren. Ah buat semua atuh.
2: Siap okay. Kalau begitu ucapan
0: atuh. Iya we buat Bang Ari we yang Aridonya.
1: Terima kasih banyak Kang Joko.
0: Semoga sehat sukses selalu.
1: Amin, ya. Sebaliknya. Amin.
0: Terima kasih banyak. Nama Partusa
1: Gejreng. Gejrengkan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, terima kasih untuk Kang Joko.
1: Ya. Yap, Kang Joko.
2: Joko. Ya, kalau Bang Ari Jokowe.
1: Jokowe.
2: Ya, bukan Jokowi. Tapi Jokowe. Gitu. Pakai wi, tapi pakai we.
1: We. Wewa.
2: Wewew. Coba di belakangnya nih.
1: Boleh, halo.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ngeronda di malam Minggu para kuna FM. Genjreng.
1: Genjreng.
2: Pak Ben ieu mah ya.
1: Selamat malam Pak Ben.
4: Selamat malam juga,
2: Pak Ben.
4: Bang Hari, gimana kabarnya?
2: Kabar sehat ya.
1: Baik,
4: alhamdulillah. Aku lagi udah sehat.
2: Siap. Ya. Kuma laporan di Fortuna, laporan kadinya Fortuna.
4: Sekarang ini mah sehat. Sehat Bang Hari, aslinya sehat.
1: Sehat.
4: Gak ada keresek-keresek.
1: Gak ada. Oh, kira-kira sehat apa?
2: Sehat badan gitu. Sehat pikiran gitu. Sok terong nyambung gitu ya.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah itu ada begitu. Gak
4: kayak kemarin keresek-keresek karena
2: enggak ya, clear ya?
4: Iya, sekarang udah bagus.
2: Bagus. Siapa dulu dong yang teleponnya juga Pak Ben?
1: Asik.
2: Atuh, enggak ada duanya sok di keributan ku awewe.
1: Oh gitu ya Pak Ben ya?
2: Heeh. Ah, awewe kamari cuat. Lain cenah bahar saya mah resep ke Pak Ben teh. Ai bibi hungkul.
1: Oh. Tuh Pak Ben, ada fansnya.
2: Ibi-ibi ta kemarin gini kan
1: ibi-ibi.
4: Ibi-ibi.
1: Ibi
4: Lisna,
1: Ren. Ibi Lisna.
2: Dukanya nah gitu.
4: Ini Ibi Meli yang bilisna. Ibi.
1: Iya mah. Sok melebar.
2: Ibi Eta, Ibi Ani.
4: Ibi Ani bar.
1: Ya, merenannya. Eta teh.
2: Nah, ya sekarang masalah-masalah ngeronda-ngeronda di situ juga masih ada tetap ngeronda.
4: Ada Bang Hari, tapi kalau ngeronda-ngeronda itu waktu dulu Pak Bin ngeronda ya. Tapi kan ngeronda itu kadang-kadang kita itu memperhatikan keamanannya.
1: Betul.
4: Tidak ada yang ngeheurina kalau ngeronda teh ka awewe gitu bong kena ngaronda.
1: Atuh.
4: Jadi dulu ya.
2: Lain contoh gitu banya.
1: Jangan dicontoh itu mah
2: betul mah betul.
4: Ada Bang Hari itu mah dulu itu ya.
2: Cara
4: di jadwal semalam itu 8 orang.
1: Wih banyak.
4: Kadang-kadang ya? Anu dua anak teh kalah ulin gitu.
1: Oh iya.
2: Atuh. Iya.
4: Sama badan istan kena majar teh. Bahkan ngangkir kena sore kena aja. Yang orang namanya jam 12 kan itu cerita seperti gitu kan ya. Tapi saruna kalau ngaling ronda teh ketika cuaca anak halodo. Jadi kita teh bisa ngarenghek sampe.
1: Oh gitu.
4: Jauh gitu. Resep itu teh.
2: Benar.
4: Walaupun lamehong gitu nya. Tapi resep itu teh aslina.
1: Hideung itu lamehong.
2: Mehong lah walaupun kada walaupun kana irung mehong geuna. Kana
4: alaman. Iya Bang Hari, cau bangka anu dibeuleumeut. Aduh, mantap
1: eta. Manis ganya cau bangka teh nya.
4: Cau bangka ulu.
2: Lain-lain cau eta nya. Lain cau ambon gitu dibeuleum. Tapi nu atahna teh ya.
4: Agak enak gitu. Cau bangka pokoknya
2: mantap. Cau bangkanya.
1: Waduh, pasti itu malam-malam.
4: Itu teh sambil nunggu jam 12 lah. Kita itu keliling bawa kentungan sampai di kentrong-kentrongnya.
1: Baru mau nanya tuh.
4: Kadang-kadang keluarga teh ah cina nu ngaronda geus datang aneuteun.
1: Kan pasti sih.
4: Tapi kadang-kadang anu kieu wah tarik-tarik teuing jana kokoh-kokoh teh ganeng.
2: Iya enggak gitu
4: benar. Ayeuna gitu Bang Ari.
2: Bener.
4: Jadi ada negatif kada ada positifnya sih gitu teh warga.
1: Plus minus eta teh.
4: Plus minus bener gitu.
1: Eta
2: hari di bahari mah lain mau
4: kokoh. Tapi eta teh da jadi kumahanya. Itu teh walaupun dianjurkan oleh pemerintah gitu nya. Oleh setiap lingkungan
1: dari Pak RT, Pak RW.
4: ronda malam, tapi itu cuman muncul kalau tema sabulul garanen gitu nya, sakedeung.
2: Heeh, gitu.
4: Sakedeung. Jadi itu teh nempel nanti sekian sabulanan lah, 2 bulan ke teh mah kelas deui.
2: Kelas, waduh.
4: Gitu itu teh.
1: Enggak konsisten berarti nya.
4: Kan itu teh pas ronda teh kararoho ping dari rejetkeun.
2: Heeh, bener. Kumaha
4: udah teh. Heran teh jadi kumaha ada di dieu gitu nya di wilayah di Paben gitu.
1: Oke.
4: Okay. Kan bikin pos ronda nanti tanggal.
1: Heeh.
4: Teh biaya nanti lumayan lah, teh cukup ku 500 ribu
2: itu teh. Pasti bikin pos teh nya.
4: Heeh. Walaupun ku bambu ogi ku kayu teh di tembok gitu.
1: Heeh.
4: Tapi nyata gitu atau teh plus minus nanti sejak hari dua teh ama seperti gitu atau teh negatif juga positifan ke positifan anak tak seperti gitu jadi bisa menjaga lingkungan
2: betul
4: keamanan mina nyata seperti gitu norda teh kadang-kadang ah ayah seorang aja jantung mama ke sarung samping sarungnya kain gitu kain sarung kadang-kadang ah kaleleng balik jam 8 teh wabah.
1: Oh, lain ngaronda ya teman nongkrong.
4: Kita tolan gua teh. Seperti gitu tuh teh. Kadang-kadang tuh si kokolan teh di Parawa ting di bakal mana eueuh.
1: Oh, itu.
4: Ya. Seperti gitu tuh teh aslina.
2: Wabah gitu.
4: Tapi enggak tahu sih kalau di wilayah-wilayah saya mah gitu nya.
2: Ai di Bang Harima tara kitu. Tara mah kokol. Gua mau barjing leungit kokol mah
1: gitu nya. Pakai apa tuh, Bang?
2: Kokol mah urang dari didinya mah dibeuleuh mah jadi suluh meureunna. Mantak eueuh teh gitu. Ari Bang Harima lain tara ku kokol. Eta we takolan tiang listrik gitu.
1: Tiang listrik.
4: Oh, yang kering kendreng bener-bener.
2: 5 kali misalnya.
4: Iya, iya.
2: Kadang-kadang lamun jam 2 takol 2 kali.
1: Oke,
2: lamun jam 12 takol 12 kali gitu.
1: Kode Morse itu.
2: Mode kode ya gitu. Bener.
4: Tapi kan kalau di pabrik ini kokol tina awi gomong teh kan seperti gitu. Banjau ke tiang listrik na tina tembok teh bukan tina besi.
1: Oh, oke, oke, oke.
4: Itu Bang Ari. Tapi untuk ayah nama gitu di wilayah gitunya, walaupun Pak Ben ketua RT di lingkungan di sini gitu.
1: Oh, ketua RT-nya Pak Ben teh.
4: Ya gitu lah, seperti gitu lah biasa mana Pak Ben percaya kepada masyarakat selaku kota lingkungan. Tapi alhamdulillah gitunya motor di luar kadang-kadang tadi marah sukun motor teh balat taki gitu kadang-kadang di sisi jalan arah raman alhamdulillah.
1: Alhamdulillah itu Pak RT.
4: Alhamdulillah Bang Ari.
2: Ya, ya kadang-kadang kan kalau ngoronda itu masyarakat we ngoronda teh nya.
4: Ya gitu.
2: Masyarakat. Tapi lebih bagusnya lagi pada kalau ngoronda teh dibantu misalnya oleh anggota dewan. Anggota DPR misalnya atau
1: ide bagus wakil
2: rakyat gitu ya. Ikutan ngeronda gitu.
1: Apalagi kalau presidennya langsung gitu, Bang.
2: Bener itu ya.
4: Mudah-mudahan sebenarnya mah kudu nanti kudu mempertahankan karena di hanapna gitu kudu milih cikibung
2: iya kudu cikibung gitu kan jadi ulah masyarakat tungkul sekali-kali mah gitu, atuh anggota dewan teh milu ngaronda gitu
1: iya
4: bener,
1: betul
4: kudu gitu Bang Hari bener.
1: Ya silaturahmi gitu aja nya bangnya.
2: Dari presiden mah mungkin
4: buat Bang. Jadi dalam gitu mah nya.
2: Iya. Lain pan ajak Ridho mah cenah presiden atuh ngaronda cenah. Da mah mungkin presiden mah gitu. Pan boga anak buah ka handap loba
1: berarti. Biar berbaur Bang, turun ke bawah gitu.
2: Atau ke bawah mah geus rakyat eta heula, dewan-dewan heula.
1: Boleh, bener.
4: Gitu bener Bang Ari.
1: Bertahap ya Bangnya.
2: Atau enggak dari kepolisian. TNI misalnya berbaur di situ.
4: Jadi kalau licik.
2: Nah, kalau enggak licik. Kalau enggak misalnya kalau enggak masyarakat itu bukan saja anggota dewan atau polisi atau tentara, tapi juga misalnya politikus lah gitu. Politikus anu ti Golkar misalnya gitu.
1: Oh, dengan senang hati pastinya ya warga mah.
2: Ikut campur gitu. Ngaronda, mana teuing masyarakat teh ulah cenah si bapak ibu berajin nah gitu ngaronda nanti partai ieu nah gitu
1: mantap gitu.
2: Oh bari sing song duitna teh gitu
1: mah kopi
2: beli kareran mana teuing atuh eta
1: amplopna
2: tang ke kusaha balik ronda teh saurang misalnya 50.000
1: kanggo jajan gitu.
4: Kalau si Eta Bang Harinya.
1: Hah?
4: Kalau si Egi semangat gening ke Mamah Dapina gitu. Seperti gitu kudu semangat gitu
1: ngarana. Oh bener. Semangat tapi kudu membara gitu Mas Kang Egi.
4: Mas Egi mah semangat banget. Maksudnya ngaronda
1: teh gitu. Aduh. Bener. Aduh.
4: Mama arek, mana cenah Mbak Cik si Egi teh mah. Mencari ngaronda teh mah arek kencang bosan.
1: Hmm.
4: ibaratnya si Egy mah gitu kan lagi ke Mamah Dapi.
1: Setia.
2: Setia cenah. Setia. Mun yang ngarona mah ngarona we saya mah cenah ngarona tuh kan ngarona.
1: Asalkan konsistensinya ngaronda ge nya.
4: Ngaronda.
1: Ya itu aduh. Hari itu nya mah jangan sampai angin-anginan gitu nya. Ya. Cuman gitu seminggu doang.
4: Ah itu mah relatif
1: Rido. Oh gitu.
4: Ngaronda mah ya kadang-kadang gitu ah nama di mana-mana dah gitu.
2: Okay. Hampir lah hampir.
4: Cuman pos teh nama noe pos beda nu ngaronda nama
1: heuh. Tapi zaman dulu begitu juga gak Bang?
2: Zaman dulu enggak sih. Kalau dulu mah ada 5 orang sampai tahrim barulah.
1: Oke.
2: Kadang-kadang jam 3:30, jam 3 udah pada pulang gitu.
4: Nah, gitu. Kan tapi ke Janari lah.
1: Janari.
4: Jam 2 jam 3
1: mungkin ya.
4: Dan gitu udah pulang gitu rendah.
1: Oke.
2: Gitu. Ya udah sekarang mah lagu apa nih?
4: Kadang-kadang anu teh ngaronna teh kudu mayar dulu mah gitu.
1: Oh iya, kontribusinya yang begitu.
4: Heeh. Ngaronna teh nyata itu buat uang kas di kadang-kadang.
1: Siap.
4: Ada kadang-kadang nomer-meri dan
2: gitu. Iya, betul.
1: Oke, kalau begitu Pak Ben lagunya mau apa Pak Ben?
2: Kira-kira
4: lagunya dari dari Bang Haji Roma Irama.
2: Judul
4: Sebujur Bangkai.
2: Oh, Sebujur.
1: Sebujur Bangkai. Boleh. Untuk siapa Pak Ben?
4: Kirim salamnya buat semua fan dari Fortuna aja yang udah pada naik di kesempatan malam ini di acara ngeronda. Salam keduanya buat Bang Hari sama Arido aja, semoga sehat.
1: Terima kasih banyak. Amin. Doa sebaliknya Pak Ben.
4: Buat semua kru dan fan juga.
1: Siap.
4: Segitu aja Pak Hari ya.
2: Sama-sama.
4: Pak Ben Arido ya.
1: Oke Pak Ben.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Pak Ben. Pak RT gini kan Pak BT nya gitu. Pak Ben jangan lupa nih ngeronda cek-cek.
2: Pak RT check and recheck gitu.
1: Check and recheck aduh.
2: Ngeronda ya. Ya sebetulnya ya masih penting ngeronda itu ya.
1: Iya.
2: Penting betul sekali. Ya, jadi bukan untuk sekedar ngeronda saja tapi kan sosialisasinya
1: iya
2: itu
1: sih.
2: Juga untuk mempererat antar RT atau antar keluarga gitu ya, ngeronda itu ya. Jadi bisa ya kongko-kongko muslim lah di situ
1: kongko-kongko muslim. Tapi yeah. Pastinya menarik juga Bang kalau misalkan ngeronda gitu nanyain pengalaman horornya gimana gitunya malam-malam gitunya. Pasti punya macam-macam cerita gitunya lagi apa namanya teh kalau misalkan jalan-jalan gitu jaga
2: ngontrol. Aduh
1: ngontrol gitu kayaknya ya
2: lagi ngontrol
1: tiba-tiba ada kayaknya seru sih itu sih ya.
2: Pasti ada aja sih kejadian tapi bukan masalah kejadian juri gitunya tapi kejadian misalnya ada lewat babi lah gitu misalnya
1: binatang
2: bangun bagong yang lewat gaya lo gitu terus eta naonnya bete kosong-kosong di sana boba gitu eta naon teh bajing naon gitu lah
1: oh bajing
2: anu malam-malam sekolah teh naon gitu
1: cara
2: lamun teu misalna naon beger-beger gitu efek timbernan eta ambernan model binatang buek naon
1: buek teh burung hantunya
2: burung hantu
1: buek
2: burung hantu oh eta mah manuk cenah
1: buek mah
2: eta termasuk agak sedikit lumayan lah gitu ya
1: pasti itu keren-keren lah pokoknya
2: matak nanti matak buru punduk muriding gitu
1: nah eta
2: ya udah kita ke lagu dulu ah
1: siap Bang Hari
2: jadi buat saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong di depan radionya di acara ngeronda
1: yep.
2: Terima kasih dan jangan kemana-mana sampai jam 12 ya
1: betul
2: tetap di acara
1: ngeronda Fortuna FM kenjreng

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna, saya Asep KDI. Panteng terus Radio Fortuna, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, ey!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Gita KDI. Panteng terus Radio Fortuna, Genjreng.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, waktu sudah menunjukkan jam 11 lebih 8 menit.
1: Iya, betul sekali. Masih ada waktu kurang lebih tinggal 50 menit lagi lah.
0: Betul.
1: Iya. Ini selamat malam untuk yang tadi sempat botram.
0: Oh, selamat malam. Iya. Yang tadi sempat botram.
1: Dalam rangka ini, bukan dalam rangka pepujian gitu, dalam rangka menyambut Idul Adha. Kurban.
0: Ah, Idul Kurban. Iya. Sebentar lagi akan dikurbankan nih.
1: Di antara mereka itu.
0: Bercanda ya.
1: Ada Mais.
0: Mais, selamat malam Mais.
1: Manini. Manini. Terus juga ada Mamah Mimi.
0: Mamah Mimi.
1: Mami. Ada Teh Olip.
0: Teh Olip.
1: Terus juga ada Meliandri,
0: Teh Mel,
1: Mama Rindu,
0: Mama Rindu,
1: terus juga siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Kalau kru semua sih ada gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kru semua hadir.
0: Yap.
1: Karena memang waktu itu.
0: Oh, Cijule juga sorenya datang.
1: Oh, ada
0: Cijule.
1: Ya?
0: Ya.
1: Oh iya.
0: Cijule.
1: Iya. Ya, karena memang waktu itu banyak makanan gitu, sayang kan.
0: Yep.
1: Jauh-jauh ini Mak Nini bawa ke sini yang makan cuma 2 orang gitu ya. Seperti kemarin juga akhirnya kan dibawa lagi. Karena Ridho tidak ada.
0: Yang mana nih?
1: Yang waktu malam minggu belakang lah gitu.
0: Oh.
1: Enggak ada. Akhirnya cuma Bang Ari sendirian. Aja, buat apa banyak-banyak udahnya bawa lagi lah gitu. Cukup Bang Hari mah segini juga.
0: Oh, jadi sempat datang lagi ke sini.
1: Datang pertama itu ketemu Bang Hari.
0: Kalau yang pertama kalau gak salah Ridho juga datang. Yang Bang Hari ngechat yang berkabar di itu.
1: Ada. Oh iya.
0: Iya,
1: ngechat ke Ridho. Ya?
0: Oh datang gitu ya? Datang, ada itu. Karena kan siaran juga sama Bang Hari.
1: Oh ada ya?
0: Ada.
1: Oh lupa Bang Hari.
0: Ada.
1: Mana kata Bang Hari udah. Oh iya betul, bawa Karido juga ya?
0: Iya ada.
1: Bener bawa. Jadi sisanya dibawa lagi.
0: Sisanya gitu. Dibawa lagi. Karena
1: bawa lagi lah
0: banyak juga. Banget gitu. Tapi terima kasih banyak.
1: Tapi kalau tadi mah banyak cukup gitu.
0: Cukup.
1: Karena banyak juga orangnya.
0: Iya gitu, sangat-sangat ya. Cukup.
1: Iya. Betul. Sampai Meli Andri kaya waduh eta meni ponyo dah. Cik saya eta Meli bon tinggal yang kumaha eta teh. Mamang keur lapar mah teh kumaha. Dan memang waktunya waktu itu tuh udah jam berapa ya?
0: Kalau enggak salah jam 1 ya.
1: Mujeh-mujehna lah gitu.
0: Makan siang, jam makan siang. Betul.
1: Mujeh-mujehna. Sampai-sampai
0: ya
1: perut juga keroncongan lah gitu.
0: Betul.
1: Sekitar jam 1 mah. Datang makanan nu hanet-hanet.
0: Alhamdulillah.
1: Pedana nu asin lauk naon ingat teh nu asin teh. Duh, malahan ibu bos sama anaknya gitu bos Fortuna teh sel ngalimet itu gitu.
0: Bergabung ya Bang ya.
1: Bergabung itu. Biasa we narempraak gitu.
0: Narempraak.
1: Sila non.
0: Sarila
1: gitu.
0: Sarila. Wah, terima kasih deh silaturahminya tadi yang sudah hadir datang.
1: Ya. Kata tadi mah makan teh ting paloba-loba, ting memang ya lapar teh.
0: Lapar teh.
1: Jeung ngahargaan meureunan.
0: Yap.
1: Ka
0: Mak Nini.
1: Nini gitu ya.
0: Dan Mami.
1: Dan Mami. Ya terima kasih gitu.
0: Iya. Hatur nuhun.
1: Malahan kuruma diondang dengan kaitu cina ulin dan insya Allah.
0: Insya Allah lah
1: gitu ya. Kalau memang ada waktu. Karena kalau kru main kesana mah sahanu siaran di dia kayak.
0: Iya betul. Mun
1: kabeh kaitu teak mah gitu.
0: Iya betul.
1: Coba telepon dulu
0: Boleh.
1: Ini gak sabar nih kayaknya nih.
0: Oh pengen langsung bercerita ngeronda ini mah.
1: Assalamualaikum.
0: Halo.
2: Salam. Selamat malam.
0: Karena
2: bareng Fortuna genjreng euy.
0: Genjreng
1: mah ciri khas suaranya nih.
2: Naon dah?
1: Ciri khas gitu, ciri khas waong suaranya
0: ieu tong.
1: Anu lagi berbunga-bunga.
0: Kenapa cenah?
2: Film Jinagan.
1: Lagi berbunga-bunga Ridho.
0: Kenapa?
1: Suaranya beda enak mah gitu.
0: Oh, betul kah itu waong?
2: Tahu aja.
1: Kedengaran suaranya gitu.
2: Tinggal menghitung hari, tinggal tiga hari lagi.
0: Menunggu hari lagi. Apa nih tiga hari lagi nih?
1: Menunggu hari H.
0: Asik.
2: Ridho mau kado enggak tuh, Waong?
0: Apa tuh? Emang Waong mau ulang tahun?
1: Bukan, mau ke pelaminan.
0: Waong teh, aduh selamat atuh. Semoga sama Waong.
2: Amin.
0: Lancar-lancar lah kalau begitu mah. Ya, doa terbaik.
2: Lancar terus biasa.
0: Anjir. Lancar terus biasa berarti bukan satu kali doang.
1: Ah, ini mah tinggal ke 7 na, tinggal 5 gitu tuh.
0: Aduh.
2: Heeh.
1: Nanti sama kagenep. Kagenep anjir. Kemarin tidak kagenep teh mana dina seorang bijil hijau ge berarti genep de nya.
2: Heeh.
1: Ya ngomong-ngomong ya masalah ronda ya didinya kumaha masih kena rame.
2: Alhamdulillah bang.
1: Rame kene.
2: Ini mah jadi ngaronda begini bang. Takut ada pencuri ya. Misalkan takut kebakaran, tempat tetangga melahirkan.
1: Oh iya iya.
2: Tetangga sakit mendadak.
1: Ah bener.
2: Jadi jangan sampai ada takut ada yang mencuri jangan.
1: Jadi didinya mah fungsi ngaronda itu banyak menya. Lain ngontrol hungkul
0: keamanan.

0: Paong.
1: Lain eta lamun ngarona-ngarona gitu di dinya teh sok mawa naon makanan-makanan keur ngarona teh.
2: Support apa nih?
3: Kopi tiga macam.
2: Kopi.
3: Terus ya. Goreng roti betat.
1: Oh iya, roti betat.
3: Roti betatnya begini, direbus dulu. Sudah direbus, diangkat, ditabur masako,
2: terus
3: digoreng, Bang.
1: Gitu ya. Nyakruk namanya kata namanya.
2: Kriuk.
3: Iya, enggak usah nyakruk, enak akan direbus dulu.
1: Nyakruk Bang digoreng deh, benjir nyakruk merenan.
3: Digoreng gitu. Bawa ke pos ronda.
2: Mantap.
3: Rame-rame
2: sama
3: kopinya apa maunya gitu.
2: Oke.
3: Kopi kesukaan Bang Hari.
1: Ada ya.
3: Kepal api.
2: Kopi tupai.
1: Careuh.
2: Careuh. Astagfirullah, kok jadi tupai?
1: Careuh.
3: Careuh Bang Hari, Bang.
2: Udah jadi kopi tupai.
3: Lagu Bang.
1: Apa lagunya?
2: Apa tuh?
3: Lagunya itu aja.
2: Gelas retak.
1: Dari siapa nih gelas retaknya? Dari Imam S. Arifin atau dari Mansur?
3: Dari Mansur aja lah.
1: Oke, bisi kirim, dari
3: kirimnya buat unit sebelah. Balai Kacor. Terus dari mana juga? Di Bali, Eliandri, Kang Budi sama Tedelanya, Teh Mano alias Teh Jule, Marin.
2: Hilang suaranya.
1: Suara tuh duh. Bisa ruwet yang kos Kang Santana.
3: Ya tuh sinyal meren, Bang.
1: Sinyal
3: benar. Buat Lisna ya di Cibatu Bangka Setan.
1: Cibatu.
3: Buat Adi Duit, Belen Diembo, Dika di Cakarantan, Ude Pak. Haji Maman Kapero. Anibar. Awang Balon, Pak Ben ya. Terus buat itu artis caringin. Terus buat Nina, terus buat Teis di Cibadak, buat Ami, buat Maiz di Selabintana, buat Nene Boy di Yegok Muncang. Terus ada Irama,
2: Joker.
3: Jepang di Nyomblong, sama ayah Deninya. Nanti di Bayangkara, terus Jule alias Teh Mano. Wahyu Tahu.
1: Wahyu Tahu.
3: Bang Kalakai katanya. Di saat salam kenal dari Waong.
2: Terus yeah.
3: Buat itu.
1: Siapa?
3: Buat Bang AM.
2: Bang AM.
3: Pokoknya spesial. Buat tahun pengantian istriku aja. Semoga bertiru usul. Tidurnya bermimpi.
2: Aduh.
3: Spesial kedua. Bang Hari aja sama Hari Doni ya.
2: Teriak, betul. Terima kasih banyak.
3: Umur.
2: Amin ya, doa sebaliknya.
1: Amin.
3: Dimudahkan jodohnya dua-duanya bujangan jeung dudak. Kepikiranku Aong ye.
2: Sombong Aong. Aduh,
1: balaga anjir teh.
2: Ya, amin. Terima kasih banyak.
3: Ronda bersama Fortuna.
2: Genjreng
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih itu, banyak.
1: Waong teh. Jadi kendala nanti masalahnya telepon. Tingku naon gitu.
2: Yap.
1: Timbul tenggelam.
2: Ya.
1: Waduh. Kadang-kadang muncul lama tenggelam sebentar. Gitu. Aneh gitu ya. Aneh nih.
2: Waong ngomong-ngomong sama pendengar Fortuna juga kah? Itu teh mau menikah teh atau memang bukan?
1: Kalau nggak salah pendengar Fortuna lama gitu.
2: Oh masih pendengar Fortuna
1: yang sudah lama gitu.
2: Lancar deh buat Waong.
1: Ya betul. Lama dia tuh, tapi sekarang benin ketemu gitu sama Waong.
2: Waong alias Waiwong.
1: Waiwong.
2: Waiwong. Oke kalau begitu apakah ada yang menelpon kembali? Di malam hari ini jam berapa sih? Oh, sudah hampir menuju jam.
1: Bentar lagi. Satu lagi deh.
2: Boleh.
1: Ya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ronda Fortuna Genjreng.
2: Genjreng.
1: Dengan siapa nih Genjreng ini?

0: dengan Kang Kobok dari Agra Binta Cianjur Selatan.
1: Waduh, Agra Binta, oi.
2: Cianjur Selatan loh.
1: Tebih ya Agra Binta mah gitu. Alhamdulillah Agra Binta.
0: Apa kabar Bang Ari?
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Terima kasih banyak kabar.
1: Kumaha laporan Fortuna sampai ke sana?
2: Nah, itu.
0: Oh, bagus Fortuna ke sini.
2: Oke, okay. Ngegenjreng lah pokok namanya.
0: Ngegenjreng lah pokok nama Fortuna
1: ini. Agra Binta mah gitu. Wong Fortuna mah pan sadunya teh ya.
2: Sadunia.
1: Fortuna. Ari ka Cianjur mah termasuk deket lah gitu. Pir aku teh ngegenjreng mah ka dinya. Itu. Lieur sugan.
2: Tapi mohon maaf tadi sama siapa? Kang apa ini teh?
0: Kang Kobok.
2: Kang Kobok. Kobok.
0: Kenal,
2: oh iya, salam kenal. Kang Bang Kobok.
1: Lain mun rek makan sok disiapkeun eta ta.
2: Kobokan.
1: Kobokan. Mana we kobok?
2: Ah, bagus bagus bagus.
1: Ngan kade sok abak kobok gitu ta.
2: Kodak-kodak kali ini Bang.
1: Kobok-kobok ge mah kabatur teh. Kumaha ningali Keplok Channel?
2: Keplok Channel. Udah jadi enak.
1: Cianjur Keplok Channel mah. Bahasa Cianjur Keplok Channel eusna itu. Geplak geplak geplak geplak.
2: Oh, itu. Ya ampun. Baru nyambung tuh. Siap siap siap Kang Kobok.
0: Pulang.
2: Kecilnya suara nanya.
1: Lain bangun udang sare emang. Nah, atuh meni maleh hoye kitu ngomong tekos awewe.
0: Dengerin ke tadi alunya.
1: Hah?
0: Dengerin dari tadi.
2: Oh, dengerin nah. Dari tadi. Siap siap.
1: Nah, lumayan ada mas suara dari tarik ya.
0: Mau lagunya.
1: Lah?
0: Mau lagunya.
2: Mau lagunya. Ya udah.
1: Lagu apa nih?
0: Bukit Berbunga aja.
2: Bukit Berbunga. Oh, iya. Mau salam-salam enggak Kang Kobok?
0: Mau dong.
2: Boleh.
1: Mau atuh piraku
0: we. Salam buat Bang Hari sama Kang Rido ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Bener.
0: Terus yang tadi teh Kang Egi ya.
1: Egi.
2: Kang Egi ada tadi.
0: Buat Bang Jen juga ya. Buat Waong juga ya.
2: Tadi yang ada
0: dari Cinagen ya Bang Waong ya.
2: Cinagen
1: ya. Cinagen jauh dia mah lu.
0: Jauh di jauh gede ke Cinagen mah tuh.
2: Pasti.
1: Kudu aya 150 kilo mah 200 meureun.
2: Buset.
0: Kan
2: 2
0: jam
2: 3 jam. Lumayan ya.
1: Jauh eta. Cinagen.
2: 2 jam 3 jam mah.
0: 2 jaman lah waktu
2: gitu. Oke.
0: Kira-kira kan karena pilu jaman di dia mah.
2: Boleh dilanjut Kang Kobok?
0: Kemana? Ya buat
1: Amar servis
0: juga ya.
1: Amar
2: servis.
1: Ya. Nah, sade emutan ya amar servis teh aya surat ya amar servis gitu ka buat Bang Hari.
2: Nantilah kita.
1: Jadi bahas teh teman di acara usang berkesan.
2: Usang berkesan. Betul.
0: Buat itu tantana juga ya. Pokoknya buat semuanya aja ya.
2: Buat semuanya.
1: Ucapan atau ucapan?
0: Di dia mah aman.
1: Aman. Alhamdulillah gitu matunya.
2: Betul.
1: Alhamdulillah. Aman aman alhamdulillah.
0: Saya persona di dia mah saya.
2: Oke. Alhamdulillah lah kalau begitu mah.
1: Bagus kalau gitu mah.
0: Motor mah di luar we ari nembus.
1: Bener. Ya, ibarat di eta gitu motor di luar teh dikunci oge model di Arab Saudi gitu ta. Motor teh teh dikunci disimpan aja di jalan da anu mau ka tuh.
2: Tah itu.
1: Itu
2: yang mencuri dipotong gitu nya.
1: Nah, eta mah resikona.
2: Resiko eta mah mangga. Aduh.
0: Iya
2: mah
0: di
1: dia
0: mah
1: nyebar
0: butut
1: mah di luar weh. Anjir teh, nu butut sih cetaknya di luar. Di luar mah di butut mah, nu mau kan butut mah. Karena mah cenah ge mah. Buat berat mah anu ge. Oke, ucapan lah, ucapan lah.
0: Iya. Ucapannya
2: ngaruna Fortuna ge jeung jereng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eta Kang Kobok.
2: Kang Kobok. Cianjur Selatan ya.
1: Hanya we. Ada mah nu mau ke tuh motor butut gitu
2: mah. Ini motor butut kamu urbanan mah tuh. Sana yang mau.
1: Oh, mesinan komode.
2: Ah, keberat-berat atuh.
1: Coba satu lagi nih.
2: Boleh, halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngaronda bersama Bang Arya sama Bang Rido ya. Genjreng selalu.
1: Alah, genjreng. Ya mah apa orang Jawa ya.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Orang Jawa, ya, orang Jawa ya.
2: Siapa teh?
1: Jawa Koek.
2: Jawa Koek.
1: Gejul.
3: Jawa Koek maling apu.
1: Ane aku tresno.
3: Keluar Koek wonong aku.
1: Marang-marang seleramu opo yo kudu selero ini.
2: Opo opo.
1: Ngono opo lihat kerjo golek rezeki.
3: Sehat, ya.
1: Alhamdulillah gitu ojo malah sambat ketiwan saben wengi.
2: Tuh. Siapa ini teh?
1: Ini Mama Jessie nih, pemajikan si Agus.
2: Mama Jessie, salam kenal Mama Jessie. Oh,
1: nggih. Iya. Mama Jessie tuh, Mama Jessie itu dompetnya kebak gitu. Isinya rojokoyo.
2: Rojokoyo.
3: Seniornya Bang Arya. Udah berapa puluh tahun ya?
1: Iya, ini makanya nih rojokoyo.
2: Rojokoyo.
1: Rojokoyo ini suaminya si Agus tuh, Mama Jessie tuh rojokoyo.
2: Oh, yang artinya opo.
1: Yang artinya
3: opo,
1: gitu.
3: Artinya opo itu.
1: Ora gelok perkoro.
2: Ya pokoknya ooin aja deh.
3: Lagu deh.
2: Lagunya opo? Opo.
1: Ke konco.
2: Ke konco.
3: Apa ya?
1: Ke konco aja mung trimo domlang.
3: Lagune.
1: Lagune. Enak seleramu ini bener-bener gitu. Aduh ilah.
2: Mama Jessie Jawa Mono.
3: Hah?
2: Jawa Mono Mama Jessie.
3: Jawane aku Pekalongan.
1: Oh, Pekalongan. Dereng enggak ada.
3: Kota Batik.
2: Heeh. Sama kalau gitu.
1: Segaliwat waluhe jelantah gitu. Sega rawon kurang uyah.
2: Sega rawon. Aduh, makanan tuh nya.
1: Itu Mama Jessie gitu.
2: Jawa Mono.
1: Jawa Borot. Tresno marang seleramu.
3: Jawa Borot.
2: Jawa Borot.
1: Opo yo kudu selera iki. Ya, opo yo kudu selera era iki.
3: Lagune dari Ungu ya.
2: Opo?
3: Opo ya
1: sing. Ya wis mangen aja gitu ora udur. itu lagune. Ketawa ketewe aja nih.
2: Ketawa ketewe.
1: Coba pula kau ini. Matilah kau.
3: Kirim sama
2: tiba-tiba batak ya.
3: Kenal ya.
2: Iya.
3: Dari Kang Kobok.
2: Kang Kobok.
1: Sego bancana karena dimain Mas Rian.
3: Masak obak-obak atau kan
1: kobok. Eh tak kira aku dari tujuan jebul menggo pelarian. Rumah itu di Mama Jessie itu.
3: Buat Yuni juga, Kang Maman Apero.
2: Kang Maman Apero.
1: Mama Jessie.
3: Mais.
2: Mama Jessie.
3: Ya.
2: Itu dipanggil Bang Hari.
1: Mangan
3: apa?
1: Mangan bandeng karo roti.
3: Mangan bandeng karo roti.
1: Bandeng roti.
3: Bang Hari
1: celah. nih kalau jadi bojo ganteng.
3: Bandeng manpaat ati.
1: Ngarak no ati nih aduh.
2: Tresno, tresno.
3: Buat Marin juga, buat Olive ya, buat Api.
1: Ya, kembali yuk kembali, naik keno, angin yuk kabur.
2: Buat, macam mana
3: pula? Api Udin.
1: Cak Wedok nih, sangune bedak-bedak. Oh no, cah lanang untune gingsul.
3: Buat Mama Indah.
2: Mama Indah.
3: Buat semuanya aja.
1: Siap. Nangin nyatane malah diaturi wangsul.
3: Bang Ridho, Bang Hari masih ganteng gak sih?
1: Oh ganteng. Ini sing berjuang wong ya, sing nyanding.
2: Ganteng bahasa bahasa Jawanya ganteng apa?
1: Bojo bojo nganteng. Ini kan cowok nganteng ngarakno ati.
2: Aduh.
3: Buat suamiku ya.
2: Suami.
1: Oh, iya, kalau Mama Jessie itu orangnya
3: harus spesialin dong.
1: Iya, goreng peyek nang tengah.
3: Suamiku.
1: Ya, bener enggak?
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Goreng peyek nang tengah wajan.
2: Ngomong apa?
1: Peyek-peyek nang tengah wajan.
3: Buat ini barang bebeknya ya.
1: Iya, cing Gus, tolong bang ngomong Gus, cing.
3: Orane
1: sayum asem ayam bakar.
3: Itu orane.
1: Lambene mesem atine ambiar.
2: Itu kayaknya lirik lagu deh kayaknya.
3: Ucapannya.
1: Medianya ponco konco.
2: Iya siap.
3: Jangan didengerin Bang Hari
2: lah. Dari Ungu teh yang mana judulnya tadi teh?
3: Itu.
2: Sampai kelupaan kan.
3: Apa tadi lupa?
2: Tuh kan.
3: Apa ajalah yang penting nah.
2: Oh, nah.
1: Eta si Agus naon Agus lagu naon teh Gus? Tunggu nanti Gus.
3: Duh. Enggak ada.
1: Eta suara laki-laki kedengeran di belakang.
3: Lagi ngamen.
2: Lagi ngamen.
1: Oh.
2: Oh, itu makanya suara radio deh, Bang. mana? Oh, radio ya, betul. Bicara radio itu mah.
3: Siap. Makasih
2: atas matur suun.
1: Iya, matur suun. Yo, monggo.
3: Assalamualaikum
1: karo ati.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh. Eta anyir teh.
2: Oh, tapi tadi di mix ya Bang ya, antara Jawa sama Batak gitu.
1: Iya,
2: Bang, Bang Hari itu bisa bahasa itu berarti.
1: Bisa dong. Macam pula aku ini. Udahlah kau matilah.
2: Mati kau gitu.
1: Matilah kau. Macam apa pula aku ini.
2: Tuh, Bang Hari multi talent, bisa berbagai logat. Aduh. Cemenepu.
1: Bener aja gitu minta lagunya kau ini. Tadi ungu-ungu tapi judulnya jadi lupa juga nih aku di sini.
2: Jadi lupa ya tadi.
1: Habis ngomong Jawa. Coba kalau ngomong bahasa Medan.
2: Tuh.
1: Pasti itu.
2: Kutimpa.
1: Kutimpa kau gitu dari belakang.
2: Kau iya.
1: Kok mau ditempel dari belakang? Kalau dari belakang itu bau.
2: Aduh ya Allah. Aduh.
1: Terima majesty. Majesty,
2: terima kasih banyak majesty.
1: Majesty. Oh, ya. Si Agusnya lagi eta, lagi manggung.
2: Oh, penyanyi.
1: Te. Wah, artis dia artis. Mah. Artis. Aduh. Si Agus mah segala multi talenta juga.
2: Multi talenta juga.
1: Nyanyi jago. Main organ jago.
2: Oke.
1: Okay. Ya Agus teh. Mantap. Mata Mama Jesse itu sama Agus tuh cintana model si Egi kasih Mama David ya. Namlog.
2: Namlog. Oke. Okay. Wah, keren deh.
1: Gitu. Eta mah enggak ada duanya lah.
2: Mantap.
1: Pokoknya mah mantap lah Agus mah gitu.
2: Kak Agus, terima kasih lah pokoknya Mama Jesse akhirnya naik
1: nggak
2: kembali.
1: Ada duanya Agus tuh di Cikunul.
2: Oh oke.
1: Okay. Mama Jesse kan istrinya yang tercinta gitu.
2: Asik.
1: Dia baik sekali sama Bang Hari dulu. Ketika belum dia nikah sama si Agus, deket sama Bang Hari. Oh, tapi kalau udah dapet si Agus mah pohon kemarin teh.
2: Oh jadi lupa
1: gitu. Kejual ternyata gitu. Cete, Mama Jesse teh kumaha urusan anak. Ingat sih ingat Mama Jesse. Oh sudah ingat ke Bang Hari teh. Jaman baheula kayak. Tapi tarakan dia enak mah. Sanggeus menang si Agus.
2: Oh sibuk mungkin Bang.
1: Sibuk ya.
2: Benar. Ibu rumah tangga.
1: Ayo nama jadi sibuk rumah tangga.
2: Betul.
1: Pas kan dia teh kemarin dibawa salakina. Betul. Gus teh. Mama jikan teh ulah teu menang ka dieu kan dieu kada bahar mah lawan teh Gus mah di capluk ku bae teh teh lain cenah bari pan ripuh cenah urangna pan ripuh cenah urangna pan sok manggung wae.
2: Oh manggung
1: jadi waktu nganter ka dieu teh rese gitu. Oh ya kartir gitu mah.
2: Oke
1: ya Gus teh gitu. Bukan ngaranda mah anjeun teh misalna mah teu sejam sekali gitulah. Tadi itu datang di.
2: Tapi asik sih orangnya Mama Jesse. Keren. Terima kasih banyak.
1: Enak lah gitu. Waktu dia kerja di salah satu pabrik mungkin ya.
2: Oke.
1: Di Jalan Pelabuhan 2 kalau nggak salah itu. Sampai dia dapat gajian misalnya tiap Sabtu manggihan Bang Hari.
2: Silaturahmi.
1: Terus kalau nggak gajian juga Senin sore datang nggak Bang Hari.
2: Gitu. Aduh, ya tuh Mama Jesse.
1: Biasa gitu.
2: Kapan silaturahmi ini?
1: Bahkan sampai dia kepengen bikin jaket kulit katanya.
2: Oh gitu.
1: Bang Hari pengen jaket kulit, tapi bikin karena kan badan saya tuh gemuk katanya. Bisa nggak? Ada tuang jahit mah.
2: Oke. Okay.
1: Tuang air kulitnya ya tuh orang beli kayaknya di toko. Nah.
2: Oh.
1: Berita mana teh? Pas beli bikin jaket mana teh? Dipaskeun teh kos budak ngora lah gitu jaketna teh gagah cinta ya awewe ya.
2: Pantes lah pokona mah.
1: Pantes. Takeur Bang Hari cenah bikin hiji cenah. Ah bari mah moal nyen jaket nyen rompi we gitu.
2: Oh rompi.
1: Tapi kayaknya rompina ge enak ge. Masih di rumah belum dipake-pake ya. Jarang lah gitu.
2: Wah keren bener.
1: Keren itu rompinya tuh. Karena lihat rompi itu Bang Hari rompinya tuh karena lihat salah satu anggota dewan tapi dari luar gitu.
2: Oh oke. Okay.
1: Mantep loh gitu.
2: Keren lah pokoknya.
1: Bikin gitu. Bikinnya di pintu kereta api. Alhamdulillah beres gitu. Nah Mama Jesse beres gitu. Bang Hari beres gitu.
2: Dan ada gitu ya sampai sekarang.
1: Sampai sekarang masih ada di rumah gitu. Barang jarang dipake. Dan disebut nyaah. Disebut ente ada. Kayak cinta makanan ukir mah kudu ker nyetil lah gitu.
2: Ayy, ker nyetil. Wah mantap lah pokoknya mah.
1: Nah pokoknya kudu selero iki.
2: Selero iki.
1: Wah Mama Jesse gitu. Nih aku tresno.
2: Aku tresno.
1: Aduh marang seleramu nih.
2: Tadi apa terambiar apa tadi katanya?
1: Terambiar.
2: Wah Jesse. Aduh.
1: Tapi kalau Bang Hari ngomong sama Wah Jesse itu orang Jakarta itu Bung Roland. Orang Jakarta yang suka denger.
2: Iya.
1: Aduh Bang Hari, saya kalau dengar Bang Hari ngobrol sama Mas Jesse ngomong bahasa Jawa, saya ketawa sendirian di rumah.
2: Oh, kerasa sih. Rido pun juga yang sekarang siaran
1: sampai-sampai ketawa. Bang Hari sudah ngomong apa, Bang Hari sudah ngomong Mama Jesse aja. Tuh si Nasun juga tuh. Si Nasun yang dari Cijangkar Nyalindung Purabaya gitu. Langsung nge-WA ke Bang Hari teh.
2: Yeah.
1: Bang Hari teh ngomong naon. Eta ning orang Jawa lagi teh ngarti ngomong teh naon. Pan Jawa Nasun teh. Geus na urang seserian jeung pamajikan bari digawe teh teh. Pan tuang jahit.
2: Oh, tuang jahit.
1: Jadi kalau malam teh dia
2: sambil dengerin.
1: Dengerin Bang Hari siaran. Bang Hari cenah ieu cenah keur ngadangukeun. Si Nasun teh naon teh. Apa teh kahanap teh make biasa gitu poise teh. Gak-gak Nasun naon teh. Apa teh lain cenah urang seserian sorangan teh pamajikan cenah. Karena gara-gara Bang Hari siaran bahasa Jawa bisa-bisa gitu mah.
2: Tapi asli sih
1: bajing tengarti oke.
2: Maksudnya ada menu-menu makanan. Aduh. Juga gitu ya. Nasi rawon.
1: Aduh nama tengarti nanti naon saya oke. Kan pelaku-pelaku nama gitu. Kerjo-kerjo gitu. Kerjo golek rezeki gitu. Ojo malah sambat ketiwasan saben wengi. Naon coba ya teh.
2: Aduh. Ya ampun.
1: Jadi banyak yang terhibur gitu. Bang Hari ngomong gitu teh eta di Jakarta eta. Sampai-sampai dia datang ke sini atuh.
2: Ya ampun.
1: Alhamdulillah gitu.
2: Ya,
1: Bung
2: ya.
1: Roland.
2: Waduh, selamat malam deh Bung Roland.
1: Bung Roland sampai-sampai dia gara-gara Bang Hari beren jadi terpikat hatena kumaha gitu nya. Jadi begitu datang ke sini tuh Bang Hari tuh dikasih nanti baju 5.
2: Oh ya ampun.
1: Waduh, keren baju.
2: Iya, iya.
1: 5 sih. Itu baru ya lumayan sana Bang Hari. Terus sepatu we, sepatu Nick tenan.
2: Penaiki.
1: Nike. Aduh, senteng. Ini buat apa? Ini buat Bang Hari, saya sangat terhibur sama Bang Hari jadi saya
2: mantap.
1: Simpatisan sebetulnya.
2: Simpatisan.
1: Lain naon gitu nya, lamun kahibur teh kabeuli hate cenah. Jeuk sunana mah kabeuli hate sama Bang Hari cenah. Jadi Bang Hari saya mah cenah nges niatnya cina ayang ke Bahari cina ke Fortuna cina. Oh, akhirnya papa panggil kayak dia
2: dari Jakarta
1: Jakarta maka sedan hidung cek satu itu rek ngawu jadi mati bangun rek masang iklan
2: gitu, masang iklan
1: pas masuk ke dalam teh kadenge bah itu kalau Bahari mana cina. Oh, naik ke Bang Hari itu berarti lihat masang iklan.
2: Bukan.
1: Berarti fans katanya.
2: Ya, mau ketemu
1: penyiar. Sampai ke Bang Hari itu ada pekte ngomong dari Jakarta nih Bang Hari. Oh, berarti ini ya Bung Roland teh. Iya, kada Bang Hari. Aduh, Bang Hari makan juga. Akhir gawe kene gitu. Wah, makan naon enak di Sukabumi. Oh, biasa we gitu curhat kayak itu kan dia.
2: Ya ampun,
1: keren. Alhamdulillah eta.
2: Iya, benar-benar.
1: Sampai-sampai Bang Hari itu ya eta baju 5. Terus Nike 1. Cuk satu. Aduh, eta. Nanti
2: buat Bung, Bang Hari deh pokoknya.
1: Buat Bung Roland ya. Bung Roland gitu.
2: Dari Bung Roland. Masih berkabar sampai sekarang, Bang?
1: Pernah ketemu.
2: Oh, pernah ketemu.
1: Pernah ketemu siang-siang.
2: Iya, iya.
1: Siang-siang ketemu sama Bang Hari. Pas ketemu teh, "Oh, teh Bung Roland mau kemana?" Ah, biasa cenah Bang Hari ada bisnis gitu. Oh iya ya kalau begitu mas.
2: Iya iya iya.
1: Ini bari mau makan ini siomay. Oh ya di mana ya? Di sana. Ah itu ikut cina. Ah kalau mau ikut ya boleh. Bareng sama dia makan gitu.
2: Keren benar. Makan
1: siomay. Tapi sekarang Bung Roland jarang lagi nih.
2: Oke. Okay.
1: Karena sekarang pengakuan dia itu kemarin-kemarinnya. Sekarang mah Bang Hari aduh agak mohon maaf kata ke Bang Hari itu lagi ngurusin cinta,
2: okay.
1: Cinta. Jadi mainnya teh dulu kesini dalam status keadaan single parent.
2: Sekarang mah sedang ya sibuk dengan percintaan.
1: Nah, pas ketemu makan siomay, ya udah nikah.
2: Oh, gitu. Alhamdulillah kalau
1: udah
2: begitu.
1: Nikah. Kemarin saya udah nikah sama orang ini. Oh ya, syukurlah kalau begitu. Pantesan saya bilang teh Bung Roland jarang ke Poro. Ya sekarang mah bisa disebut terikat cenah. Di waktu teh ana mah Ajang bebe-be
2: pasti untuk keluarga lah.
1: Tadi situ ya udah nikah dia jarang kesini. Sama dengan Ma Jesse. Sanggus nikah yang si Agus tah. Kejual teh tarak dia teh. Aduh.
2: Mama Jesse.
1: Ya udah aja merengkol-merengkol sekarang mah.
2: Merengkol-merengkol.
1: Iya, bahasa Jawanya merengkol naon sih?
2: Apa ya? Enggak tahu tuh.
1: Enggak boleh pak.
2: Kagoleh pak mungkin ya. Jangan lupa pakai selimut lah.
1: Ya udah aja lah untuk Mama Jesse dan si Agus. Esuk-esuk gitu ya. Esuk-esuk. Kalau enggak kalau malam apa?
2: Apa ya? Apa ya malam ya? Gak tau tuh malam-malam.
1: Ya kalau malam
2: semuanya itu semuanya oin aja deh.
1: Udah aja gitu nyerupit kopi lah gitu.
2: Nyerupit kopi.
1: Nyerupit kopi.
2: Iya.
1: Orang lali mangan roti.
2: Nah gitu. Mangan roti.
1: Ya, ya bari ngopi jeng makan roti.
2: Betul gitu. betul.
1: Ojo malah sambut ketiwan, ketiwasan gitu. Sabenungi lah gitu. Sabenungi.
2: Sabenungi. Oh wengi. Mungkin wengi ya.
1: Wengi gitu. Betul, jadi tiap minum roti aja, minum kopi aja sambil makan roti itu.
2: Malam hari.
1: Iya. Ojo malah sambat ketiwasan saben wengi.
2: Saben wengi.
1: Bener nggak gitu Mama Jesse artinya itu?
2: Oh.
1: Mama Jesse orang Jawa ya.
2: Mama Jesse.
1: Bener. Wah nomo Mama Jesse itu. Jago pakai motornya.
2: Jus.
1: Waduh, sini. Mama Jesse tahu kalau kerja pakai motor, ya pakai motor mari. Saya sendirian aku bius kayak itu cinta.
2: Kade tong babalapan Mama Jesse ya.
1: Parah sih babalapan. Kan pinter gitu ngali pakai motor di dege lamun parkir teh serbet-serbet.
2: Waduh. Ih, mantap.
1: Ade teh aku. Bener Mama Jesse.
2: Mama Jesse.
1: Aduh, ya lah. Waduh buat Mama Jesse. Terima kasih Mama Jesse ya.
2: Terima kasih, sehat selalu pokoknya.
1: Di acara ngeronda. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi lah di acara yang sama.
2: Iya, betul sekali.
1: Ya, mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
2: Betul sekali.
1: Baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja.
2: Iya.
1: Dan juga dari
2: Ridho pastinya Ridho, ya.
1: Sama-sama lah kita.
2: Sama-sama, betul.
1: Insya Allah kita ketemu lagi dan sekaligus mengucapkan
2: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriannya.

Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio paling ringan di Sukabumi. Perdana Rek